Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaran.
1: Laporan khusus.

0: Asosiasi Manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat gitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia digital.
0: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
2: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
0: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
3: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
0: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia. Sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Serat Udara Rain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
5: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya nyekel apa megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
6: Kalau justru ya, ketika anak sejak dini, apabila dia disuguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa spontan pun kasar begitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
5: Pendengar mendengar pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
6: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
5: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
6: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
5: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqah di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
7: Qiraat Mujawad dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
5: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqah Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rakyat MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
7: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik. Amin.

0: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh Cabang Qiraat Al-Quran Golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikutnya bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, nanti kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Pelaji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kembali informasi dan inspirasi masih di edisi hari Kamis kali ini mendengar 17 September 2026. Lagu-lagu Indonesia Pilihan masih akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk Malang menyapa di pagi hari ini. Sebelum nanti kami akan hadirkan acara berjaringan RRI pada pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk Malang menyapa. Tetap bersama kami di Malang pagi ini.
1: Indonesia sangat beruntung memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah. Beberapa di antaranya bahkan telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia dengan kategori alam yang terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Taman Nasional Komodo, yang terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau kecil yang dihuni oleh sekitar 5.700 kadal raksasa pemakan daging terbesar di dunia atau Komodo. UNESCO menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai warisan wisata alam pada tahun 1991. Yang kedua, Taman Nasional Lawrence adalah kawasan lindung terbesar di Asia Tenggara. Taman ini menjadi warisan dunia pada tahun 1999, merupakan satu-satunya kawasan lindung yang memiliki keanekaragaman hayati terlengkap se-Asia Pasifik. Yang ketiga adalah hutan hujan tropis Sumatera dengan luas sekitar 2,5 juta hektar yang terdiri dari Taman Nasional Gunung Loser, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Merupakan lokasi pelestarian untuk beberapa spesies yang hampir punah seperti harimau Sumatera, orang utan Sumatera, gajah Sumatera, dan badak Sumatera bercula dua yang sangat dilindungi. Dan yang terakhir adalah Taman Nasional Ujung Kulon yang diresmikan oleh UNESCO sebagai warisan alam pada tahun 1991. Alasannya karena wilayah ini memiliki hutan lindung yang sangat luas, ditambah ada kurang lebih 60 ekor badak dan spesies tanaman hidup bebas di tempat ini.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang pagi ini mendengar. Edisi hari Kamis 17 September 2026. Dan mendengar sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan SP Kediri di acara Kediri Menyapa. Kita nanti akan membahas tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi bersama dengan Lia Aulia nanti sebagai hostnya untuk pagi hari ini. Dan nanti ada narasumber Dr. Prilani, dosen ilmu komunikasi UIN Syekh Wasil Kediri. Kemudian ada juga Immanuel Yosua Emikom, pemerhati perkembangan media dan penyiaran, sekaligus koordinator PSMW, Public Service Media Watch, untuk edisi hari ini. Sesaat lagi pukul 8, kami akan hadirkan untuk Anda. Dan sebelum itu berdengar, kita akan hadirkan juga bagaimana nanti informasi tentang KAI Daop 9 yang memperketat pemeriksaan rel di tengah cuaca ekstrem. Nanti akan dihadirkan informasi selengkapnya untuk Anda.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya.
3: Informasi.
4: Ya, benar kami akan hadirkan informasi untuk Anda kali ini mengenai KAI Daop 9 perketat pemeriksaan rel di tengah cuaca ekstrem. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam. Umam.
5: Baik, Wisnu dan pendengar, PT KAI Daop 9 Jember memperketat pemeriksaan jalur rel untuk mengantisipasi potensi anomali prasarana akibat perubahan cuaca ekstrim, termasuk peningkatan suhu yang dapat memicu pemuaian rel. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan perubahan cuaca menjadi salah satu faktor yang mendapat perhatian dalam pemeriksaan prasarana. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi sedini mungkin adanya perubahan kondisi rel. Menurutnya hingga 2025 dan juga 2026 KAI Daop 9 Jember tidak mencatat adanya gangguan rel spaten atau liukan rel. Kondisi itu didukung pemeriksaan dan perawatan prasarana yang dilakukan secara berkala serta pemeriksaan tambahan berdasarkan kondisi di lapangan. Wilayah Daop 9 Jember pemeriksaan dilakukan pada lintas sepanjang 261,103 km spur atau KMSP, petugas pemeriksaan jalan rel PBJ dan juga kendaraan pemeriksa jalan KA atau KPJ melakukan pemeriksaan 2 kali dalam 24 jam. Pemeriksaan dengan berjalan kaki memungkinkan petugas mengamati kondisi rel secara langsung mulai dari rel, bantalan, balas, sistem penghambat, sambungan rel, badan jalan, hingga konstruksi slab atau plin di lokasi tertentu. Sementara pemeriksaan menggunakan KPJ dilakukan dengan kecepatan sekitar 20 hingga 40 km. KAI juga melakukan pemeriksaan dan penambahan balas pada bahu balas apabila diperlukan untuk menjaga kestabilan rel terhadap gaya lateral. Pengerindangan rel dilakukan apabila ditemukan cacat permukaan yang berpotensi menimbulkan hentakan roda kereta api. Cahyo menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya preventif dan prediktif untuk menjaga keandalan prasarana perkereta apian. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herma Masduki, melaporkan.

Selamat pukul 8 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan bergabung dengan SP Kediri. Seperti yang tadi sudah kami informasikan untuk Anda mendengar di dialog Kediri Menyapa nanti ada Dr. Pirilani, dosen ilmu komunikasi UIN Syekh Fasil Kediri, kemudian juga Immanuel Yosua Emikom, pemerhati perkembangan media dan penyiaran, yang akan dipandu oleh Lia Aulia dengan topik tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi. Selamat mengikuti dan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan, komunikasi, dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri, pendengar dimanapun Anda berada yang mungkin mendengarkan ada

0: Sampang lalu SP Tuban ya. Anda dapat bergabung nanti untuk memberikan pertanyaan benar sumber kita pagi hari ini di line telepon kami 0354-310-1108 atau bisa di SMS dan WhatsApp kami di 0812-3460-0289. Dan sudah tersambung bersama kita pagi hari ini ada dua narasumber tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi. Ada Dr. Prilani, dosen ilmu komunikasi UIN Syahwasil Kediri. Lalu juga ada Pak Immanuel Yosua M.I.Kom M.H., pemerhati perkembangan media dan penyiaran, koordinator PSMW, Public Service Media Watch, lalu juga menjabat sebagai komisioner KPID Jatim 2016-2025. Kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi Pak Prilani. Halo, selamat pagi Pak Prilani. Halo. Baik, kita sapa narasumber kedua kita, Pak Yosua, selamat pagi. Halo, Pak Yosua, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, selamat pagi Pak Yosua.
2: Suara Neto Willy.
1: Iya.
0: Kecil Pak ya?
1: Iya.
0: Baik, Pak Prilani bisa mendengar suara saya? Halo?
3: Iya Pak ya.
0: Pak Prilani bisa mendengar suara saya?
2: Halo, suaranya kecil, suaranya.
0: Halo, Pak Prilani, baik. Ada, halo? Iya, Pak Prilani.
3: Halo, Pak Prilani.
2: Halo, suaranya kecil sekali, Pak.
0: Iya Pak Prilani, Pak dan Pak Yosua, apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Iya halo.
2: Halo, suaranya kecil baik. Sekali.
0: Iya halo.
1: Baik Mbak, itu tadi ada keluhan dari Pak Prilani suaranya iya. Kecil.
0: Baik, suaranya kecil, baik. Suaranya kecil, ya, sebentar. Kami akan coba. Baik. Kami akan coba nanti untuk bisa terhubung dengan narasumber kita secara jelas ya. Untuk membahas tema kita pagi hari ini, tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi ya. Dimana memang arus digitalisasi dan perubahan teknologi media ini berkembang sangat cepat ya. Landscape penyiaran tak lagi sama. Hadirnya media sosial atau medsos, podcast, hingga platform digital lainnya mengubah cara masyarakat menikmati informasi. Lalu bagaimana?
1: Kalau sampean jelas sih, begini.
0: Baik.
2: Enggak, sampean dengarkan yang siaran?
0: Baik. Baik, berarti ini suara yang belum jelas Pak Prilani ya. Baik. Mendengar nanti kita akan hadirkan dialog Kediri Menyapa saat lagi ya. Tetap bersama kami di Prosat RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan

0: perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini. Kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, Anda kembali bersama saya Lia Aulia dalam Dialog Kediri Menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi. Dan dengan dua narasumber kita, ada dosen ilmu komunikasi UIN Syawasil Kediri, Dr. Prilani, ya, yang juga ada Pak Yosua. Ini selamat pagi, Pak Prilani. Iya, baik, sudah terdengar jelas, Pak, suara saya?
4: Terima kasih.
3: Baik,
4: sangat jelas.
3: Sangat jelas, Pak Yosua juga ya, Pak ya.
5: Oke, selamat pagi, Mbak.
3: Baik.
5: Sudah sangat jelas.
3: Sudah sangat jelas, baik. Nah, terkait tema kita hari ini ya, pendengar juga Pak Yosua dan Pak Prilani ya, terkait arus digitalisasi dan perubahan teknologi media yang berkembang sangat cepat ya. Nah, bagaimana dunia penyiaran konvensional menjawab arus disrupsi ini agar tetap relevan begitu ya, karena sekarang sudah banyak hadir landscape penyiaran seperti media sosial, podcast, platform digital lainnya yang mengubah cara informasi, cara masyarakat untuk mencari sebuah informasi atau menikmatinya begitu ya. Nah, hal itulah yang akan kita bedah secara mendalam ya di topik tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi pada kesempatan pagi hari ini ya. Kalau kita bicara kata disrupsi ya, bagi masyarakat umum mungkin terdengar teknis. Sebenarnya secara real seperti apa sih wajah disrupsi yang paling terasa di ruang siar dan industri media pada hari ini? Mungkin kita awali dari Pak Prilani. Silakan Pak Prilani.
4: Siap. Mbak Lia ya. Jadi suara saya jelas ya?
3: Jelas, ya. Pak Prilani.
4: Oke. Siap. Jadi kalau kita bicara tentang disrupsi informasi itu kan bicara tentang teknologi. Jadi kenapa hari ini informasi itu begitu banjir sekali dan begitu luar biasa ya, karena memang perkembangan teknologi. Media penyiaran tantangannya sangat besar sekali karena harus kita akui bahwa home base-nya media penyiaran itu kan masih konvensional sebenarnya. Kalau mau jujur, orang-orang yang mengelola media penyiaran itu kan mengadopsi teknologi atau migrasi saja, tapi tidak pernah berkonvergensi. Konvergensi kan artinya harus memadukan, menyatukan dan seterusnya. Dan ketika itu memadukan ya perlu perjuangan. Artinya dunia penyiaran itu kan jurnalisnya, ada jurnalis, ada newsnya, ada program dan seterusnya, itu kan harus menyesuaikan semua. Sekarang apalagi ledakan media sosial yang luar biasa ini, audien itu kan dimanjakan pada banyak pilihan. Lain pada waktu saya masih SMA, radio itu masih berebut untuk didengarkan, masih kirim salam-salam. Nah sekarang sudah nggak laku kan, seperti itu. Nah sekarang kita bicara tentang algoritma penyiaran hari ini. Jadi perubahan tren itu kan tidak saja bagaimana audien mengakses, bagaimana audien membaca, bagaimana audien melihat. Nah persoalannya, media penyiaran itu menguntungkan audien nggak hari ini? Itu pertanyaan besar. Belum dari sisi lain, dari konteks bisnisnya misalkan, dari sisi periklanan. Saya nggak tahu angka pastinya, tapi yang jelas kue iklan itu kan sekarang dimakan media sosial. Dan yang lebih parah lagi, tidak ada regulasi tentang itu, tidak ada aturan tentang itu, sehingga media sosial jalan hampir kayak jalan tol, tidak ada barrier-nya, tidak ada hambatannya, tidak ada yang menghalangi itu. Nah, sekarang makanya di tengah tren seperti itu, sebenarnya ini kajiannya Pak Joshua dulu tentang regulasi yang terkait dengan disrupsi informasi. Kenapa ledakan seperti ini nggak ada aturannya? Yang diuntungkan siapa? Ini yang mengerikan sekali dampaknya kepada banyak media penyiaran konvensional yang harus gulung tikar. Karena mau tidak mau sekarang pemancar, katakanlah kalau radio standar satu bulan ya 20-30 juta lah. Kalau di daerah cari iklan kan juga dalam tanda petik 30 juta itu juga besar, belum yang lain untuk SDM dan seterusnya. Makanya saya berharap sebenarnya ini tantangan ke depan itu, dan hari ini sebenarnya diregulasi itu, diatur aja. Wasitnya juga gak ada tentang di dunia penyiaran ini, karena saya nggak tahu disengaja diliarkan, dibiarkan atau bagaimana, tapi faktanya bahwa disrupsi informasi ini hampir tidak tertata dengan baik.
3: Oke, baik, kita baik ya. Kalau dari Pak Prilani seperti itu ya. Kalau kita bertanya kepada Pak Yosua, ini wajah disrupsi yang paling terasa ini seperti apa, Pak Yosua?
5: Baik, terima kasih Mbak. Jadi yang pertama, saya sepakat dengan Pak Prilani bahwa konsep konvergensi yang terjadi hari ini yang dilakukan oleh lembaga penyiaran telestrial, terutama radio, ini belum menyentuh. Bahwa memang kalau ngomongin konvergensi kan multi platform yang harus sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi saya sepakat. Dan itu pun Mbak, jadi sebetulnya berapa media yang siap berkonvergensi, ini hitungan saya di Jawa Timur ini nggak nyampe 50% kok. Itu belum ngomongin pendengar. Nah lalu bagaimana wajah disrupsinya? Ini fakta di lapangan yang saya dan kawan-kawan lihat. Yang pertama, itu jumlah radio yang tidak bersiaran lebih dari ketentuan, lebih dari 3 bulan, ini cukup banyak. Terutama ini radio komunitas dan radio milik swasta. Itu jadi yang pertama itu indikatornya mereka nggak siaran dan sebetulnya menurut ketentuan izin itu sudah bisa dicabut, tetapi tidak ada pencabutan izin. Lalu yang kedua, banyak radio yang ditawarkan untuk alih manajemen. Ini banyak. Yang ketiga, ini banyak radio yang sekedar siaran, kalau bahasa Jawanya glender, Mbak. Jadi pokoknya kalau no penyiar enggak apa, pokoknya siaran aja. Nah, ini kondisi disrupsi yang kayak begitu. Sementara sekarang aturan-aturan makin enggak karu-karuan. Ini kita ngomongin radio ya, Mbak. Kalau TV, bagi saya ini TV di TV lokal di Jawa Timur ini semuanya sekarat, enggak ada yang stabil. Kecuali TV lokal rasa jaringan. Bahkan terbaru kemarin Jawa Pos TV itu ditutup sebagian karyawan dan propertinya dimelter ke grup yang lain, ke JTV. Nah, jadi hari ini banyak radio yang memang sekedar bersiaran. Dan parahnya lagi, Mbak, radio ini kadang-kadang diremote dari kota yang lain. Jadi itulah parahnya kondisi disrupsi. Dan yang terakhir, saya sering mendengar keluhan dari kawan-kawan yang hari ini jadi kru radio, jadi penyiar. Ini sekarang honornya cukup rendah, Mbak. Dan tidak sesuai dengan yang apa seharusnya. Padahal kalau mau jujur, mayoritas radio itu segmennya adalah masyarakat menengah ke bawah. Sementara iklan-iklan dan lain-lain semakin berat di radio. Itu satu sisi. Sementara pemerintah sendiri sampai hari ini urusan relaksasi terkait dengan pembayaran IPP, terkait dengan pembayaran ISR ini nggak ada. Jadi semenjak perubahan nomenklatur dari Kominfo, Komunikasi dan Informatika, sekarang bergeser ke Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi, ini lebih parah. Dunia penyiaran ini nggak dianggap sebagai pemberi devisa kepada negara. Sehingga yang namanya frekuensi itu, kemungkinan negara berpikir frekuensi itu lebih baik disewain kepada provider, perusahaan internet dan lain-lain daripada untuk ini. Nah, saya melihat negara sudah mulai AP. Negara ini tidak memikirkan bagaimana hak masyarakat untuk apa namanya menerima informasi dan juga menerima berinteraksi di media. Nah, ini kondisi yang parah hari ini, Mbak. Jadi kita berharap dengan adanya pergantian pemerintahan di masa Pak Prabowo ini pemerintah menjadi peka, jangan sampai perubahan nomenklatur yang kemarin ada di pemerintahan Pak Jokowi di akhir-akhir ini membuat dinamika semakin tidak karu-karuan, Pak. Kita berharap banyak, apalagi untuk RRI salah satunya. RRI ini tugasnya hari ini berat. Di satu sisi, RRI ini kan harus menjaga marwahnya sebagai lembaga publik. Kalau di dunia internasional kan itu menjadi public services media, jadi lembaga pelayanan publik. RRI ini bagi kami harusnya ini anggarannya dipikirkan, jangan hanya berpikir hanya karena radio jarang didengar dan lain-lain. Ini seolah-olah anggarannya kena efisiensi. Karena apa? Urusan anggaran itu nomor satu. Karena RRI sampai hari ini adalah kepanjangan tangan negara untuk memenuhi hak masyarakat di bidang penyiaran dan informasi. Jadi sangat parah, Mbak, situasinya hari ini.
3: Kondisinya disrupsinya sangat parah ya. Jadi ada beberapa mungkin kebijakan-kebijakan yang belum mengarah pada ini ya. Mendorong adanya konvergensi dari beberapa media radio begitu ya, Pak ya.
5: Iya, betul.
3: Baik, kita ke Pak Aprilandi. Pak Aprilandi, terkait pergeseran generasi dari pandangan akademisi mungkin, pendengar radio hari ini tuh seperti apa sih profilnya? Apakah anak muda sekarang memang benar-benar meninggalkan radio atau mungkin cara mereka menikmati radio saja yang berubah?
4: Ini harus dijawab jujur atau tidak?
3: Jujur nggak apa-apa, Pak. Sesuai dengan realita. Biar nanti kita nanti di akhir mungkin kita ini dapat jawabannya begitu.
4: Jadi nggak usah di era disrupsi. Jadi kemarin saja itu market share-nya untuk Gen Z itu kan sangat rendah. Ya kita samakan dengan pilkada, pemilu dan seterusnya itu. Gen Z itu kan sangat apa ya, sangat jauh angkanya untuk partisipasinya itu untuk pemilu. Radio juga gitu. Kalau dulu di era 90-an, di 90-95 lah, karena di tahun 2000 itu sudah pergeserannya sudah kuat sekali bahwa 9 di bawah 2000 itu masih respon kognitifnya masih jalan Gen Z itu, tapi ke 2000 ke atas semakin melemah dan ini mohon maaf ini titik terendah. Saya berani beradu sampling, misalkan ketika kita di jalan tanya, lalu dengarkan radio enggak? Saya yakin itu enggak. Karena apa yang dia butuhkan sudah ada di medsos semua. Mau lagu, orang dengarkan radio itu kan rata-rata lagu, Pak. Apalagi lagu yang baru. Terus kalau nilai berita itu segmennya kedewasaan, news kayak gitu. Jadi mereka lebih cenderung, bahkan di segmen dewasa pun kalau ya kita lihat radio yang bersegmen dangdut misalkan, itu dia kan pengennya hanya lagu yang diputerin lagu ya, yang lain katakan tidak gitu. Jadi itu fakta ya. Jadi kita harus berpikir rasional bahwa radio itu kalau tidak sebenarnya asumsi saya sederhana. Radio itu terlambat untuk mengadopsi teknologi. Wah, kalau sudah bicara teknologi kan sebenarnya lebih ke program. Tapi kalau sudah bicara tentang tentang program kan harus pakai teknologi yang luar biasa kan, lompatannya gitu loh. Jadi sekarang ya mau diimprove kayak apapun tetap stuck di situ karena lawannya gajah medsos itu gitu. Nah, kecuali ada improvisasi atau inovasi program terkait dengan atas audien yang dikumpulkan dalam program online apa offline. Kalau istilah di radio itu off air ya, ada eventnya terus apa nanti rilis dan seterusnya di, dan itu semakin banyak event semakin bagus menurut saya. Tapi kan biaya event itu juga tinggi, itu kan dilemanya juga. Saya kalau ditanya segmen Gen Z remaja atau pelajar, saya kurang sekali menurut saya ini.
3: Baik. Ini jangan kan Gen Z, mungkin Pak milenial yang 90-an juga ini ya sudah agak ini ya agak sedikit berpaling ya.
4: Iya. Ya karena memang semua sudah teknologi bergeser, kan harus mengikuti.
3: Oke, ke Pak Yosua, Pak Yosua terkait dilema regulasi ini, Pak. Di satu sisi lembaga penyiaran resmi diikat aturan KPI dan juga undang-undang yang lumayan ketat ini ya. Di sisi lain konten kreator di media sosial bebas mengunggah apa saja ya sekarang ya. Nah, bagaimana Pak Yosua melihat ketimpangan arena bermain ini atau level playing field-nya ini, Pak Yosua?
5: Iya Mbak, jadi memang problem kita itu di situ. Jadi kami di dunia penyiaran ini melihat tidak adanya keadilan penyiaran. Sementara radio dengan begitu ketatnya regulasi dan lain-lain sementara di sisi lain media sosial itu sangat bebas. Dan selama ini yang disampaikan Pak Prila ini benar, kita sedang menghadapi derasnya arus kekuatan raksasa. Negara saja nggak sanggup untuk bertarung memberikan pengetatan beberapa platform media sosial, dan negara ini terus berjuang untuk itu. Nah, kita sangat apresiasi upaya-upaya itu. Ya, kuncinya nomor satu adalah regulasi ini harus ditegakkan dulu. Bayangkan, Mbak, Undang-Undang Penyiaran itu tahun 2002. Sekarang sudah 2026. Dan itu beberapa kali upaya revisi, beberapa kali upaya revisi ini gagal. Bahkan pada periode DPR yang kemarin, itu sudah masuk prolegnas tinggal sedikit untuk dibahas di tahapan akhir di paripurna, ternyata gagal, sehingga harus mengawali beberapa proses. Dan kita bersyukur beberapa minggu yang lalu dinyatakan bahwa Undang-Undang Penyiaran ini menjadi salah satu bagian dari prolegnas 2026, dan di dalamnya ini memang melakukan pengaturan terkait dengan beberapa regulasi, beberapa aturan di dalamnya itu terkait dengan media baru. Cuman kuncinya bagi saya, ini goalnya itu di Undang-Undang Penyiaran, atau nanti apakah ada namanya diganti Undang-Undang Konvergensi ataukah apa dan lain-lain. Ini harus goal dulu, karena itu aturan dasar. Itu pun perlu proses untuk menjadi PP dan lain-lain. Nah, saya kira sekarang nasib kita, kawan-kawan di dunia penyiaran terestrial ini, tergantung bagaimana keseriusan DPR RI, keseriusan Senayan untuk menggolkan undang-undang ini. Hari ini, kemarin kami berkomunikasi dengan ketua KPI yang baru, memang sudah ada draft yang 95% lah mateng, cuman ini jagani untuk seperti periode sebelumnya. Draft ini tiba-tiba bocor, kemudian setelah bocor akhirnya jadi polemik, rame sekali, gak jadi disahkan dan lain-lain. Hari ini masih terus digodok, dan yang sudah saya baca itu adalah revisi ketiga yang nggak terlalu jauh beda dengan revisi sebelumnya. Tetapi ini pun bagi saya agak rawan ketika tidak ada konsultasi publik ulang dalam waktu yang cepat. Jangan sampai ketika sudah menjelang titik akhir, tiba-tiba ada kebocoran undang-undang, kemudian menjadi polemik, batal lagi. Ataupun tiba-tiba disahkan, tapi beberapa pasal-pasalnya masih bermasalah. Karena bagi saya, Undang-Undang nomor 32 ini adalah undang-undang, adalah aturan dasar. Ini harus direvisi, dan tanpa ini aturan-aturan berikutnya, kecuali pemerintah, presiden mau mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau apa, itu bisa. Nah, cuman sampai hari ini kelihatan tidak ada rencana ke situ gitu loh, Mbak. Karena di tengah situasi bangsa hari ini, ekonomi sudah mulai tidak karu-karuan, kecil sepertinya peluang untuk revisi ini digarap serius, ataupun kawan-kawan terestrial ini dipikirkan nasibnya secara baik. Dan itu kita terus mendorong kepada pemerintah, jangan pernah lupakan hak-hak dari masyarakat. Dan salah satunya, kita mendorong adanya peran-peran dari lembaga penyiaran publik seperti RRI, seperti lembaga penyiaran publik lokal, juga TVRI. Kenapa? Karena ini kalau mengacu pada istilah public services media, inilah lembaga yang masih bisa bertahan. Karena juga milik negara, anggarannya tentunya lebih ada dibanding swasta. Dan yang kedua, sebetulnya kita ini berada pada lembaga penyiaran komunitas, Pak. Jadi terakhir saya di KPID sering diskusi dengan Pak Prilani, karena Pak Prilani dan saya ini adalah bagian dari kawan-kawan penyiaran komunitas. Kenapa? Karena di era posmo kayak begini, sebetulnya lembaga penyiaran yang bertahan itu lembaga penyiaran publik milik negara ataupun milik pemerintah daerah. Yang kedua itu lembaga penyiaran komunitas. Tapi hari ini kalau nanti tanyakan ke KPIJ, ini berapa jumlah radio komunitas yang masih bersiaran dan punya izin, ini mungkin jumlahnya nggak bisa dihitung dengan 2-3 digit ya. 2 digit aja berat. Jadi paling di Jawa Timur hitungan saya hari ini radio komunitas yang berizin tidak ada 20, Mbak. Yang lainnya kenapa? Ini yang disampaikan Mbak Priyo, ini ketidaksiapan mental. Nah, radio komunitas ini gimana mau dibawa lari ke konvergensi, sedangkan untuk kualitas siaran aja nggak ada. Tapi ada fenomena menarik, Mbak. Disrupsi itu semakin ancur karena juga yang disampaikan Pak Prilani tadi, orang sekarang dengerin radio pokok lagunya enak. Dampaknya apa? Dampaknya radio yang tidak berizin alias radio bodong di Jawa Timur ini sangat banyak. Jadi saya dan kawan-kawan sering melakukan proses pemantauan. Kadang-kadang kita jalan dari Jombang ke Kediri misalnya. Itu kalau mau dicek radio yang tidak ada di datanya KPIJ ataupun Balmun, banyak sekali yang bersiaran. Ketika kami berkomunikasi dengan Balmun, ini sangat menyedihkan. Selama ini kan Balmun kambing hitam. Tapi Mbak, ini sebetulnya peringatan untuk Komdigi. Jadi Balmun itu ngapain dibentuk kalau memang anggarannya sedikit untuk monitoring dan lain-lain nggak ada. Sehingga itu menjadi alasan Balmun untuk ini loh, ada radio ilegal kok dibiarkan, mereka nggak bisa pantau. Nah caranya bagaimana? Ya kita awasi juga dong kinerjanya Balmun, supaya Balmun ini jangan menambah penderitaan. Kalaupun problemnya Balmun ini di anggaran, ya udah pemerintah harus ngasih anggaran dong. Jadi memang kompleks sekali disrupsinya ini, Mbak, hari-hari ini. Dari dalam juga begitu.
3: Dari dalam ini sebenarnya tantangan tersendiri ya, mungkin bagi penyiar seperti saya sendiri ya, Pak Yosef juga Pak Prilani, ada beban atau tantangan yang harus mungkin multitasking ya, siaran radio juga, audio juga, ada konten ya, reels dan sebagainya. Sebenarnya kita juga sudah sesegera mungkin untuk catch up ya Pak, agar tentunya bisa terus bisa ini ya, memberikan hak masyarakat terkait konten-konten yang mendidik dan juga informasi-informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, baik Pak Prilani, agar media penyiaran konvensional ini tidak hanya menjadi kenangan masa lalu ya, karena tadi seperti yang dikatakan Pak Yosua kan sudah banyak yang gulung tikar, sudah banyak yang mungkin siarannya bolong-bolong, bahkan 3 bulan sudah ada begitu ya, yang kosong begitu. Inovasi konten seperti apa sih yang mungkin yang relevan dan disukai oleh generasi Z yang menjadi ini ya, salah satu apa ini ketuanya ya, arahnya itu yang ngarahkan ini Gen Z gitu ya, apa Gen Z tanpa nantinya kehilangan kedalaman informasinya itu sendiri, Pak Prilani.
4: Kalau saya disuruh jawab normatif, saya nggak bisa ya. Jadi saya itu orang lapangan meskipun di akademis. Jadi hari ini itu kalau mau serius mempertahankan radio seperti ini. Tapi gini, teori yang saya akademis juga ya. Jadi teori yang mengatakan bahwa hadirnya media baru, new media itu tidak akan menghapus yang lama. Itu dasarnya dulu. Tapi dalam konteks perkembangannya itu kan tidak bisa dimaksimalkan kalau konteks radio ini. Terus bagaimana solusi jalan tengahnya? Kalau saya lebih berusaha tetap pada konten ya, karena saya dari dulu sering kampanye bahwa konten itu raja, king, the king. Nah, kalau konten Anda bagus, orang saya yakin itu akan membantu ya. Cuma seberapa bagus konten itu, karena sekarang influencer sudah influencer apa buzzer ya itu saya bingung. Kata influencer itu juga merangkap itu ya. Terus dia menerima order iklan juga dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya yang harus ditata. Orang radio mau kerja maksimal, kalau aturannya tidak serius mau bagaimana? Dan kembali kepada regulasi itu. Makanya saya kalau lo sudah pada ini berarti lengkapi diri kita dengan skill konten itu sekarang, dan tidak hanya bicara tentang audio, sudah bicara tentang audio visual, artinya konteks radio dan TV-nya juga jalan, ada videonya kok. Nah, sekarang tinggal itu, karena seringkali ya teman-teman sorry, teman-teman di radio itu bikin konten gak tanggung jawab, ngelepas. Kalau dunia iklan itu kan bicaranya mesti ketika melepas tanggung jawab, dia mulai dipelototin, dievaluasi, bahkan di riset. Nah, teman-teman radio semakin ini kan semakin lepas karena keterbatasan, bukan SDM ya, waktu ya itu biasanya. Jadi ngelepas berita ini, ngelepas ini, audien komen tidak diperhatikan. Itu kan bikin ini kan bikin mereka jengah juga. Aku koyok wonget dan dibiarkan sama Radio X misalkan. Itu contohnya. Tapi saya lebih ke konten yang bagus itu, yang audio yang bombastis, bagaimana. Bukan berarti saya mengambil bad news is good news sih, tapi setidaknya hari ini ya konten yang bicara hari ini, bagaimana Anda mengemas konten dengan baik. Saya kadang bukan risih, tapi kasihan juga teman-teman yang kurang kamera fish ya, jadi kurang layak untuk dipertontonkan di video, dipaksakan ke situ, public speak ya lemah. Terus kan beda mbak penyiar radio dengan presenter TV, setengahnya dan seterusnya itu. Jadi banyak hal yang harus dibangun. Bahkan saya pada titik kata-kata aktivis itu ya harus revolusi betul radio itu kalau mau jalan, kalau mau didengarkan orang gitu ya.
3: Oke, baik.
4: Begitu Mbak Lia.
3: Baik, dengan konten-konten yang menarik ya Pak ya. Baik. Kita akan undang pendengar juga ya untuk bergabung pagi hari ini, bisa di line telepon kami 0354-310-1108 ya, atau bisa di chat kami ya di line 0812-3460-089 atau di 0857-2535-2550 ya, atau bisa kirim VN juga ya. Seperti ini pendengar kita dari Bu Wira, pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bolehkah saya bergabung ya? Ini saya kirim VN ya Pak Prilani, kita dengarkan, dan juga Pak Yosua.
6: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Aulia, selamat pagi Bapak Prilani dan Bapak Yosua. Dengan saya Bu Wira, Perum Orchid Regency Sidoarjo, pendengar Pro 1 Surabaya. Disrupsi dalam dunia penyiaran sangat relevan dan sudah terjadi secara nyata, memaksa industri penyiaran konvensional untuk terus beradaptasi dengan kehadiran internet, media sosial, dan layanan streaming. Pertanyaan dari saya, apa alasan Disrupsi sangat relevan. Yang kedua, apa strategi media konvensional agar bisa bertahan di era digital? Berikutnya, apa dampak disrupsi terhadap regulasi penyiaran, yaitu seperti isi siaran? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih Mbak Ulia atas waktunya. Terima kasih Bapak Prilani dan Bapak Yosua. Maaf, saya menunggu penjelasannya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Wira dari pendengar Prosat RRI Surabaya. Mungkin kita awal dari Pak Yosua ini. Pak Yosua, bisa dijawab pertanyaan dari Bu Wira tadi.
5: Nah, sebetulnya awalnya itu Pak Prilani, karena ini full teori pertanyaannya. Yeah. Jadi kalau dari saya, simpel saja, nanti penjelasan gitu lengkapnya Pak Prilani. Jadi yang pertama, faktanya disrupsi itu memang ada. Dan yang kedua tadi apa, Mbak? Soalnya tadi yang disampaikan oleh Ibu tadi kan sebetulnya sudah kita bahas. Coba pertanyaannya, kalau fakta disrupsi kan sudah, lalu apa solusi ya, Mbak?
3: Iya. Yeah. Baik, terkait solusi Pak, betul.
5: Ya, jadi solusi yang pertama itu tanggung jawab negara. Jadi negara hari ini harus menyiapkan regulasi dan berani pasang badan untuk memenuhi hak masyarakat di bidang penyiaran. Jangan hanya mikirkan populisme, ini radio gak didengar lalu gak terlalu diurus. Yang kedua juga tanggung jawab negara ini mengawal agar regulasi terlaksana dengan baik. Contohnya, ya perlindungan terhadap entitas radio, keadilan penyiaran supaya ada perimbangan, ini harus dilakukan oleh negara. Jadi jangan melakukan pembiaran. Yang kedua, di tengah situasi sulit kayak begini, beberapa radio ilegal itu harus lebih ditertibkan. Kalau memang kendalanya balai monitoring ini urusannya anggaran, ya negara harus menyediakan peralatan monitoring yang sangat tegas. Sanksinya juga dipertegas. Dan kalau ada petugas balai monitoring yang main-main, ya sanksinya ditegaskan juga supaya ada efek jera. Kenapa? Selama ini problem di lapangan adalah urusan begini, sehingga persepsi terhadap balai monitoring ini kurang bagus. Padahal dalam interaksi yang kita lakukan, balmon terus melakukan proses pembenahan. Nah, ini masyarakat harus diajari berpikir positif dan melihat bagaimana perjuangan kawan-kawan balmon dalam menegakkan aturan. Nah, ini negara tidak boleh abe dong. Negara harus memberikan anggaran dan fasilitas cukup supaya radio-radio yang tidak berizin ini disanksi tegas. Kalau perlu sekali melanggar langsung dimusnahkan asetnya, Pak. Kan begitu. Okay. Selama ini itu yang menjadi masalah. Mereka tidak pernah monitoring oleh KPIJ karena bukan kewenangan. Yeah. Mereka juga nggak bayar pajak. Nah, kalau dari lembaga penyiaran, saya kira sepakat yang disampaikan Pak Prilani bahwa harus beradaptasi dengan kondisi saat ini. Tapi dalam proses itu, negara tidak boleh melakukan pembiaran. Harus ada proses pendampingan regulasi, termasuk paket-paket pelatihan yang mengarah pada perubahan mindset lembaga insan penyiaran dari menjadi mindset konvergensi yang disampaikan Pak Prilani. Ini juga harus jelas juga anggaran dan programnya. Demikian juga dengan peran KPI dan KPIJ. Jangan dibiarkan lembaga ini hidup segan mati pun tak mau. Kewenangannya dioptimalkan, anggarannya juga harus ditambah. Tapi bukan anggaran operasional mereka loh ya. Tapi anggaran untuk program-program pendampingan kepada masyarakat. Jadi KPIJ sekarang dan KPI perannya jangan hanya nyemprot-nyemprit, tapi juga melakukan proses pendampingan. Dan tentunya anggarannya harus sesuai lah untuk itu.
3: Baik ya. Ini dari sisi pemerintah, biar nantinya pun strategi-strategi yang mungkin dijalankan oleh radio atau media-media konvensional ini bisa segera juga apa ini ya, mengikuti zaman sekarang, media-media penyiaran sekarang agar tidak tertinggal begitu ya dengan media-media sosial. Nah, kita ke Pak Prilani. Nah, tadi pertanyaannya apa alasan disrupsi yang sangat relevan begitu dan strateginya lalu dampaknya. Monggo Pak Prilani.
4: Yang pertama tadi apa, Pak? Saya enggak lupa.
3: Apa alasan disrupsi ini sangat relevan begitu?
4: Maksudnya relevan dengan apa itu? Sorry, tadi saya tidak bisa mendengar terlalu jelas ya.
3: Apa? Apa alasan disrupsi ini? Baik, silakan.
4: Jadi kalau disrupsi itu kan sudah jadi ini kan apa? Satu keniscayaan hari ini karena kaitannya dengan teknologi. Jadi siapapun tidak bisa menghindari gitu ya. Terus strategi itu kan hari ini paling kendalanya kan hoax ya. Mana-mana sekarang trennya itu coba sekarang apa? Tidak semua sudah sadar lah tentang hoax itu. Mereka bisa, ini sebenarnya titik penting bagi media mainstream. Ketika orang sudah tidak percaya lagi dengan hoax dan seterusnya, atau minimal mensokehkan atau mencocokkan atau ngecek kebenaran berita, kebenaran informasi itu dari media mainstream itu. Itu kelebihan ya. Terus satu lagi Mbak, yang harus kita mau tidak mau bahan ada perubahan lalu ya, perilaku audien ya. Dalam mengakses itu jadi misalkan hari ini banyak kok audien yang tidak tahu bahwa radio itu bisa didengarkan dengan streaming. Terus berapa kembali kota kalau anak-anak Gen Z dan seterusnya tidak ada wifi kan, mereka cenderung nggak mau untuk mengakses itu media streaming. Nah, sekarang dengan hal-hal seperti itu kita harus punya strategi. Bagaimana strategi ini ya? Ya yang tadi konten itu harus menjadi ciri khas media mainstream ya. Jadi fakta yang bicara, sumbernya harus kredibel juga. Narsum-narsum itu yang ditampilkan jangan orang asal ngomong jadi sebuah berita. Terus kontrol dari masyarakat itu juga penting tentang hal-hal yang ditampilkan oleh radio dan televisi atau media penyiaran. Yang terakhir tadi pertanyaannya apa, Pak?
3: Dampaknya.
4: Solusi ya.
3: Iya betul.
4: Dampaknya itu ya memang ya kita rasakan sendiri. Radio sudah perlahan-lahan mengundurkan diri dari udara.
3: Dari udara. Terus, baik.
4: Tapi saya masih percaya kok nanti mudah-mudahan pemerintah kita itu tetap mempertahankan RRI dan TVRI sebagai penjaga informasi apapun. Kalau kita bicara plus minus semua segala sesuatu kan pasti ada plus minus ya. Tapi saya optimis bahwa lembaga penyiaran publik itu masih bisa menjaga. Kalau tadi disinggung tentang komunitas yang di ini ya memang di undang-undangnya itu, sorry saya kritik, di undang-undangnya itu memang mempersempit ruang gerak lembaga penyiaran komunitas karena keterbatasan coverage area dan luas. Inilah intinya menguntungkan yang mainstream dan seterusnya. Tapi kalau ada penjaga RRI dan TVRI, saya yakin itu juga bisa. Tapi kita nggak tahu lagi ya. Jangan-jangan RRI nanti dikriminalisasi lagi. Guyon-guyon.
3: Baik-baik. Terima kasih Pak Pilan atas ini ya jawaban dari pertanyaan Bu Wira di Surabaya tadi. Lalu bagaimana mungkin caranya penyiar radio masa kini membangun personal branding yang kuat agar nantinya mungkin kalau kita membayangkan prospek masa depan ini penyiar yang diharapkan itu bisa kita lihat, bisa kita jumpai di media-media penyiaran begitu Pak?
4: Kalau penyiar ini saya hari ini presenter itu banyak yang mencoba membangun brandnya ya, personal brandingnya itu kan dari medsos mbak. Apa kegiatannya, aktivitasnya di apa di edit, di terus ditampilkan itu bagus sekali personal mbak, bangun personal brandingnya. Tapi hari ini itu kan juga berbahaya kalau apa kontennya itu misalkan terpleset sedikit bisa mohon dan seterusnya. Makanya saya lagi-lagi mengingatkan konten is raja. Jadi ketika apa penyiar presenter menyajikan konten yang bisa dilihat oleh audiens, itu harus menjaga satu sisi profesionalitasnya, profesional, sisi kompetensinya, terus terakhir adalah etika gitu ya. Jadi membangun personal branding itu kan tidak harus pakai skincare berlebihan, mbak. Jadi
3: sekarang sudah ada filter harus, ya.
4: kayak gitu. Tapi intinya kan jangan berlebihan gitu ya secara etik. Makanya membangun, kalau saya lebih membangun personal branding dengan itu, dengan kompetensi itu tadi dan etiknya itu begitu.
3: Baik, Pak Prilan juga Pak Yosua ini sebagai closing statement juga ya, singkat saja apa mungkin satu kalimat ajakan atau pesan kunci dari Pak Prilan juga Pak Yosua untuk para praktisi penyiaran, tidak ada di bidang penyiaran ya, di media-media lain juga, agar nantinya media publik ini setia pada media publik agar tetap optimis di era disrupsi sekarang ini. Kita mulai dari Pak Yosua. Pak Yosua silakan.
5: Baik, jadi pesan untuk kawan-kawan yang sekarang berjuang khususnya di media publik, tetaplah berjuang dan anggaplah perjuangan itu sebagai ibadah. Karena situasinya memang ya seperti ini, kalau sudah dianggap sebagai ibadah, di sana ada totalitas tanggung jawab kepada Tuhan, kepada negara, dan kepada masyarakat.
3: Okay.
5: Dan semuanya akan bisa terlewati dengan baik.
3: Baik, Pak Prilani, silakan satu kalimat
4: penutup. Saya sederhana, ya. Saya sederhana ya untuk teman-teman yang bergelut di broadcast, media penyiaran, satu kata, jangan pernah berhenti untuk berkreasi.
3: Okay.
4: Beraktivitas beres, tunjukkan kompetensi Anda dan jaga etik atau etika sebagai seorang broadcaster itu.
3: Okay, nah. Baik. Terima kasih Pak Yosua dan juga Pak Prilani atas waktunya di kesempatan pagi hari ini ya, membahas tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi. Mungkin usai sudah kebersamaan kita pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber. Kita mungkin bisa berjumpa lagi untuk membahas tema-tema lainnya. Ya, selamat pagi Pak Yosua, Pak Prilani. Selamat beraktivitas kembali.
5: Pagi.
4: Selamat beraktivitas.
3: Siap. Baik, pendengar baru saja Anda ikuti Dialog Kediri Menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi.

0: Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan juga segera bergabung bersama Pro Satu Radio Surabaya untuk hadirkan Jatim hari ini, dan selamat mengikuti.
1: Anda kembali bersama kami di Pro Satu RRI Surabaya untuk menghadirkan program selanjutnya. Yakni kita akan mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur dalam program Jatim hari ini. Sesaat lagi pendengar.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin human papillomavirus atau HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, menurut World Health Organization atau WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak tahun 2006 dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan virus HPV dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk sejumlah kanker. Sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Sari Julia akan mengajak Anda untuk mendengarkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Dan tentunya sembari temani Anda, begitu ya, pagi ini untuk menghadirkan informasi dari rekan reporter, saya dibantu oleh rekan Fahri di ruang gatekeeper. Dan tentunya juga kami akan hadirkan komposisi-komposisi spesial yang bisa temani Anda melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini.

0: Informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Rizky Darmawan, yang tentunya nanti juga akan disusul oleh kawan-kawan lainnya yang akan menghadirkan informasinya juga untuk Anda. Pagi ini, Rizky Darmawan mengabarkan Jatim Park Group fokuskan Museum Mega Science Center pada edukasi STEM. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, saudara pendengar, Museum Mega Science Center dan Budaya di Jawa Timur Park 1, Kota Batu menjadi salah satu fasilitas edukasi yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam berbagai wahana interaktif. Saat ini museum masih dalam tahap trial opening, sehingga sejumlah alat peraga masih terus disempurnakan oleh Jawa Timur Park Group. Direktur Jatim Park Group Rio Imam Sunjoyo mengatakan, proses penyempurnaan dilakukan untuk memastikan alat peraga yang tersedia semakin sesuai dengan konsep STEM. STEM merupakan singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Konsep tersebut nantinya akan disesuaikan dengan berbagai wahana yang tersedia di dalam museum. Konsep edukasi di museum ini memang tidak hanya mengandalkan informasi dalam bentuk teks. Pengunjung dapat berinteraksi secara langsung dengan berbagai alat peraga untuk memahami fenomena sains dan teknologi. Rio mengatakan saat ini terdapat sekitar 600 hingga 700 alat edukasi yang tersedia. Jumlah tersebut masih memungkinkan untuk bertambah seiring dengan proses pengembangan museum. Selain STEM, teknologi robotik juga menjadi salah satu fokus pengembangan di Museum Mega Science Center dan Budaya. Menurut Rio, keberadaan robotik menjadi bagian penting karena perkembangan artificial intelligence atau AI juga semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, teknologi robotik akan menjadi salah satu materi yang diperkenalkan kepada pengunjung melalui wahana edukasi. Museum ini juga dikembangkan dengan menggabungkan unsur teknologi dan budaya. Perpaduan tersebut menjadi bagian dari konsep utama Museum Mega Science Center dan Budaya. Jatim Park Group juga terus menyempurnakan alat peraga sains agar materi yang disampaikan dapat mengikuti perkembangan teknologi sekaligus mendukung pembelajaran STEM. Museum Mega Science Center dan Budaya saat ini masih berada dalam tahap pengembangan, namun sekitar 600 hingga 700 alat edukasi telah tersedia, dengan STEM dan robotik menjadi bagian dari fokus pengembangan wahana tersebut. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: dari Tulus Teh Hijau juga saya putarkan spesial untuk temani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter ya. Kali ini saya ajak Anda menengok kabar dari Emil Akbar, warga Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, puluhan tahun lestarikan permainan tradisional gemlidik. Emil, silakan laporan Anda.
1: Di Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, warga sekitar punya permainan tradisional yang mulai dulu sampai sekarang tetap dijaga. Namanya adalah gemlidik yang memiliki cerita cukup dekat dengan kehidupan masyarakat Lumbang. Dulu ini adalah kendaraan roda tiga sederhana yang dimanfaatkan warga sebagai sarana transportasi untuk membawa hasil bumi maupun mengangkut rumput dari tegal ataupun dari pekarangan atau dari kebun. Nah, sekarang fungsi tersebut telah berubah. Gemblidik justru menjadi bagian dari permainan dan perlombaan yang menarik perhatian masyarakat. Salah satunya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan yang menganggap bahwasannya gemblidik harus terus dilestarikan dan dikembangkan menjadi kegiatan rutin. Bahkan ia berharap event tersebut suatu saat bisa masuk dalam agenda tahunan Kabupaten Pasuruan. Ada statement yang disampaikan oleh Muhammad Zaini selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan saat membuka secara resmi permainan ataupun olahraga gemblidik seperti berikut ini.
2: Yang pasti event ini sungguh luar biasa dan sangat menarik ya. Ini menjadi semangat saya untuk hadir di sini. Karena satu, ini gemblidik ini menjadi daya tarik sendiri karena keorisinalan dan ke karyanya, karena ini yang harus kita jaga terus kita lestarikan kebudayaan lokal khususnya di Kecamatan Lumbang ini. Dan yang kedua, semangatnya teman-teman Karang Taruna Lumbang ini luar biasa. Ini menjadi daya tarik saya hadir di sini, Mas. Harapan saya ini harus benar-benar dikawal ya ke depan agar ini menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi ikonik khususnya di Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang ini. Makanya ke depan kami di DPRD pun akan terus mengawal dan support untuk kegiatan yang seperti ini.
1: Sementara itu Ketua Karang Taruna sekaligus juga Ketua Panitia Penyelenggara Gemblidik Rudi Prianto mengatakan bahwa memang tidak semua orang bisa begitu saja mengikuti lomba gemblidik. Dibutuhkan kemampuan mengendalikan kendaraan, keterampilan khusus, serta keberanian untuk melintasi lintasan perlombaan karena memang jalannya adalah jalan yang turunan. Karena itu bagi masyarakat Lumbang, gemblidik bukan hanya tentang kecepatan, tapi ada keterampilan, keberanian, dan jejak kehidupan warga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Emil Akbar, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI.co.id

0: Kami masih punya sejumlah informasi dari rekan reporter yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, sembari temani Anda melanjutkan rutinitas keseharian. Kali ini Aris Deka siap mengabarkan, Pemkot Madiun resmi tidak memberikan izin pelaksanaan Parapatan Luhur PSHT pada 25 hingga 27 September mendatang. Langkah ini diambil atas pertimbangan faktor keamanan dan kondusivitas wilayah. Aris, silakan laporan Anda.
1: Baik. Ya pendengar, rencana pelaksanaan Parapatan Luhur Parluh Persaudaraan Setiahati Trate PSHT pada 25 hingga 27 September mendatang dipastikan tidak berlangsung di Kota Madiun. Pertimbangan keamanan menjadi salah satu alasan pemerintah daerah tidak memberikan izin pelaksanaan agenda tersebut di wilayah kota. Kepastian itu disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai rapat koordinasi rakor bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun, Kabupaten Madiun dan Magetan di Gedung Government Chief Information Officer. Rakor turut dihadiri Kepala Biro Operasi Karo Ops Polda Jatim, Direktur Intelijen dan Keamanan Dir Intelkam Polda Jatim, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Baskes. Bangkes Bangpol Provinsi Jawa Timur. Pertemuan membahas sejumlah hal terkait rencana pelaksanaan Parluh termasuk aspek keamanan dan aspirasi masyarakat. Bagus mengatakan Pemkot Madiun pada prinsipnya tidak melarang pelaksanaan Parluh, namun lokasi kegiatan diarahkan untuk tidak berada di wilayah Kota Madiun. Dia juga menjelaskan pendengar kekhawatiran masyarakat terkait keamanan telah disampaikan sebelumnya. Aspirasi tersebut diterima Pemkot Madiun dalam audiensi setelah adanya surat dari masyarakat pada 12 Agustus lalu. Atas pertimbangan tersebut, pendengar, Pemkot Madiun bersama Pemkab Madiun, Pemkab Magetan kemudian melakukan koordinasi. Hasilnya pelaksanaan Parluh tetap dipersilakan tetapi tidak di Kota Madiun. Selain pertimbangan keamanan, pada tanggal yang sama, Kota Madiun juga memiliki agenda lain, yakni kick-off Manasik Haji Akbar sekaligus Expo UMKM dan Ekosistem Haji yang dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 27 September di Stadion Wilis. Dalam rencana tersebut, rencananya dihadiri Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta penceramah Muhammad Iqdam Khalid atau Gus Iqdam. Bagus menyebut aspek keamanan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan lokasi pelaksanaan Parluh. Pihak kepolisian juga telah melakukan pemetaan terhadap potensi keamanan. Dalam rakor tersebut, pendengar, Kabupaten Magetan disebut menjadi salah satu daerah yang diarahkan menjadi lokasi pelaksanaan Parluh. Pemkab Magetan disebut telah menyatakan siap untuk menerima kegiatan tersebut. Meski demikian, hingga Kamis kemarin pihak panitia Parluh belum memberikan keputusan terkait pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Magetan. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Aris. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke William Nathan. Samuel Otusanya langsung berlatih bersama Arema FC. Targetkan prestasi pada musim ini. William, silakan.
2: Baik, penyerang baru Arema FC Samuel Otusanya langsung mengikuti sesi latihan bersama tim setibanya di Kota Malang. Pemain asal Nigeria itu merupakan rekrutan baru yang menempuh perjalanan cukup panjang sebelum akhirnya tiba dari Jakarta dan menuju Malang dan bergabung dalam latihan bersama Singo Edan. Mendengar, meski masih merasakan lelah perjalanan, Otusanya mengaku langsung berupaya beradaptasi dengan skuad Arema FC. Pasalnya, kedatangan Otusanya dipengaruhi kuat oleh hubungan yang sudah terjalin dengan pelatih Arema FC Marco Santos dan staf pelatih atau penerjemah Andre Caldas. Ketiganya pernah bekerja sama di klub Brasil Nautico. Maka Otusanya menyatakan komunikasi dengan Marcos dan Andre menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dia mau datang ke Malang. Dan bahkan ketika mereka berpisah dari klub di klub lamanya, komunikasi itu masih terjaga. Sehingga ketika mendapatkan tawaran bergabung dengan Arema FC, Otusanya langsung tertarik dan menerima kesempatan tersebut. Selain faktor kedekatan ini, Otusanya mengaku tertarik pula dengan sejarah Arema di sepak bola Indonesia. Dia ingin menjadi bagian dari perjalanan klub dan memberikan kontribusi yang baik selama berkarir di sepak bola Indonesia khususnya di Malang. Terkait peluang menjalani debut pada pertandingan Arema FC berikutnya melawan Persik Kediri yang sedianya digelar di Stadion Kanjuruhan Jumat sore besok, Otusanya menyerahkan keputusan tersebut kepada tim pelatih. Pasalnya saat ini fokus utamanya adalah mengembalikan kondisi fisik dan beradaptasi dengan permainan tim yang baru di Arema. Otusanya menyadari ada ekspektasi besar terhadap dirinya sebagai penyerang. Dia menilai tekanan atau ekspektasi ini merupakan bagian dari pekerjaan seorang pemain sepak bola profesional. Maka Otusanya pun mengaku memasang target tinggi bersama Arema FC. Dia ingin tampil maksimal dan membantu Singo Edan meraih prestasi pada musim ini. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. Samuel Otusanya langsung berlatih bersama Arema FC, targetkan prestasi pada musim ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya dalam program Jatim hari ini, berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur. Dan tentunya siaran kita pagi ini bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus update informasi dari rekan-rekan reporter. Ayu Citra siap mengabarkan. Dua orang warga Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri tercatat menjadi korban tragedi KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Ya, pernah saat ini dua orang warga asal Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri menjadi korban tragedi KMP Virgo Transport 8 yang mengalami insiden tenggelam di Laut Jawa pada Minggu dini hari 13 September lalu. Adapun pendengar, kedua korban ini masing-masing diketahui atas nama Bambang dan Deni Rizal Saputra. Menanggapi hal itu, pendengar, pada hari ini Kapolsek Purwosari AKP Barka Ramsu mengatakan ia membenarkan ada dua orang di wilayahnya menjadi terdata dalam manifest KMP Virgo Transport 8. Namun dari dua orang ini, pendengar, satu orang di antaranya atas nama Bambang yang kini tengah dalam perjalanan dari Banjarmasin ke Kediri dan dinyatakan dalam kondisi yang sehat. Sementara untuk korban atas nama Deni Rizal Saputra, pendengar, jenazahnya ini telah berhasil ditemukan petugas dan langsung dinyatakan oleh rumah duka dan dimakamkan di Desa Mekikis, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri.
2: Dan almarhum sendiri, Mas Deni ini, dia tuh pengganti kernet, karena biasanya Pak Bambang itu bersama Mas Rizky, anaknya, anak kandungnya Pak Bambang, Nabdu Pumah Rizky, digantikan oleh Mas Deni.
1: Ya, pendengar, tambahkan oleh AKP Barka pula bahwa almarhum Deni ini tadi menggantikan posisi kernet yang seharusnya dilakukan oleh Rizky, yakni anak kandung dari Bambang. Namun pada hari Minggu lalu, pendengar, kondisi Rizky ini dalam posisi libur kerja. Dan sementara itu, Kepala Pelaksana BPP di Kabupaten Kediri, Arian, mengatakan pula bahwa juga telah melakukan pendampingan pada penyerahan jenazah Deni. Lebih lanjut, dalam momentum ini, penugasan berenang juga memastikan atau mengawal penyaluran santunan dari Jasara Harja senilai 50 juta rupiah kepada keluarga korban Deni Rizal dan juga sebesar 20 juta rupiah kepada anak kandungnya. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Ayu Citra, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Hanum Oktavia. Ada 257 kecelakaan terjadi di Kota Malang hingga Agustus 2026. Hanum, silakan.
3: Ya, sebanyak 257 kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukum Polresta Malang Kota sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 38 orang meninggal dunia dan 373 lainnya mengalami luka ringan. Data tersebut menjadi bagian dari materi edukasi keselamatan berkendara yang disampaikan Satlantas Polresta Malang Kota kepada prajurit dan ASN TNI AD di wilayah hukum Korem 083 Baladika Jaya. Kanit Kamsel Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Juwana Gita Medina Janis mengatakan angka kecelakaan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan di jalan membutuhkan kedisiplinan dari seluruh pengguna jalan termasuk prajurit dan juga ASN TNI Angkatan Darat. Dalam kegiatan safety riding tersebut, Juna mengingatkan pengendara untuk memastikan tiga hal sebelum berkendara, yakni kesiapan diri, kendaraan, dan administrasi. Sementara kendaraan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak digunakan. Pengendara juga harus membawa kelengkapan administrasi, diantaranya SIM dan juga SPNK. Ia juga mengingatkan sejumlah perilaku yang berisiko meningkatkan kecelakaan seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, serta menggunakan telepon seluler saat berkendara. Juwana juga menambahkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas perlu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Prajurit dan ASN TNI AD yang juga merupakan pengguna jalan diharapkan turut memberikan contoh perilaku berlalu lintas yang aman. Edukasi keselamatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pembekalan yang juga menghadirkan pemateri dari sejumlah instansi. Materi yang diberikan mencakup manajemen dan rekayasa lalu lintas, pelayanan Jasara Harja, pertolongan pertama pada kecelakaan, serta pemeriksaan dan juga perlengkapan kendaraan. Kegiatan diikuti oleh prajurit dan ASN TNI AD di wilayah hukum Korem 083 Baladika Jaya sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai keselamatan berkendara dan risiko kecelakaan di jalan raya. Dari Kota Malang, Anu Moktasia melaporkan.
4: RRI.co.id.

0: Jam dengan Pujangga. Kami putarkan spesial juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan mendapatkan apresiasi dari Bapak Suranto, pendengar setia dari Malang begitu ya, yang mengatakan bahwa lagu yang populer sekitar 30 tahun yang lalu, tahun 1996, dan masih enak didengar hingga hari ini dan sampai kapanpun. Selamat pagi untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya katanya ya. Terima kasih Pak Suranto untuk pantauannya di kesempatan pagi hari ini, sekaligus atensi dan apresiasinya berkaitan dengan komposisi yang kami hadirkan juga spesial untuk Anda. Dan kita masih akan terus menghadirkan kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Ninda Alivia yang menginformasikan untuk Anda bahwa Satgas Pangan pastikan harga dan stok beras di Kota Blitar aman. Ninda, silahkan.
1: Ya baik, pendengar Satgas Pangan Kota Blitar memastikan ketersediaan beras di pasaran masih aman, harga beras juga terpantau stabil dan belum menunjukkan adanya kenaikan yang melampaui harga eceran tertinggi. Kepastian ini diperoleh setelah Satgas bersama Disperindak serta DKPP melakukan pemantauan langsung ke sejumlah titik distribusi beras. Dan salah satunya mendatangi tempat penggilingan di Kelurahan Kelompok Kecamatan Senandetan dan juga di salah satu distributor yang ada di Jalan Merdeka. Karena tidak pidana tertentu telah ditakutkan Ibda Ansa Talus Surah Penatologi tidak menyatakan pengecekan dilakukan untuk memastikan kondisi atau sekaligus mengawasi perkembangan harga beras di pasaran, dan untuk harga di pasaran juga masih stabil atau sesuai HET di mana di tingkat penggilingan ini 14.500, kemudian dibawa ke distributor 14.700, dan di eceran 14.000.
2: Hanya menambahkan kilas di tingkat penggilingan distributor hingga pasar menunjukkan kondisi harga dan stok beras masih normal. Sementara itu informasi dari Blitar, Ninda Alivia, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ninda. Selamat kembali bertugas. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. 5 desa pesisir telah diusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun dari 5 usulan tersebut, baru 1 lokasi yang sudah masuk tahap pelaksanaan. Sementara 1 lainnya masih dalam proses kontrak. Kita dengarkan informasinya bersama Khairul Umam. Khairul, silakan.
3: Ya, dengar, pemerintah Kabupaten Sampang mengusulkan 5 desa pesisir untuk mendapatkan program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini ditujukan untuk mengintegrasikan berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. PLT Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, mengatakan, dari 5 usulan tersebut, 1 lokasi sudah masuk tahap pelaksanaan dan 1 lainnya telah memasuki proses kontrak. Sementara 3 lokasi lainnya masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian. Fajar menjelaskan, pembangunan kampung nelayan membutuhkan lahan minimal 1 hektar. Namun jenis dan jumlah fasilitas yang dibangun akan disesuaikan dengan hasil survei kelayakan oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kebutuhan masing-masing desa. Kampung nelayan nantinya diarahkan menjadi kawasan terpadu untuk mendukung berbagai aktivitas nelayan, mulai dari ruangan, gudang, perbengkelan hingga balai nelayan. Usulan tersebut tersebar di sejumlah wilayah pesisir Sampang, seperti Kecamatan Jamplong, Kecamatan Kota Sampang, Kecamatan Sokobana, dan Kecamatan Banyuates. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kabar lainnya akan kami hadirkan juga untuk Anda pagi ini, gitu ya, datang dari reporter Ulfa Larasati berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Madiun bersama Badan Pusat Statistik BPS akan melakukan verifikasi dan validasi data terkait hasil masyarakat agar sesuai dengan kondisi di lapangan. Ulfa, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, pemerintah Kabupaten Madiun menanggapi terkait anomali desil di masyarakat. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menyampaikan anomali desil tersebut juga disadari oleh pemerintah pusat. Perubahan dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS menjadi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga membuat sinkronisasi sejumlah sumber data menjadi penting. Adapun DTSN berasal dari tiga basis data, yakni DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi atau Reksosek, dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim atau P3KE. Guna memastikan data kesejahteraan warga akurat dan tepat sasaran, Purnomo menambahkan Pemkab Madiun bersama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun akan melakukan verifikasi dan validasi atau verval data. Pemkab Madiun juga akan memberikan masukan saat serval faktual agar penentuan desil masyarakat mencerminkan kondisi real di lapangan. Berikut keterangan Purnomo kepada RRI.
2: Sebenarnya namun anomali desil ini kan sebenarnya dulu di DKS diurusan menjadi DKS. Nah, ini artinya memang perlu disinkronkan. Ini hanya barang-barang.
1: Verifikasi dan validasi data ini akan melibatkan kepala desa, ketua RW, hingga ketua RT. Lebih lanjut, Purnomo menyebut pihak BPS juga membuka ruang pemutakhiran data secara berkala setiap 3 bulan. Apabila ditemukan kasus tertentu, perbaikan data dapat dilakukan sewaktu-waktu. Demikian dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ulfa. Selamat kembali bertugas. Kabar terakhir lainnya datang dari reporter Farida Usnia. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya hari ini menggelar kegiatan Disnatalis ke-39. Farida, silakan laporan Anda.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS. Hari ini berlangsung kegiatan Disnatalis ke-39 PPNS. Dalam kegiatan ini, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, Saiful Umam, hadir menyampaikan orasi tentang peran PSDKP dalam menjaga potensi kelautan dan perikanan Indonesia. Dan saat ini, Saiful Umam memberikan informasi tentang program modernisasi kapal perikanan nasional, di mana arah modernisasi mencakup pembangunan 1.500 lebih, maksud kami, kapal berbahan baja dengan total kebutuhan awak kapal sekitar 20.000 AKP. Dan modernisasi ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap, memperbaiki keselamatan dan kondisi kerja AKP, memperkuat operasional KNMP, meningkatkan kualitas hasil tangkapan juga, serta mendorong pembangunan kapal di dalam negeri dan menciptakan multiplier effect bagi industri maritim nasional. Selain itu, pendengar, sebelumnya Direktur PPNS juga memberikan sambutan. Beliau menyampaikan bahwa sudah hampir 4 dekade PPNS mencetak generasi hebat untuk bidang maritim Indonesia. Dari PPNS, Farida Husnia melaporkan.
0: Baik, terima kasih Farida, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi dari reporter Farida Usnia mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Kamis 17 September 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Mendengar baru saja sudah Anda ikuti Jatim hari ini. Sesaat lagi Malang siang ini akan hadir untuk Anda bersama Diah Laras sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Malang pagi ini kami pamit dulu, tetap di FM 94,6 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya pendengar, selamat siang untuk Anda, pagi sepertinya ya. Selamat pagi menjelang siang. Dalam Malang siang ini saya Diah Laras yang temani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti dalam Malang siang ini juga kami hadirkan berbagai program untuk menemani aktivitas Anda. Dan sesaat lagi pukul 10 hingga menjelang pukul 11 kita ada dalam dialog literasi digital ya. Hari ini kita akan membedah ada dua buku, yaitu buku Haji dan Umroh yang Nikmat, kemudian juga ada buku tentang perbandingan hasil belajar sosiologi siswa berkesulitan belajar melalui model artikulasi dan mind mapping. Seperti apa buku-bukunya, nanti akan langsung kami hadirkan sang penulis ya dari dua buku ini, sekaligus juga ada dari sisi pembedah buku. Nanti akan hadir semua di studio Pro 1 RRI Malang. Namun nanti kita juga akan ada berbagai program lainnya. Pukul 13 waktu Indonesia Barat ada Warta Berita dan juga ada 100% Indonesia. Oh ya, jam 12 nanti juga akan ada Pesona Malangan begitu ya. Nah, namun sebelum kita mulai untuk dialog literasi digital, kami akan kabarkan perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya untuk hari ini.
3: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

0: Pagi hari ini kita sudah tersambung bersama dengan Ibu Retno, Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang, untuk menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini. Selamat pagi, Ibu Retno.
1: Selamat pagi, Mbak Lala.
0: Kabar baik ya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ibu Retno, monggo disampaikan untuk perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya hari ini.
1: Baik, selamat pagi menjelang siang pendengar RRI Malang Raya dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya berlaku hari ini, Kamis 17 September 2026. Cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah hingga berawan, jadi tidak ada potensi hujan untuk hari ini. Kemudian suhu udara diprediksi berkisar antara 14 hingga 32 derajat Celcius, ya lumayan cukup panas ya, terutama di wilayah Kota Malang maupun Kabupaten Malang begitu. Kemudian kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 39 hingga 92% dengan arah angin diprediksi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata mencapai 40 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini hari ini waspada untuk angin kencang seperti itu. Sementara untuk informasi tinggi gelombang di selatan Jawa Timur atau di selatan Malang ya, diprediksi hingga 2,5% atau masuk dalam kategori sedang. Demikian, Mbak.
0: Ya, baik. Apakah ada imbauan khusus terkait dengan cuaca hari ini, Bu Retno?
1: Ya, berkaitan dengan peringatan dini terhadap waspada angin kencang, terjadinya angin kencang. Jadi diimbau kepada masyarakat saat terjadi angin kencang ya, diimbau untuk tidak memarkir kendaraan, kemudian atau berteduh di bawah pohon yang ini yang besar, yang rimbun, kemudian yang tua ya, yang rawan roboh seperti itu. Kemudian di bawah baliho atau papan reklame, kemudian bangunan yang terasa tidak kokoh seperti itu. Kemudian hindari juga pembakaran sampah ataupun membuang puntung rokok sembarangan, mengingatkan kondisi lingkungan kita atau lahan di sekitar kita itu sudah kering dan mudah terbakar seperti itu. Kemudian tidak lupa terus monitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca maupun iklim dari BMKG, baik melalui aplikasi info BMKG maupun di web resmi ataupun media sosial, sama di ini ya, di Instagram seperti itu, di info BMKG Juanda ataupun di bmkg.iklim.jatim. Demikian, Mbak Lan.
0: Ya, baik. Terima kasih, Bu Retno, informasi yang disampaikan. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih kembali.
0: Ya, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya hari ini. Tetap bersama kami dalam Malang Siang ini bersama saya, Diah Laras, hanya di 94,6 FM, Pro 1 RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Orang tua perlu menyadari bahwa anak memiliki privasi yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di sosial media. Membagikan informasi secara detail tentang anak di sosial media dinilai cukup berbahaya, apalagi jika resikonya ke arah kejahatan cyber. Data anak akan mudah sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya, menjaga privasi anak sama pentingnya dengan memberikan jaminan rasa aman pada tumbuh kembang anak. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi anak di sosial media antara lain, tidak mengumbar data pribadi anak, tidak memposting foto atau video anak tanpa busana, batasi membagikan informasi atau hal sensitif lainnya tentang anak, hindari posting kartu identitas anak atau sejenisnya, hati-hati saat berbagi informasi tentang aktivitas anak, dan atur audiens atau privacy sosial media sebelum membagikannya. Sudah menjadi kewajiban orang tua memberikan rasa aman pada anak di sosial media.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Malang Siang ini. Senang sekali karena Malang Siang ini kami awali dengan dialog dalam program prioritas nasional literasi digital ya. Untuk hari ini ada 3 narasumber nanti yang akan berbincang.

0: bersama kami membahas ada dua buku begitu ya. Nah, pagi ini menariknya yang kita bahas dua buku ini temanya agak berbeda begitu ya. Jadi kalau untuk buku pertama, ini bukunya berjudul Haji dan Umroh yang Nikmat begitu ya. Nah, ini mungkin bisa membawa kita pada pengalaman perjalanan spiritual begitu ya. Nah, sementara untuk buku kedua itu tentang perbandingan hasil belajar sosiologi siswa berkesulitan belajar melalui model artikulasi dan mind mapping. Nah, ini dari dunia pendidikan. Jadi untuk keduanya ini, kalau untuk buku Haji dan Umroh yang Nikmat itu menjadi semakin menarik karena ditulis oleh seorang akademisi yang juga punya perjalanan panjang di dunia pendidikan dan juga profesional, termasuk juga beliau ini sebagai dosen di Universitas Brawijaya dan pernah dipercaya juga menjadi direktur UB Press begitu ya. Nah, pengalaman beliau untuk menjalankan ibadah haji dan umroh kemudian mungkin menjadi bagian ya dari perspektif dari buku yang ditulis oleh beliau. Nah, sementara itu untuk buku kedua juga lahir dari pengalaman seorang guru ya, dalam melihat mungkin proses belajar siswa di ruang kelas seperti apa yang melatar belakangi kedua buku ini, kemudian apa pesan yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Nah, kita akan membahas bersama dengan ketiga narasumber kami, karena ada juga dari sisi pembedah buku seperti apa. Beliau juga sekaligus tenaga pendidik ya, dari guru SMA Negeri 9 Malang. Nah, kami akan menyapa terlebih dahulu ada Profesor Trinil Susilawati ya, yang sudah hadir di Studio Pro 1. Beliau adalah dosen dari Universitas Brawijaya sekaligus sebagai penulis buku Haji dan Umroh yang Nikmat. Assalamualaikum, Prof.
1: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Kabar baik pagi hari ini, Prof.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke RRI. Ya. Pengalaman pertama, mudah-mudahan betah, kerasa dan ketagihan.
1: Terima kasih.
0: Baik. Nah, Prof. Trinil tidak sendiri karena juga ditemani karena dua buku yang dibedah hari ini, penulis buku perbandingan hasil belajar sosiologi siswa berkesulitan belajar melalui model artikulasi dan mind mapping. Beliau ini juga guru di SMA Negeri 10 Malang. Ada Ibu Wahyuning Yantini SSMPD atau Buning, sapaan akrabnya. Assalamualaikum, Buning.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Agak mendekat ke mikrofon, jangan grogi sama mikrofon.
2: Grogi banget.
0: Grogi banget. Biasanya berhadapannya sama murid-murid di kelas begitu ya. Suasananya beda begitu ya, Buning ya, dengan studio. Terima kasih juga sudah hadir di Studio Pro 1. Kemudian juga ada guru dari SMA Negeri 9 Malang. Beliau juga sebagai pembedah buku sudah cukup pengalaman ya, beberapa kali datang ke RRI Malang. Terima kasih. Ada Pak Panjilmo Putro, SPD MSI. Pak Panji, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik ya pagi hari ini?
3: Alhamdulillah. Sehat
0: walafiat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita membahas, mungkin memang dua buku ini berbeda, tapi kita ingin bertanya dulu kepada Prof. Trinil mungkin ya, dari buku Haji dan Umroh yang Nikmat. Ini awal mula muncul gagasan untuk menulis buku ini seperti apa sih, Prof? Karena kabarnya sudah menjalankan ibadah haji dua kali, umroh juga sudah beberapa kali, 4 kali kalau nggak salah, Prof. Trinil. Mau nggak, silakan.
1: Ya, terima kasih. Mengawalinya yang pertama, memang saya hobinya nulis.
0: Baik.
1: Jadi sebelumnya itu memang nulis, apa ditulis gitu. Kemudian suatu saat saya ditegur sama kakak saya, kamu itu bolak-balik ke luar negeri karena tugas ya itu, tapi kok belum pernah kamu berhaji gitu. Kaget ya setelah itu, oh, sebagai orang muslim saya harus berhaji. Saya pertamanya mengelak, loh, aku selama ini ke luar negeri nggak bayar sendiri, nggak keluar uang sendiri. Nah, kalau saya mikir-mikir, kalau haji kan aku harus keluar uang sendiri gitu ya. Ternyata setelah diniati dengan memasukkan uang ini, ternyata Allah itu mencukupkan. Dan tahun itu juga saya daftar, dan tahun itu juga langsung berangkat. Itu dari situlah banyak sekali pengalaman yang saya ambil, dan kesimpulannya itu memang ternyata pergi kemana-mana yang paling nikmat yang paling hebat yaitu ke Masjidil Haram, gitu. Itu yang memotivasi saya, gitu ya. Ternyata memang benar kesanalah yang dari semua di luar negeri itu atau di dalam negeri, ternyata di sanalah yang paling indah dan paling nikmat.
0: Baik, nah ini kan karena menjalankan ibadah haji dan umrohnya sudah beberapa kali. Nah mungkin di setiap perjalanan Prof. Trinil juga punya pengalaman yang berbeda-beda ya setiap kali berangkat. Nah apakah ini kemudian juga mempengaruhi isi dari buku ini, Prof?
1: Iya, pada waktu buku itu saya masih satu kali haji dan umrohnya bersama dengan anak-anak. Jadi waktu umroh bersama anak-anak pada waktu itu sebetulnya pada waktu kondisi sangat down sekali, di mana saya kena tumor, nggak bisa ngomong gitu ya. Kemudian udah pasrah, suami itu bilangnya, udahlah anak-anak kita pasrahkan sama Allah gitu ya. Ternyata luar biasa, anak-anak di sana itu nggak yang biasa, tapi mereka benar-benar tawaf ini. Dan akhirnya pulang seminggu setelah itu suara saya keluar.
0: Masya Allah.
1: Saya kembali normal ini semua. Itu yang kemudian saya menulis buku itu dan menjadi hal yang selalu menyenangkan pada waktu haji maupun umroh gitu.
0: Itulah kenapa kemudian judulnya ini ada apa, memilih kata nikmat ya, dalam judul buku ini. Jadi makna nikmat yang disampaikan oleh Prof. Trinil ini juga banyak yang sudah di apa ya, tadi keajaiban-keajaiban begitu juga.
1: Betul,
0: yang dirasakannya.
1: Betul, betul. Iya.
0: Iya, baik. Nah, mungkin untuk apa, masyarakat yang baru pertama kali melaksanakan atau mempersiapkan diri begitu ya untuk melaksanakan haji dan umroh, kadang ada kegalauan gimana nanti katanya kalau umroh atau haji itu akan ditampakkan dosa-dosa kita di sana begitu. Nah gimana sih Prof. Trinil supaya tidak ada keraguan, mantap, kemudian yakin bahwa nggak seperti itu ya, bukan balasannya gitu. Apakah atau memang sebenarnya seperti itu? Nah, mungkin bisa untuk masyarakat ini yang masih awam atau mungkin masih sangsi ya, antara berangkat atau enggak, takut nih nanti di sana dapat balasan atau dosa-dosanya ditunjukkan begitu.
1: Menurut saya kok tidak ya gitu ya. Pengalaman waktu di sana, khawatir pertama memang betul, aduh aku nanti kalau dibalas seperti apa gitu. Ternyata tidak. Justru waktu itu kaki saya misalnya sakit gitu, saya kasih air zam-zam itu, loh kok saya bisa jalan. Terus saya percaya waktu itu Pak Taufik itu mengingatkan kita itu tamu gitu ya. Jadi kita harus sopan berada di sana. Jadi enggak ada masalah gitu selama di sana. Justru Allah itu menunjukkan banyak hal yang di situ, di buku itu saya tulis yang menurut saya enggak mokal gitu ya. Ya, terutama adalah pada waktu pulang. Itu ternyata uang saya utuh. Masya gitu. Allah. Uang saya yang saya bawa itu utuh semua karena memang saya menghajikan bersama dengan ibu mertua dengan ikhlas itu. Jadi apa yang memotivasi juga anak-anak muda, disitulah saya juga bersama dengan anak muda yang ternyata bagus orientasi orang tuanya itu tidak harus dirame-ramekan pada waktu menikah, tetapi dikasih uang untuk berhaji, karena di sanalah nanti supaya Allah itulah yang menata hidupnya begitu.
0: Oh baik, berarti di dalam buku itu juga diberikan motivasi demikian begitu?
1: Iya, terutama di situ saya tulis untuk perempuan, gitu ya. Jadi ternyata pergi kemana saja kalau sudah, ternyata paling enak, paling nikmat itu ada di sana. Jadi nggak usah pingin kemana-mana gitu. Di sana tujuannya.
0: Ya, ya baik. Nah, mungkin apakah di dalam buku yang ditulis oleh Prof. Trinil ini juga apa suka dukanya? Tadi kan semuanya apakah memang apa yang dirasakan oleh Prof. Trinil semua berupa nikmat atau ada tantangan tersendiri pada waktu menjalankan ibadah haji maupun umroh?
1: Iya, pada waktu haji itu kan reguler waktu itu, dan waktu kelaparan bangsa Indonesia itu sangat berat, dan saya bersama ibu mertua, ibu mertua yang sudah tua gitu ya. Jadi itu yang sebetulnya berat, tetapi dengan terus berpasrah ya sama Allah dan berpositif thinking gitu ya. Semua itu bisa teratasi. Sampai pada waktu kami kelaparan itu di Mina, Arafah, Mina 4 hari itu, tiba-tiba kenalan sama orang, dan orang itu membantu gitu, mengirim makanan, mengirim, masya Allah, nggak diduga-duga lah, pasti Allah ini yang mengatur gitu.
0: Baik, ini ngapunten berarti Prof Trinil untuk apa pengalaman haji dan umroh yang dituliskan dalam buku ini di tahun berapa pada waktu itu?
1: 2015 kalau nggak salah ya Pak ya.
0: 2015 nggih.
1: Iya Pak.
3: 2012 tahun terbitnya buku 2012.
0: Masya Allah. Baik. Nah, kemudian juga nanti kita akan membahas kembali dari buku Prof Trinil begitu ya. Namun saya juga ingin penasaran juga sama buku yang dikeluarkan oleh Bu Ning. Apalagi ini bidangnya pendidikan begitu ya, sesuai dengan apa yang digeluti oleh Bu Ning selaku tenaga pendidik, yaitu ini lebih apa hasil belajarnya hasil belajar sosiologi siswa berkesulitan belajar melalui ada model artikulasi dan mind mapping. Ini bisa diberikan gambaran seperti apa sih, apa yang melatar belakangi, kemudian model artikulasi dan mind mapping ini seperti apa?
2: Terima kasih. Jadi tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dululah kepada semua pihak yang pernah membantu saya sehingga saya bisa melahirkan buku ini ya, karena buku ini bukan 100% kerja saya sendiri, di dalamnya juga banyak dukungan dari pihak-pihak lain, terutama saya dulu, buku ini dibuat ketika saya masih mengajar di SMA Negeri Pesisir Tengah, sebuah sekolah di pinggir pantai, di pantai barat Sumatera, yang pantainya indah sekali, termasuk tiga kategori pantai dengan ombak terindah. Di sana event tahunan surfing itu sudah digelar internasional. Nah, saya di situ melihat bahwa murid-murid saya itu kan bukan murid yang bukan murid kota ya, artinya anak-anak yang terbiasa tinggal dan beradaptasi dengan banyaknya turis asing, karena di sana memang turis asingnya itu banyak. Iya, jadi saya melihat kok anak-anak di sana itu, yang dulu ketika saya menulis buku ini, saya menganggap bahwa buku ini hanya menggambarkan fenomena di mana tempat saya bekerja. Artinya saya tidak pernah membayangkan ketika Pak Panjilmo meminta saya untuk membaca kembali buku itu, saya baru berpikir bahwa ternyata apa yang saya tulis ini tidak hanya menggambarkan murid-murid yang pernah saya ajar di pesisir barat Sumatera itu. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih dulu lah, mudah-mudahan mereka mendengar. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar SMA Negeri 1 Pesisir Tengah. Saya dulu pernah 7 tahun di sana. Terus kepada stakeholder-nya Pemda Lampung Barat ya, saya waktu itu menulis kepada bupatinya Bapak Mukhlis, yang saya anggap pemimpin yang sangat humble ya, artinya beliau pemimpin yang memangkas jarak antara pimpinan dan rakyatnya ya. Saya menganggap beliau orangnya sangat baik, sangat dekat dengan rakyat. Dan kepada kepala dinasnya Bapak Nukman waktu itu, beliau yang memberi saya kesempatan ya, artinya memberi saya izin, memberi saya keberanian untuk menulis gitu. Karena jujur saya bukan orang yang ini grogi banget. Saya hanya gini loh Mbak, selama ini orang selalu meriset atau menilai proses pendidikan itu dari prestasi. Artinya hanya anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang berkemampuan, anak-anak yang punya poin positif, poin plus, itu yang menarik untuk dilihat. Padahal ketika saya menjadi guru, saya melihat loh murid saya itu loh nggak semuanya berprestasi, murid saya itu loh beraneka ragam, tapi kok saya tidak melihat ada orang yang tertarik untuk melihat bagaimana dengan anak-anak yang mengalami kesulitan belajar gitu. Nah, kesulitan belajar di sini ini bukan bodoh ya Mbak, artinya bukan anak-anak yang dianggap memiliki kemampuan di bawah rata-rata atau dianggap memiliki IQ yang rendah, tapi anak-anak yang kehilangan konsentrasi dalam belajar karena mereka tidak bodoh, mereka sama saja, hanya mereka kok tingkat ketertarikannya untuk tekun atau untuk belajar dengan baik di dalam kelas itu kok berbeda dengan teman-temannya. Nah, itu yang membuat saya dulu melatar belakangi saya tertarik untuk melihat ini. Jadi di penelitian yang buku yang saya tulis ini tidak berbicara tentang prestasi, karena memang kita tidak melihat prestasi di sini. Saya hanya melihat bahwa bagaimana memperlakukan saya sebagai guru kepada anak-anak murid saya di kelas yang ada sebagian itu yang tidak bisa belajar dengan cara yang normal seperti teman-teman yang lain, karena mereka cenderung menjadi troublemaker di dalam kelas. Nah, di situ saya tertarik untuk melihat apa sih yang menjadi penyebab kok anak-anak di SMA, ya karena saya guru SMA, di SMA pesisir tengah ini waktu itu, kok ada yang susah banget ya belajar gitu, kok ada ya anak-anak yang tidak bisa khusyuk dalam belajar. Nah, sebenarnya hanya itu. Jadi penelitian saya ini sebenarnya sangat sederhana sekali, bukan sesuatu hal yang wah gitu, bukan sesuatu hal yang mencengangkan gitu, hanya saya sebagai guru ingin melihat bahwa dari seluruh murid saya itu tidak semuanya tidak melihat dari kacamata prestasinya, tidak melihat dari kacamata bahwa seseorang siswa itu baru dianggap berhasil ketika dia menunjukkan suatu prestasi. Saya hanya ingin melihat bagaimana anak-anak yang berkesulitan belajar ini, metode seperti apa yang tepat membuat mereka tertarik untuk belajar. Jadi tidak hanya itu saja Mbak, latar belakang saya. Lalu kenapa saya memilih mind mapping dan artikulasi? Karena saya melihat anak-anak itu kan, anak-anak SMA itu kan anak-anak yang bergaulnya itu circle-circlean ya Mbak ya. Artinya mereka itu bergaul dengan kelompok-kelompok yang dianggap cocok, dengan kelompok-kelompok yang dianggap memiliki kesamaan. Nah, kan dalam pola pergaulan itu kan dampaknya itu loh yang nggak selalu positif, negatif juga bisa disebabkan oleh dengan siapa mereka bergaul, dengan siapa mereka berteman gitu. Nah, ternyata besar sekali pengaruh antara pola pertemanan dengan siapa anak-anak itu berteman dengan kemampuan mereka dalam ketertarikan mereka dalam belajar di kelas. Nah, itu kalau saya memilih artikulasi, karena artikulasi itu adalah metode yang menekankan kepada terus ya, kalau menurut saya artinya memberikan pesan kepada orang lain dan membuat orang lain itu percaya dengan apa yang kita sampaikan. Jadi bukan kita hanya mengulang pesan, tapi kita harus bisa meyakinkan bahwa pesan itu sampai dan dipercaya oleh orang yang menerima pesan. Nah, itu kalau yang saya tangkap dari metode artikulasi. Kalau mind mapping itu kan seperti namanya, mind mapping itu kan memetakan. Jadi kalau mind mapping itu lebih kepada bagaimana sih ketika seseorang menerima informasi itu responnya apa gitu, apa yang tergambar, peta apa yang tergambar di dalam benaknya ketika dia menerima suatu informasi gitu. Nah, itu saya anggap kedua metode ini ingin saya terapkan. Gimana kalau kedua metode ini saya terapkan kepada anak-anak yang mengalami kesulitan belajar? Kira-kira dari dua metode ini mana yang paling menarik buat mereka? Bukan tepat ya Mbak, kalau tepat itu berarti kan hasilnya pasti sudah signifikan akan bagus ya. Tapi artinya lebih kepada mana yang lebih menarik untuk bagi mereka, untuk mereka membangun kemauan belajarnya itu yang mana? Apakah artikulasi atau mind mapping? Nah, itu saja Mbak.
0: Baik. Mungkin bisa diberikan gambaran secara sederhana mungkin kepada pendengar juga, kalau penerapan model artikulasi itu apa sih yang dilakukan oleh guru kepada murid, kalau yang mind mapping itu apa yang dilakukan?
2: Saya lihat ya Mbak ya.
0: Nggih, monggo silakan.
2: Jadi ketika saya melihat menggunakan ini, kalau kita lihat dua model ini ada kesamaan dan ada perbedaannya. Kalau dalam cara kerja model artikulasi itu hanya seperti kita menyampaikan pesan kepada orang lain ya. Kalau di sini pada siswa ya, jadi antara siswa, bagaimana siswa menyampaikan pesan dari satu siswa sebagai memberi stimulus atau kepada siswa yang lain sehingga akan sampailah materi yang disampaikan oleh guru. Jadi guru itu di sini hanya sebagai apa ya, sebagai orang sumber pesan yang mendelegasikan pesan itu kepada siswa agar siswa itu menyampaikan kepada teman-temannya. Jadi itu artikulasi, artinya di situ tidak ditekankan kepada kepandaian ya, tapi lebih kepada penyampaian pesan itu hanya di situ ke artikulasi. Kalau mind mapping itu lebih kepada kita sebagai sumber informasi, guru sebagai informasi itu memberi kesempatan kepada siswa itu untuk memetakan, artinya apa persepsi yang bisa diterima siswa ketika dia mendapatkan informasi tersebut dari guru. Nah, jadi kedua metode ini yang saya terapkan dalam penelitian eksperimen ini kepada siswa.
0: Ya, baik. Ya. Nah, ketika sudah dilakukan, berarti ini penelitiannya dilakukan berapa lama, Ibu Ning?
2: Saya dulu melakukan penelitiannya cukup lama, 1 tahun.
0: 1 tahun ya?
2: Iya.
0: Berarti di satu jenjang kelas berapa itu, Bu Ning?
2: Saya dulu melakukan ini di kelas 11 IPS 4.
0: Kelas 11, jurusannya IPS begitu ya?
2: Iya, karena saya sosiologi.
0: Iya, baik. Nah, kemudian selama 1 tahun ini, kemudian yang 1 tahun pada waktu itu dilakukan penelitian kepada murid-murid. Nah, kemudian apakah ketika menerapkan metode, dua metode ini, kemudian terlihat ada perubahan khususnya kepada anak-anak yang merasa kesulitan dalam belajar begitu?
2: Ada. Ternyata ketika metode ini saya terapkan, artinya saya secara eksperimen kuasi ya, saya membagi kelas anak-anak informasi itu menjadi dua, dua sebagai kelas eksperimen dan kelas pembanding. Dua-duanya saya terapkan dengan metode satu, saya terapkan metode artikulasi, saya terapkan metode mind mapping, itu hasilnya lebih bagus kepada artikulasi. Kenapa? Kadang sukanya saya juga dulu waktu kenapa ya kok hasilnya kok ternyata lebih bagus artikulasi. Ternyata untuk anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, trust ya, kepercayaan. Kepercayaan kepada sumber informasi itu memiliki tempat yang istimewa dari informasi itu sendiri. Artinya gini, anak-anak itu lebih percaya dengan informasi yang diberikan oleh orang-orang yang mereka percaya. Jadi bukan oleh orang-orang yang ahli, bukan oleh orang-orang yang pintar, tapi oleh sumber yang mereka percaya, yaitu temannya mereka sendiri. Nah, kalau mind mapping itu kan lebih kepada pemetaan ya. Anak-anak kesulitan belajar itu kan rata-rata sulit, tidak mau gitu loh, tidak mau banyak membaca, tidak mau untuk apa ya, berpikir keras gitu, artinya harus memetakan, tak mikir-mikir dulu gitu, tuh mereka kurang menarik ya. Bukan tidak suka, tapi tidak begitu tertarik. Mereka lebih percaya ketika mereka menerima informasi sudah matang, sudah jadi, dan informasi itu disampaikan oleh orang yang mereka percayai. Di situ saya menemukan bahwa ternyata dalam memberikan pelajaran kepada anak-anak yang berkesulitan belajar itu tidak semata-mata diperlukan teknik atau kecanggihan ilmu ya, tapi lebih kepada belief ya, lebih kepada bagaimana membangun rasa percaya siswa bahwa apa yang kita sampaikan itu penting, bahwa apa yang kita sampaikan itu baik, bahwa apa yang kita sampaikan itu menarik buat mereka. Itu hanya itu saja kok Mbak.
0: Sesimpel menurut Bu Ning metodenya cukup simpel begitu, tapi ternyata akhirnya ketahuan juga begitu ya apa sih yang menjadi problem dari anak-anak yang kesulitan belajar itu begitu nggih Bu Ning. Nah Pak Panji, nanti kita akan membahas ya, tadi mungkin Pak Panji sudah membaca dua buku ini, tapi kita jeda dulu nih Pak Panji. Jadi untuk Anda juga pendengar yang ingin bertanya, mungkin pagi hari ini juga boleh ya kepada Prof. Trinil, terutama untuk Anda mungkin yang ada niatan ingin berhaji atau berumroh, mungkin sudah mulai nabung atau baru berencana nabung, kemudian juga mungkin ingin sharing-sharing juga bersama Bu Ning selaku tenaga pendidik guru saat ini di SMA Negeri 10 Malang. Ya, tapi untuk buku yang diterbitkan ini pada waktu itu penelitiannya dilakukannya di Pesisir Tengah begitu nggih. Nah, nanti Pak Panji juga akan membedah dua buku ini. Tetap bersama kami pendengar masih dalam literasi digital di Pro 1 RRI Malang.

0: Anda masih bersama kami pendengar dalam literasi digital hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita kembali berbincang bersama dengan ketiga narasumber kami, informasi untuk Anda, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N6697EFO atas nama Mei Effendi. Alamatnya di Jalan Indrokilo Selatan RT 1 RW 10 Kalirejo Lawang Malang. Hilang di sekitaran Jalan Pasar Karangploso Girimoyo Karangploso, pendengar. Nah, bagi Anda yang menemukan bisa mengembalikan kepada saudara Mei Effendi, Anda bisa hubungi di 0819-3658-9546 atau juga bisa ke RRI Malang, Anda hubungi kami di 081-34-6074. Ya, kita kembali dalam literasi digital, masih berbincang bersama dengan Prof. Trinil, kemudian juga Bu Ning dan juga Pak Panji. Nah, ini Pak Panji yang masih belum terdengar suaranya karena tadi kita masih penasaran isi dari dua buku dari Prof. Trinil dan juga dari Bu Ning. Nah, sekarang dari sisi pembedah buku nih Pak Panji, dari kedua buku yang diluncurkan oleh Bu Ning dan juga Prof. Trinil, ini seperti apa yang menarik dari masing-masing karya tersebut?
1: Ya, jadi kalau bukunya Bu Trinil dengan judul yang tulisan kecil sebuah cerita motivasi spiritual untuk mendapatkan haji dan umroh yang nikmat. Sehingga dari membaca judulnya saja itu pembaca sudah bisa membayangkan isinya, bahwa Bu Trinil pengalaman selama haji, apa saja peristiwa yang dialami itu ditulis. Nah, ini saya detailkan, kalau dari segi cover itu sudah bagus, gambar Ka'bah dan sekitarnya, terus di belakangnya ini juga bagus, ada foto Bu Trinil, sehingga kalau pembaca itu ingin melihat orangnya seperti apa sih yang nulis buku ini, sudah ada fotonya. Terus di bawah foto ini juga komentar-komentar orang terkenal, sehingga paling enggak ini menjadi daya tarik. Kalau buku ini dikomersilkan, maka orang akan, oh, komentarnya semacam ini, berarti saya akan tertarik untuk membeli dan membaca isinya. Yang berikutnya, bahwa ini diterbitkan oleh UBI Press pada tahun 2012, ISBN-nya juga ada, isi 140 halaman, ada 7 bab, masing-masing bab tidak, subbabnya ada yang tidak sama, jadi ada yang tanpa subbab, ada yang ada subbabnya. Yang berikutnya, di biografi ini juga Bu Trinil menulis tokoh-tokoh yang menginspirasi, sehingga pembaca itu bisa tahu, oh, ternyata Bu Trinil itu juga mengagumi tokoh-tokoh yang punya kelebihan-kelebihan tertentu, sehingga wawasan Bu Trinil tentang keagamaan ini menjadi luas. Terus terdapat 7 bab, masing-masing subbab tadi sudah saya sebut. Terus ada catatan kaki, sehingga kalau itu mengutip surat, berarti ada di Al-Quran surat apa, ayat berapa. Kalau mengutip hadis itu juga ada penjelasan di catatan kaki, sehingga pembaca ini akan semakin lengkap dalam memahami isinya. Itu diantara kelebihan-kelebihannya. Terus sekarang yang yang kelemahan di halaman 102 sampai 103 nomor 16 itu ada kalimat paragraf beberapa yang dicetak ulang, sehingga tercetak ulang halaman 121 sampai 123. Terus yang berikutnya di daftar isi ada daftar pustaka tercetak error. Terus di sini tidak konsisten, kalau di bab 1 itu pakai abjad A, B, C, D dan seterusnya, sedangkan bab lainnya itu memakai angka. Terus halaman 40 itu ada typo, ada tapi tercetak adi. Terus halaman 142 itu yang betul menjawabnya, tapi di sini tercetak menjawaban. Termasuk di halaman 29 ada kata datang tercetak daing, ada Ka'bah hanya tercetak Ka'nah he-nya. Jadi secara umum itu kelemahannya. Terus untuk saran saya, foto cetak yang di dalam itu seandainya berwarna akan lebih menarik. Sehingga, oh, apa, wukuf itu seperti ini, Musdalifah itu seperti ini, karena di dalam ini masih hitam putih. Itu ulasan saya yang tentang bukunya Bu Trinil, sekarang bukunya Buning. Sebenarnya buku ini adalah hasil tesis Buning kuliah S2, setelah itu beberapa tahun kemudian baru dibukukan. Ini tujuannya adalah biar khalayak ramai itu bisa membaca. Kalau dalam bentuk tesis, terus tesis itu hanya diletakkan di perpustakaan, berarti hanya orang tertentu yang bisa membaca. Nah, perbandingan hasil belajar sosiologi bagi siswa berkesulitan belajar melalui model artikulasi dan mind mapping. Buning ini ingin membandingkan kalau pakai model artikulasi hasil belajar anak-anak bagaimana dibandingkan dengan menggunakan model mind mapping. Cover ini menurut saya kurang menunjukkan kegiatan sekolah karena temanya itu tentang sekolah, tapi ini gambarnya adalah bola dunia. Terus penerbit AE Publishing tahun 2020, ada ISBN, isi 239 halaman, ada 5 bab. Terus yang berikutnya cover belakang bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini mengambil dari abstrak yang ada di tesis itu. Kalau menurut saya, kalau dalam bentuk bahasa Inggris ini kurang menarik karena tidak semua pembaca menguasai bahasa Inggris, akan lebih bagus tetap ditulis dengan bahasa Indonesia. Terus tidak ada komen tokoh di dalam cover ini. Terus seandainya pada waktu ujian, terus pengujinya itu mempunyai komen kelebihan dari tesis ini, itu pun sebenarnya bisa dicantumkan sehingga itu menjadi daya tarik untuk pembaca. Nah, terus akan ini sebuah saran, kalau judul tesis semacam ini seandainya ini diubah menjadi buku, maka judulnya bisa dipersingkat. Model artikulasi dan mapping pelajaran sosiologi untuk siswa kelas atau siswa SMA begitu. Yang berikutnya di dalam penjelasan ini ada interaksi antara variabel X dan variabel Y, itu akan lebih bagus menggunakan kata hubungan. Sehingga karena ini sebuah penelitian, akan bagus kata hubungan, tapi kalau kata interaksi terjan, itu kesannya akan ada timbal balik antara variabel X dan variabel Y yang diteliti. Ya, terus ini penelitiannya satu kelas. Kalau satu kelas itu malah kesannya seperti PTK, penelitian tindakan kelas. Jadi akan lebih bagus kalau sampelnya itu lebih dari satu kelas, sehingga hasilnya bisa lebih valid, lebih bagus, sehingga orang lain akan menerapkan itu bisa lebih meyakinkan. Demikian Mbak, dua buku ini kelemahan dan kelebihannya menurut saya.
0: Baik, nah mungkin saat ini karena kita juga dalam dialog literasi digital, mungkin dari Prof. Trinil juga sekarang ini kan masuk di era digital, masyarakat juga banyak mendapatkan informasi dengan sangat cepat begitu ya Prof. Dan bagaimana melihat pentingnya buku untuk tetap menjadi apa ya, budaya membaca ini tetap ada begitu.
2: Iya, terima kasih. Semua buku saya, alhamdulillah sekitar 17 buku itu semua dicetak dalam buku dan e-book. Kemudian mahasiswa atau umum itu bisa melihat di Google Book. Di Google Book. Iya betul, mahasiswa sekarang atau anak-anak muda itu lebih suka dengan gadgetnya ya, dengan HP-nya begitu. Jadi sampai saya hampir semua itu saya berikan untuk mahasiswa ya. Alhamdulillah digunakan untuk berbagai perguruan tinggi juga, dan ini buku Haji dan Umroh ini juga ada dalam e-book, sehingga banyak juga yang ternyata membaca buku ini dan kemudian pada waktu haji itu beliau membawa ini, aku bawa ini loh Mbak sebagai pedoman, aduh seneng sekali gitu.
0: Ya, baik.
2: Ya, jadi itu memotivasi mahasiswa ya, terutama juga umum yang sekarang tidak harus memegang buku, tetapi mereka bisa
0: mendapatkan informasi begitu ya, baik. Nah, kalau dari sisi Bu Ning sebagai tenaga pendidik begitu ya, kan sudah diterapkan dalam kelas pada waktu itu ya. Mungkin ada pesan mungkin untuk guru atau pendidik yang lainnya yang ingin mencoba metode ini, mungkin apa langkah sederhana yang bisa dilakukan?
3: Aduh, saya kalau saya disuruh memberi wejangan itu saya merasa wah saya nggak pantas ya. Tapi saya hanya share saja ya, hanya sekedar berbagi. Artinya begini ya, ketika kita, saya juga banyak kekurangannya, tapi ketika saya, sebenarnya saya sudah agak lupa loh buku ini, ketika Pak Panjil meminta saya membaca lagi, itu saya baru berpikir kembali bahwa ternyata proses membaca ulangnya itu lebih lama dari ketika yang dulu, karena saya setiap kali membaca berapa halaman, saya langsung mikir, itu lama itu Mbak, saya hampir satu bulan itu membaca ulang itu, hanya karena gimana ya, ternyata saya melihat bahwa apa yang dulu saya tulis ini dan saya anggap hanya fenomena yang saya alami, kejadian dalam ruang lingkup yang sempit, artinya hanya menggambarkan di sekolah saya tempat dulu mengajar gitu. Saya melihat bahwa kesulitan belajar itu kok sekarang sudah suatu seperti tidak hanya terjadi di situ gitu. Artinya saya melihat bahwa banyak sekali anak-anak SMA sekarang yang mengalami kesulitan belajar gitu. Artinya bukan hanya di bukan hanya di sekolah tempat saya dulu melakukan penelitian. Tadi Pak Panjilmo menyinggung kenapa hanya dilakukan satu kelas, itu karena anak-anak yang bermasalah pada saat itu memang dikumpulkan dalam kelas yang sama. Sebenarnya mereka itu berasal dari seluruh angkatan ya, angkatan satu angkatan, tapi yaitu dengan alasan sebagai bentuk pembinaan, dengan alasan sebagai bentuk awards mungkin ya, kalau kita bilang punishment nanti kira kasar, awards gitu, artinya supaya mereka tumbuh rasa membangun untuk sama seperti teman-temannya yang lain, mereka memang dikumpulkan dalam satu kelas. Jadi kelas ini memang kelas bentukan, jadi bukan kelas yang memang alami, tapi memang kelas yang sengaja dibentuk untuk meletakkan atau mengkondisikan anak-anak yang berkesulitan belajar itu dalam satu kelas gitu. Mereka berasal dari seluruh kelas, tapi ya itu karena mungkin lebih mudah mungkin ya bagi guru untuk melihat. Jadi kebijakan sekolah saya kebetulan waktu itu ini tidak direkayasa ya, artinya memang kebijakan di sekolah itu waktu itu memang dikondisikan seperti itu, artinya mereka dikumpulkan dari seluruh kelas lalu dikumpulkan dalam satu kelas supaya tumbuh rasa kebersamaan untuk bisa sama dengan kelas-kelas yang lain, meskipun hasilnya nggak selalu begitu, nggak selalu begitu. Jadi kalau saya suruh memberi saran apa ya, saya hanya ingin ngomong seperti ini gitu, bahwa ketika kita menjadi guru, kita tidak bisa melihat bahwa keberhasilan mendidik siswa itu hanya dari prestasi gitu. Artinya bukan hanya prestasi yang menjadi tolok ukur seorang siswa itu dikatakan berhasil, tapi bagaimana transfer kemampuan itu juga memberi dampak bagi mereka. Artinya anak-anak itu tidak harus menjadi pintar untuk berhasil, tapi bagaimana kita bisa mentransfer ilmu itu membuat mereka tahu, memberitahu atau memberi jalan kepada anak-anak agar mereka tahu potensinya. Itu bagi saya juga nggak kalah penting daripada sekedar tolok ukur prestasi.
0: Baik, monggo dari Pak Panji, singkat Pak karena kita terbatas waktu, bagaimana supaya budaya membaca ini di kalangan generasi muda di tengah perkembangan media digital masih tetap terbangun?
1: Meskipun secara umum siswa sekarang itu malas membaca, dia lebih suka lihat video dan video itu pun durasinya hanya pendek, 1 menit. Nah, maka membaca itu tetap penting, karena dengan membaca itu kita akan menjadi punya wawasan yang lebih luas, dan literasi itu akan bisa berjalan dengan target membaca, menulis, dan menghasilkan karya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Panji. Terima kasih Prof. Trinil dan juga Buning atas waktunya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi apa, bisa dicari ya, ini bukunya bisa dicari di mana nih kalau misalnya kita mau baca?
1: Kalau di bukunya Prof. Trinil ada di e-book.
0: E-book ya, tadi disampaikan ya. Baik, nah mudah-mudahan informasi yang disampaikan dalam buku ini juga bisa menjadikan pelajaran, bisa untuk pegangan, menambah wawasan juga, tetap terliterasi begitu ya. Jangan bosan dan juga harus tetap rajin membaca buku. Dari dulu ya, membaca buku adalah jendela dunia katanya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali. Kita membahas topik pembahasan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, demikian dalam Dialog Literasi Digital. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Luca Bacchio, lots of white shirts forward. Luca Bacchio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Luke Bacchio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Luke Bacchio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hilla dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim de Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan. Tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya, kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa sudah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
3: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dinamika olahraga siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berduel di lapangan. Dan Nani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun Kospar menyampaikan hal yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan
3: strategi.
2: Sementara itu bek Dewa United Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim. Pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya, walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia, Hengki Silatang, yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia, Budi Sulistiono, yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Kini kita kembali dalam Malang Siang ini. Saya Diah Laras akan terus temani hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sesaat lagi, azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang Muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadits riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadits ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

Kendaraan bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru. Samsat Keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Pedem, Senin, Kamis, dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui Paket Pace, Online System, Aplikasi Sinyal, Gerai Domart, dan Alfamart. Untuk selengkapnya, Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.

Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam Malang Siang ini. Saya Diah Laras akan terus temani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendengarkan audio streaming kami ya. Jadi bisa menyimak berbagai informasi yang kami hadirkan melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda bisa download aplikasinya melalui App Store ataupun Play Store di smartphone Anda begitu ya. Untuk juga bisa update informasi dan juga Anda bisa membaca berita-berita yang kami hadirkan ya dari masing-masing daerah melalui portal kami rri.co.id. Nah, selain itu juga siang hari ini yang sedang beraktivitas di luar ruangan, apa kabar yang lagi nyetir, yang lagi di jalan berkendara? Mungkin Anda bisa juga menginformasikan kepada pendengar yang lain apakah siang hari ini sudah terjadi titik kemacetan di wilayah Kota Malang. Nah, untuk siang ini saya juga coba pantau dari Waze ya. Untuk Anda yang sedang berkendara, kami akan informasikan titik-titik mana yang mengalami kemacetan ya. Dimulai dari Jalan Jenderal Ahmad Yani. Seperti biasa ini di perempatan Ahmad Yani, Borobudur, yang dekat Masjid Sabilillah ya, ini terpantau kendaraan padat dengan kecepatan rata-rata 14 km per jam. Ini di kedua arahnya, dari arah Surabaya maupun yang ke arah Surabaya. Ini dua-duanya juga sedang mengalami kemacetan ya di traffic light ini biasanya. Namun untuk Anda yang mau ke pusat kota, terpantau di Jalan Lejen S. Parman sudah mulai lengang, namun ada kepadatan lalu lintas kembali di Jalan Lejen Sutoyo, pendengar. Jadi hati-hati untuk Anda yang mau mengarah ke pusat kota ya. Kemudian di arah sebaliknya, itu terpantau lalu lintasnya juga cukup ramai, masih dari Jalan Lejen Sutoyo. Kemudian di Jalan Jaksa Agung Suprapto, sudah terpantau lengang kembali, jadi Anda bisa melanjutkan perjalanan Anda dengan lancar. Kemudian di daerah Soekarno-Hatta, kalau dari Borobudur tadi terpantau lancar, kemudian sampai di Monumen Pesawat ya, itu terpantau juga lancar. Sampai di Jembatan Soekarno-Hatta juga terpantau lalu lintas aman terkendali. Untuk Anda yang mau mengarah ke Maijen Panjaitan, ini terpantau juga lengang, pendengar. Namun untuk titik kemacetan terjadi di daerah MT Haryono, lalu lintasnya cukup ramai, terutama di pertigaan Gajayana. Ini juga sama di traffic light, namun ada titik kemacetan di depan Rumah Sakit Unisma ya, sampai di Mall di Noyo City. Ini juga terpantau lalu lintasnya ramai, jadi yang mau mengarah ke arah Batu, ini lalu lintasnya ramai sampai di Tlogomas. Nah, jadi sudah masuk di Jalan Raya Mulyo Agung, sudah mulai lancar kembali. Nah, jadi untuk Anda yang saat ini tengah berkendara, waspada terus, untuk selalu fokus. Kalau ngantuk boleh melipir sebentar, ngopi-ngopi cantik supaya nggak ngantuk dan bisa melanjutkan kembali perjalanan Anda. Dan jangan lupa untuk terus ditemani 94,6 FM Pro 1 RRI Malang.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Kita ikuti kabar terbaru dalam Lintas Informasi. Jatim Park Group fokuskan Museum Mega Science Center pada edukasi STEM. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Rizky Darmawan. Rizky, silakan laporan Anda.
3: Ya, baik pendengar, Museum Mega Science Center dan Budaya di Jatim Park 1 Kota Batu menjadi salah satu fasilitas edukasi yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam berbagai wahana interaktif. Saat ini museum masih dalam tahap trial opening, sehingga sejumlah alat peraga masih terus disempurnakan oleh Jawa Timur Park Group. Direktur Jatim Park Group Rio Imam Sunjoyo mengatakan proses penyempurnaan dilakukan untuk memastikan alat peraga semakin sesuai dengan konsep STEM. STEM sendiri merupakan singkatan dari Science, Technology, Engineering, dan Matematik. Konsep tersebut nantinya akan disesuaikan dengan berbagai wahana yang tersedia di dalam museum. Konsep edukasi di museum ini memang tidak hanya mengandalkan informasi dalam bentuk teks. Pengunjung dapat berinteraksi secara langsung dengan berbagai alat peraga untuk memahami fenomena sains dan juga teknologi. Rio juga mengatakan saat ini terdapat sekitar 600 hingga 700 alat edukasi yang tersedia dan jumlah tersebut masih memungkinkan untuk bertambah seiring dengan proses pengembangan museum. Selain STEM, teknologi robotik juga menjadi salah satu fokus pengembangan museum, Mega Science Center, dan budaya. Menurut Rio, keberadaan robotik menjadi bagian penting karena perkembangan artificial intelligence atau AI juga semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, teknologi robotik akan menjadi salah satu materi yang diperkenalkan kepada para pengunjung melalui wahana edukasi. Museum ini juga dikembangkan dengan menggabungkan unsur teknologi dan budaya. Perpaduan tersebut menjadi bagian dari konsep utama museum Mega Science Center dan budaya. Jawa Timur Park Group sendiri juga terus menyempurnakan alat peraga sains agar materi yang disampaikan dapat mengikuti perkembangan teknologi sekaligus mendukung pembelajaran sains. Demikian Rizky Darmawan melaporkan.
2: Ya baik, terima kasih Rizky Darmawan. Kita beralih ke Pasuruan. Doa bersama masyarakat dan ulama Kabupaten Pasuruan peringati HUT TNI ke-81. Informasi selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
4: Ada gelaran Anjansana Lanut Mulyono dengan ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Pasuruan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI, di mana yang menarik dalam hal ini adalah pernyataan tentang santri bisa jadi anggota TNI, dan ini disampaikan langsung oleh Kolonel Penerbang Wisnu. Kita akan minta statementnya seperti apa.
5: Rencana untuk yang itu nanti di kegiatan berikutnya ya. Jadi ini sifatnya kita hanya silaturahim untuk kepada tokoh agama maupun tokoh masyarakat terlebih dahulu.
6: Merangkul,
5: karena memang kondisinya di Raji ini, di Pasuruan ini, kita perwakilan kecil, makanya kita datangkan teman-teman yang dari Lanut Mulyono supaya mereka lebih kenal, lebih dekat, dan bisa lebih berlanjut. Demikian.
6: Dan ini izin live RRI ya. Terkait dengan santri jadi TNI bagaimana?
5: Ya, oke. Pada intinya kalau mau masuk tentara semuanya punya kesempatan yang sama ya. Yang penting secara tes semuanya sesuai dengan kualifikasi, hasilnya baik pasti akan kita wadahi. Mungkin demikian.
6: Baik, dan ini kan belum banyak diketahui oleh para santri.
5: Ya.
6: Apa yang disampaikan utama dari Pak Wisnu sendiri?
5: Intinya kalau tentara itu yang penting badan sehat, kemudian nanti lulus dengan berbagai macam tes yang sudah ada aturannya. Semua punya kesempatan, terutama kalau angkatan udara maupun yang lainnya.
6: Dan sekarang berarti santri bisa jadi TNI? Gitu.
5: Bisa, ya.
4: Baik, itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan santri ternyata bisa jadi anggota TNI, dan memang meskipun banyak yang belum diketahui, tetapi ini bisa menyemangati terutama para santri untuk apabila sudah selesai pendidikan ataupun juga mondok di pondok pesantren, tidak hanya menjadi pendakwah tetapi juga bisa menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya baik, terima kasih Emil Akbar. Kita beralih ke kabar lain pendengar. OSN 2026 digelar di UMM. Antusias pelajar terhadap sains meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia. Hanum, silakan.
7: Ya, suara pendengar, minat pelajar Indonesia terhadap bidang sains menunjukkan peningkatan pada Olimpiade Sains Nasional atau OSN Jenjang Pendidikan Menengah 2026. Tahun ini jumlah pendaftar mencapai 297.000 lebih peserta atau naik 12,33% dibandingkan tahun 2025. Kepala Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas Kemendikbud Kemenristek Maria Veronica Iren Hergiono mengatakan, Peningkatan juga terlihat pada eksibisi kompetisi kecerdasan artificial intelligence. Jumlah pendaftarannya tercatat meningkat hingga 72% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari ratusan ribu pendaftar OSN, sebanyak 540 peserta lolos sebagai finalis dan mengikuti kompetisi tingkat nasional. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan berkompetisi dalam 9 bidang, yakni matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, astronomi, kebumian, geografi, dan juga ekonomi. Final OSN sendiri berlangsung di Universitas Muhammadiyah Malang hingga 20 September mendatang. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menambahkan, peningkatan jumlah peserta menunjukkan besarnya minat generasi muda terhadap sains dan teknologi. Namun, kemampuan akademik perlu berjalan beriringan dengan kemampuan sosial dan juga karakter. Suharti menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan sportivitas dalam kompetisi. Menurutnya, prestasi akademik perlu dibangun bersama karakter peserta didik. Selain kompetisi, Kemendikdasmen menyiapkan pembinaan lanjutan bagi para peraih prestasi OSN. Para juara OSN 2026 berpeluang mengikuti seleksi beasiswa Talenta Indonesia melalui kerjasama dengan LPDP untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri. Demikian laporan Hanum Moktasi.
0: Lintas Informasi
1: Pro 1 RRI Malang.
8: Apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
9: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
10: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
8: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
11: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahman, Wali Kota Batu, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif, inovatif, dan senantiasa menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81 mengudara untuk Indonesia. Salam Batu Sae, Sedoyo Sae, dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Informasi seputar budaya, tradisi, dan kearifan lokal Malang Raya akan hadir dalam Pesona Malangan.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh.

0: Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Kita masuk dalam segmen Pesona Malangan seperti biasa pukul 12 hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi kita biasanya mengangkat ya satu tema begitu ya, entah itu tentang seni, kemudian budaya, kuliner, ataupun ada kampung tematik begitu ya, kampung wisata, atau berkaitan dengan alam yang ada di Malang Raya yang menjadi pesona tersendiri untuk

Malang begitu ya. Oleh karena itu siang hari ini saya mau mengajak Anda ke satu tempat, ini gak jauh-jauh sih, masih ada di kota Malang begitu ya. Ada satu monumen yang ingin saya kenalkan untuk Anda, mungkin biasanya sering lewat tapi pengen tahu ya sejarahnya seperti apa. Nah, kalau di Malang itu salah satunya ada Tugu Chairil Anwar atau Monumen Chairil Anwar begitu ya. Jadi mungkin Anda yang baru tahu, monumen ini ada di Jalan Kayu Tangan. Ini adalah monumen dari Chairil Anwar begitu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh seperti apa. Karena untuk Anda yang biasanya melintas gitu ya di kota Malang, biasanya melihat, oh ada nih beberapa monumen begitu ya. Tapi kalau misalnya Anda melewati di seputaran Kayu Tangan Heritage ya, mungkin banyak yang belum mengenal siapa sosok yang ada di balik patung Chairil Anwar yang ada di Kayu Tangan Heritage di depan Gereja Paroki Hati Kudus begitu ya. Itu adalah patung Chairil Anwar, sang penyair penggagas sastrawan angkatan 45. Nah, karya-karya khas pengobar semangat perjuangan saat itu diciptakan oleh Chairil sebagai si binatang jalang berkat puisinya yang berjudul Aku. Nah, ini sepertinya ada di dalam film ya, kalau nonton AADC ya, Ada Pandangan Cinta, ini seperti singgung juga ini puisi dan juga buku dari Chairil Anwar. Nah, beliau lahir di Medan 26 Juli 1922, dan Chairil Anwar ini juga menjadi simbol kebangkitan dan perjuangan muda terhadap tanah air melalui sastra. Nah, itulah kenapa ada patung Chairil Anwar begitu ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Tetap bersama kami pendengar, masih dalam segmen Pesona Malangan, masih juga bersama saya Diah Laras.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluar terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Oke.
0: Kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih. Dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online. Katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya. Pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

Ya, pendengar, masih dalam Pesona Malangan. Untuk siang hari ini, yang sedang menikmati makan siangnya, kami temani Anda dalam Pesona Malangan yang saat ini tengah membahas ya tentang satu patung monumen yang ada di Kota Malang, yaitu adalah patung Chairil Anwar. Mungkin kalau Anda jalan-jalan biasanya ke Kawitangan Heritage melihat begitu ya di depan Gereja Paroki Hati Kudus. Nah, untuk patung Chairil Anwar sendiri resmi berdiri di tahun 1955, pendengar, dan ini menjadi simbol kemasyuran ya dari sang penyair atas puisi-puisinya juga yang menggugah seluruh negeri. Nah, di bawah patung ini ada ukiran sajak syair aku begitu ya, yang ada di patung Chairil Anwar ini. Jadi dibuatnya sejajar dengan mata orang yang memandang, karena konon untuk peletakan puisi ini juga sengaja dibuat untuk membangkitkan kembali semangat pejuang muda Kota Malang. Nah, berdirinya patung Chairil Anwar di Jalan Lejen Basuki Rahmat Kayutangan Kota Malang tentu tidak lepas dari kenangan yang dia berikan pada Kota Malang. Jadi ditelusuri melalui rekam jejak karya-karyanya, pendengar. Jadi Chairil ini pernah mampir ya di Kota Bunga di tahun 1947. Nah, pada waktu itu ada beberapa karya yang dia ciptakan di bulan Februari 1947. Itu ada Surga. Kemudian juga ada sajak buat Basuki Resobowo. Dan dua sajak buat Basuki Resobowo digubah saat ada di Malang, dihadiahkan untuk seorang pelukis kondang ya, dengan nama Basuki Resobowo ini. Ya, diduga juga Chairil menghadiri sidang pleno Komite Indonesia Nasional Pusat atau KNIP pada waktu itu, diselenggarakan pada hari yang sama. Nah, kemudian lembaga pembantu presiden yang kemudian menjadi DPR di kemudian hari itu ya, pada waktu itu bersama Chairil Anwar ya. Nah, di tengah kemelut kondisi perpolitikan dalam negeri yang belum stabil, maka sosok penyair Chairil Anwar menjadi representasi pemuda yang berani merebut eksistensi diri untuk kemerdekaan, pendengar. Nah, kemudian di periode ini, meskipun sudah resmi ya memproklamirkan kemerdekaan di tahun 1945, namun bangsa Indonesia juga masih harus menghadapi rentetan agresi militer Belanda. Nah, tidak terkecuali juga di Kota Malang, di mana peluluh lantakan daerah ini juga dilakukan para pejuang sebagai taktik untuk menghalau agresi Belanda, pendengar. Nah, beberapa wilayah strategis itu ada seperti Kayutangan, Jalan Bromo, Alun-Alun, dan juga Balai Kota Malang. Ini adalah beberapa titik vital yang menjadi target penerapan taktik bumi hangus di Kota Malang pada waktu itu ya. Nah, pendirian patung Chairil Anwar beberapa tahun setelahnya juga menjadi poin strategis yang dilakukan untuk membakar kembali semangat dan kepercayaan diri para muda-mudi Malang, pendengar. Jadi wajah sang penyair bersama dengan puisi aku ya yang ditampilkan kepada masyarakat ini menjadi simbol bangkitnya gerakan pemuda. Jadi pesan-pesan perjuangan yang disampaikan melalui sastra tentu harapannya akan lebih mudah diserap untuk masyarakat begitu ya. Nah, nanti kita akan mengenal juga sebenarnya siapa sih sosok yang ada di balik patung Chairil Anwar. Tetap bersama kami, pendengar, masih dalam segmen Pesona Malangan.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

Berbicara tentang patung Chairil Anwar yang ada di kawasan Kayu Tangan, nah tentu saja kita penasaran juga ya, sebenarnya siapa sih yang ada di balik patung Chairil Anwar ini, sosoknya siapa begitu ya. Nah, adalah Ahmad Hudan Dardiri, pendengar. Dia ini adalah seorang pegiat seni dan intelektual yang memprakarsai berdirinya patung sang penyair begitu. Nah, sebelum pada akhirnya diresmikan oleh Wali Kota Malang pada waktu itu tahun 1955, seorang seniman bernama Widagdo ini menjadi eksekutor yang mewujudkan ide pembuatan patung Chairil Anwar. Nah, Ahmad Hudan ini profesinya sebagai pengajar ya pada waktu itu, dan merupakan penggemar dari sang sastrawan Chairil Anwar, jadi fans ya. Dan dia juga menilai bahwa perjuangan pemuda tidak hanya melalui angkat senjata, tapi juga kontribusi karya dan budaya yang bisa menggetarkan hati masyarakat, dan ini patut ya untuk mendapatkan apresiasi dan juga perhatian. Nah, hingga saat ini monumen patung ini juga masih menjadi epicentrum para pegiat sastra dan seni untuk menghidupkan kembali karya-karya sang maestro begitu ya. Nah, selaras dengan pesan pendiriannya pada momen hari lahir atau hari kematian Chairil, maka para pegiat sastra dan kebudayaan Malang ini biasanya menghadirkan kegiatan penulisan atau apresiasi sastra di sana begitu, pendengar ya. Nah, terima kasih sudah menyimak untuk pesona Malangan hari ini terkait dengan apa ya, mengulik bagaimanakah sejarah patung Chairil Anwar yang ada di Kayu Tangan Heritage. Ternyata patung Chairil Anwar ini dijadikan simbol ya untuk membangkitkan semangat pemuda Malang, pendengar.

kasih untuk Anda siang hari ini pendengar dari Perumda Tugu Tirta ya, yang memberikan imbauan untuk menampung air karena ada gangguan aliran air kecil hingga tidak mengalir pendengar. Oleh karena itu diharapkan oleh para pelanggan untuk menampung air ya pada saat air masih mengalir. Nah, penyebabnya untuk siang hari ini ya, penyambungan pipa untuk peningkatan kehandalan layanan pendengar untuk hari ini Kamis 17 September 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Nah, untuk wilayah terdampak ini ada di kawasan Taman Raden Intan, Raden Intan, Teluk Etna 3, Perum Citra Arjosari Residen, Panji Suroso, Teluk Etna, dan juga Teluk Manado. Nah, jadi ini beberapa wilayah terdampak yang diharapkan juga selama saat air masih mengalir, diharapkan untuk menampung air begitu ya. Jadi di wilayah-wilayah ini terjadi gangguan aliran air kecil hingga tidak mengalir disebabkan oleh penyambungan pipa untuk peningkatan kehandalan layanan. Untuk Anda ya yang terdampak itu ada di wilayah Taman Raden Intan, Raden Intan, Teluk Etna 3, Perum Citra Arjosari Residen, Panji Suroso, Teluk Etna, dan juga Teluk Manado. Untuk siang hari ini Kamis 17 September pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Nah, untuk estimasi pekerjaan membutuhkan waktu 3 jam dan estimasi normalisasi kurang lebih 1 jam begitu pendengar ya. Nah, apabila Anda membutuhkan air tangki, Anda bisa menghubungi dari Perumda Tugu Tirta ya. Anda bisa hubungi di 0811-3550-800. Sekali lagi, apabila Anda membutuhkan air tangki kepada wilayah terdampak, Anda bisa menghubungi 0811-3550-800.

Sari berita, Gubernur Jawa Timur resmikan Museum Mega Science Center dan Budaya di Kota Batu. Masyarakat kini bisa menikmati anjungan air siap minum secara gratis di Polresta Malang Kota. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang, edisi Kamis 17 September 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras.

0: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa resmikan Museum Mega Science Center dan Budaya di Kota Batu. Berikut informasi selengkapnya.
1: Museum Mega Science Center dan Budaya di Jawa Timur Park 1 Kota Batu resmi dibuka Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Peresmian dilakukan bersama Wali Kota Batu Nur Rohman dan Direktur Jawa Timur Park Gubernur Imam Sunjoyo dalam trial opening. Kofifah menilai kehadiran museum tersebut menjadi angin segar bagi pengembangan pembelajaran sains, teknologi, engineering, and matematik. Menurutnya, konsep museum menyajikan STEM dalam suasana menyenangkan sehingga dapat dinikmati anak-anak. Kofifah juga menyoroti penggunaan teknologi canggih dan artificial intelligence atau AI yang dapat berinteraksi dengan pengunjung. Menurutnya, ekosistem digital dan teknologi tinggi di museum tersebut memberikan pengalaman pembelajaran yang berbeda.
2: Bagaimana menyajikan di dalam bentuk bermain, learning by doing, kemudian dalam teknologi yang canggih ya, artificial intelligence yang saya rasa nanti akan terus bisa berinteraksi dengan pengunjungnya. Saya rasa digital IT disiapkan dengan ekosistem yang sangat baik, high tech tetapi diikuti budaya.
1: Museum ini menghadirkan pembelajaran STEM dengan dukungan teknologi digital dan AI yang dipadukan dengan unsur budaya. Konsep tersebut memberikan pengalaman belajar melalui interaksi langsung sehingga pengunjung tidak hanya menerima informasi secara teoritis. Kofifah juga menyebut pengenalan STEM dapat dilakukan sejak jenjang pendidikan anak usia dini untuk membangun ketertarikan terhadap sains dan teknologi. Kehadiran Museum Mega Science Center dan Budaya menjadi salah satu ruang pembelajaran yang mempertemukan STEM, teknologi digital, AI, dan budaya dalam satu kawasan wisata edukasi. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, masyarakat yang mengakses layanan di Polresta Malangkota kini memiliki akses air siap minum secara gratis. Fasilitas tersebut dihadirkan Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang melalui kerjasama dengan Polresta Malangkota. Anjungan air siap minum ditempatkan di area unit pelayanan terpadu Sarya Arya Racana. Fasilitas tersebut menyediakan air minum yang dapat dimanfaatkan pengunjung maupun anggota kepolisian. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, keberadaan fasilitas air minum gratis dapat menjadi fasilitas pendukung bagi masyarakat yang sedang mengurus berbagai layanan di Polresta Malangkota. Menurut Wahyu, penyediaan fasilitas tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kota Malang, Perumda Tugu Tirta, dan Polresta Malangkota dalam melengkapi fasilitas pelayanan publik.
3: Ya, ini kerjasama yang baik antara pemerintah Kota Malang dengan Polresta Kota Malang yang memberikan layanan air minum gratis, bisa hangat, panas, dan dingin. Karena di tempat ini adalah layanan yang diberikan oleh Polresta, dan tentunya mereka nanti yang sedang ingin mendapatkan pelayanan akan memberikan satu fasilitas, mendapatkan fasilitas dari Polresta dengan minuman gratis. Mudah-mudahan dengan fasilitas yang ada ini, kenyamanan yang ingin mendapatkan pelayanan dari Polresta bisa lebih baik lagi, dan tentunya akan memberikan satu penilaian yang baik terkait dengan layanan-layanan yang diberikan oleh Polresta.
0: Kapolresta Malangkota Kombespol Danang Setio Pambudi Soekarno menambahkan, anjungan tersebut dapat digunakan oleh seluruh pengunjung dan anggota kepolisian. Danang menyebut fasilitas serupa sebelumnya telah tersedia di sejumlah ruang publik di Kota Malang, di antaranya Alun-Alun Merdeka dan kawasan Kayu Tangan Heritage.
4: Ini di belakang kita ini adalah layanan sentral layanan kepolisian. Dan setiap hari masyarakat Kota Malang dan sekitarnya yang layanan di Polresta hadir seperti itu. Dan ini disiapkan untuk seluruh pengunjung dan anggota yang datang di Polresta. Mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik, dan sekaligus ini adalah produk dari pemerintah Kota Malang. Dan ini sebenarnya belum ada tempat lain.
3: Ya, belum ada.
4: Menjadi layanan unggulan, dan ini menjadi produk unggulan di Kota Malang, dan mudah-mudahan bisa berkembang.
0: Sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo, mengatakan selain memberikan akses air minum, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mendorong masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap air minum dalam kemasan sekali pakai. Pendengar, bergeser ke Probolinggo. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meringankan beban masyarakat melalui penyaluran bantuan pangan beras di Kota Probolinggo. Bantuan tersebut menyasar masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4. Kepala Cabang Bulog Probolinggo, Kuswadi, mengatakan pada alokasi bantuan pangan kali ini terdapat 21.945 penerima di wilayah Kota Probolinggo. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 30 kg. Ia menjelaskan sepanjang tahun ini penyaluran bantuan pangan dilakukan dalam beberapa alokasi, di antaranya pada Februari hingga Maret serta Juli hingga Agustus.
5: Bantuan pangan untuk alokasi Juli, Agustus, September ini untuk wilayah Kota Probolinggo sendiri penerimanya sebanyak 21.945. Masing-masing PBP akan memperoleh 30 kg beras.
6: Pak, apakah mereka itu penerima itu masuk desil 1-2 atau datanya dari masing-masing orang atau gimana, Pak?
5: Penerima bantuan pangan ini dari kantor pusat, dari Badan Pangan Nasional, kemudian juga dari Kementerian Sosial. Ini PBB ini masuk kualifikasinya adalah desil 1 hingga 4.
0: Menurutnya, selain membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, penyaluran bantuan tersebut diharapkan turut menjaga stabilitas harga beras dan mengendalikan inflasi di Kota Probolinggo. Bulog bersama pemerintah daerah akan terus mendukung upaya pengendalian harga pangan melalui berbagai program, termasuk penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan.

0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke kabar olahraga, KONI Kota Malang dorong PSSI Malang untuk kembangkan sport tourism. Rizky Darmawan kembali melaporkan untuk Anda.
1: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Malang, Joni Sujatmiko mendorong PSSI Kota Malang dibawa ke pengurusan baru untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang terintegrasi dengan sport tourism. Menurutnya, konsep tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menggerakkan perekonomian Kota Malang melalui aktivitas olahraga. Joni mengatakan, olahraga yang menghadirkan peserta dan keluarga dari luar daerah memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran keluarga tidak hanya untuk mengikuti pertandingan, tetapi juga berpotensi membelanjakan uang untuk kebutuhan makanan, penginapan, dan aktivitas lainnya di Kota Malang. KONI Kota Malang juga telah membentuk bidang khusus sport tourism dalam struktur organisasinya. Menurutnya, bidang tersebut menjadi upaya KONI untuk mendorong keterkaitan antara kegiatan olahraga dengan sektor pariwisata.
2: Akan kita dorong untuk melaksanakan itu, ya. Melaksanakan itu di samping ini kan berkegiatan juga sport tourism-nya juga terbangun kan gitu ya. Ini kan Jawa Timur, ini kan orang tuanya mengantar, kan nggak berhenti di sini. Akan jajan di Kota Malang dan lain-lain, ini kan menggerakkan ekonomi. Jadi itu yang mampu mungkin dari insan olahraga seperti kami dari KONI itu mendorong untuk itu. Dan di KONI sendiri, se-Indonesia, kita yang mengawali ada bidang sport tourism.
1: Pembentukan bidang tersebut diarahkan untuk mengembangkan kegiatan olahraga

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
1: Kami mau mengucapkan
2: selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase.
2: Mengucapkan semoga semakin sukses dan

0: Candy Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

Lagu dari Base Jam dengan Bukan Pujangga siang hari ini terputarkan untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini sambil nyanyi atau sambil mengingat masa-masa lalu Anda pas lagu ini sedang populer. Kalau iya, fix berarti sekarang udah usianya. Usia tuh kayaknya udah gak jadi masalah ya sekarang ya. Kayaknya tuh kalau ditanya usianya berapa, aduh itu kayaknya udah big no gitu ya. Yang penting ngobrolnya nyambung gitu kan. Kemudian juga masih bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini. Dan biasanya rata-rata malah ini ya banyak ternyata kayak kita tuh kejebak gitu loh. Dikiranya usianya berapa, ternyata biasanya tuh rata-rata kayak lebih muda dari usia yang sebenarnya gitu ya. Mungkin itu tanda-tanda orangnya happy, sabar, katanya sih gitu ya. Jadi kayak keriput-keriput itu masih gak ingin mendekat. Baik, nah untuk Anda juga yang siang hari ini ingin flashback ke masa-masa muda dulu, sekarang jiwanya yang muda ya. Jadi kita bisa kembali ke masa lalu dengan mendengarkan lagu-lagu jadul tahun 90-an 2000-an di 100% Indonesia. Sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang saat ini lagi di kantor, lagi ngantuk, mungkin boleh nih request lagu yang semangat. Lagu-lagu lama yang bikin moodnya jadi naik lagi, semangat lagi, gak jadi ngantuk. Untuk bisa segera menyelesaikan pekerjaan gitu ya, sebelum waktunya pulang nanti gitu ya. Sekaligus kirim-kirim salam juga boleh ya, buat rekan kerja atau mungkin buat siapa aja deh, buat teman, buat keluarga juga boleh. Kasih tahu saya lagu yang ingin didengarkan apa, salamnya buat siapa. Kirim WhatsApp di 081-555-600-915. Saya tunggu sampai nanti menjelang jam 3 sore ya. Tadi ada beberapa lagu juga sudah saya putarkan, lagu-lagu tahun 90-an, 2000-an, dan sekarang saya juga memutarkan lagu, ini juga cukup favorit biasanya, terutama untuk Anda yang ingin menunjukkan rasa sayangnya kepada sang ayah. Ada Ada Band dengan Gita Gutawa, Yang Terbaik Bagimu.

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Siang. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Satu lagu dari Armada dengan Buka Hatimu. Ini adalah lagu yang direquest sama Mbak Dewi di Blimbing. Terima kasih sudah terputarkan lagunya. Gak salam-salam katanya, cuma request lagu aja. Terima kasih banyak untuk Mbak Dewi di Blimbing udah keputar lagunya ya. Mbak Herlina juga di Pasuruan, apa kabar? Selamat siang, waalaikumsalam. Umur boleh tua, tapi semangat muda. Setuju Mbak Herlina ya. Ini jiwa muda itu harus terus digaungkan gitu ya. Jadi kalau ada Zumba, ikut aja Zumba. Ada yoga, ikut yoga. Pokoknya tren-trennya sekarang apa? Padel gitu, boleh ikut aja selama gak bikin encok ya. Kadang tuh kayak apa ya, keinginan itu ada gitu ya, tapi kayak badan tuh gak bisa bohong. Jadi pengennya semuanya diikutin, anak-anak muda ikut apa, yuk kita ikut yuk rame-rame, heboh-heboh, seru-seruan gitu. Tapi ternyata kayak pas lagi mulai dicoba gitu, aduh kok gak sanggup ini, kayak boyok kok kirasane. Apa Mbak Boyoe gitu. Iya, kemarin enggak habis zumba kayaknya salah gerakan gitu ya. Wah, ini nih pengennya sehat malah jadi masalah lain gitu ya. Terima kasih Mbak Herlina, katanya pengen dengerin lagunya Stinky, Sesuatu di Balik Hujan. Coba kita cari ya, Stinky. Oke, Stinky-nya coba kita cari ya. Salamnya untuk kru Pro 1 RRI, semuanya juga selamat siang untuk Kak Diah Laras, sehat, bahagia selalu, dengan keluarga tercinta dilancarkan rezekinya. Amin, terima kasih Mbak Herlina di Pasuruan juga ya. Semoga sehat-sehat selalu, bahagia selalu dengan keluarga, makin lancar rezekinya. Lagunya ntar di tunggu ya, saya putarkan. Ada juga Mas Bagus di Bonorejo yang katanya pengen dengerin lagunya Reza, Satu Yang Tak Bisa Lepas. Wih, tumben sekali, biasanya requestnya lagu anak band gitu ya, kalau enggak apa biasanya tuh apa sih, biasanya requestnya Mas Bagus Sheila on Seven atau apa gitu ya. Tumben-tumbenan ini pengen dengerin lagunya Reza Artemevia, Satu Yang Tak Bisa Lepas. Boleh saya putarkan untuk siang hari ini. Tetap bersama kami pendengar dalam 100% Indonesia. Saya juga masih tunggu request Anda. Bisa gabung di WhatsApp 081 555 600 915 sampai nanti menjelang jam 3 sore.

0: Kabar terbaru dalam lintas informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Satgas Pangan pastikan harga dan stok beras di Kota Blitar aman. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Blitar, Ninda Alivia. Ninda.
1: Ya baik, pendengar, Satgas Pangan Kota Blitar memastikan ketersediaan beras di pasaran masih aman, harga beras juga terpantau stabil dan belum menunjukkan adanya kenaikan yang melampaui harga eceran tertinggi. Kepastian tersebut diperoleh setelah Satgas Pangan bersama Disperindak dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar melakukan pemantauan langsung ke sejumlah titik distribusi beras. Tim salah satunya mendatangi tempat penggilingan padi di Kelurahan Kelampok, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Di lokasi tersebut, petugas mengecek stok beras yang masih tersedia dan jumlahnya mencukupi. Harga beras premium dari tingkat penggilingan tercatat sekitar Rp14.500 per kilogram. Pemantauan kemudian dilanjutkan ke salah satu distributor beras di Jalan Merdeka, Kota Blitar. Kondisi stok di tempat tersebut juga masih aman dengan harga jual yang masih berada di bawah HET. Kanit Tindak Pidana Tertentu Tipiter Polres Blitar Kota Ibda Aristoteles Uratnoto Gus Sirait mengatakan pengecekan dilakukan untuk memastikan kondisi stok sekaligus mengawasi perkembangan harga beras di pasaran. Ia menjelaskan dari tingkat penggilingan, beras premium dijual seharga Rp14.500, kemudian distributor menjual kembali dengan harga Rp14.700. Dan untuk harga di tingkat pedagang eceran berada di kisaran Rp14.900 per kilogramnya atau itu sudah sesuai dengan HET. Ibda Aristoteles menegaskan hingga saat ini belum ditemukan adanya kelangkaan beras di wilayah Kota Blitar. Pemantauan harga dan ketersediaan beras juga dilakukan secara berkala setiap pekan. Ia juga mengimbau masyarakat segera melapor apabila menemukan kelangkaan ataupun dugaan kenaikan harga beras yang tidak sesuai ketentuan di pasaran. Sementara itu, pengawas Disperindak Kota Blitar Sri Yuhana menambahkan hasil pemantauan di tingkat penggilingan distributor hingga pasar menunjukkan kondisi harga dan stok beras masih normal. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia kembali ke studio.
2: Lintas

bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru. Samsat Keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Pendem, Senin, Kamis, dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui Marketplace, Online System, aplikasi Sinyal, Gerai Indomaret dan Alfamart. Untuk selengkapnya, Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.

Ya, satu lagu dari Stinky dengan Sesuatu di Balik Hujan. Terima kasih untuk Mbak Herlina di Pasuruan ya, yang request lagu ini sudah terputarkan siang hari ini. Kemudian juga selamat siang untuk yang sudah gabung ya di WhatsApp 081-555-600-915. Selamat siang Mas Amin di Sumber Pucung, Nine Ball yang di request hingga akhir waktu. Salamnya untuk semua pendengar RRI, sehat-sehat terus Kak Diah Lara sekeluarga, semangat kerjanya. Terima kasih Mas Amin di Sumber Pucung, Nine Ball yang di request ya hingga akhir waktu. Boleh, sudah saya masukkan playlist. Terima kasih. Ada juga siapa ini? Mas Yusrin di Palembang. Selamat siang, request lagunya Seventeen untuk Mencintaimu. Oke, terima kasih. Nggak kirim salam ya. Oke, sebentar. Untuk Mencintaimu mana? Sebentar mana ya? Oke, ada nih. Ditunggu ya lagunya Mas Yusrin di Palembang. Wah, ini lagi audio streaming untuk siang hari ini. By the way juga kalau sekarang ini kayaknya di beberapa informasi begitu ya, banyak yang mengeluh lagi gak enak badan, lagi batuk, lagi pilek begitu ya. Nah mungkin di beberapa teman Anda atau keluarga, di dalam lingkungan keluarga juga sedang kurang enak badan. Nah sepertinya untuk beberapa hari terakhir ini ya, jangan dianggap biasanya batuk, pilek, sakit tenggorokan gitu ya, dianggapnya sebagai keluhan biasa. Tapi penting juga sebenarnya untuk mengenali kondisi dan juga perubahan gejalanya begitu pendengar. Jadi ada apa ini istilahnya ya, kategori ya, kategori dalam sindrom klinis yang digunakan oleh WHO dan juga Kementerian Kesehatan pendengar untuk memantau dan juga mendeteksi dini untuk penyebaran infeksi saluran pernafasan akut seperti influenza dan COVID-19. Nah, namanya adalah ILI dan juga SARI. Kalau ILI itu adalah influenza like illness dan SARI, severe acute respiratory infection. Nah, dengan mengenalinya kita bisa lebih peka ini terhadap perubahan kondisi dan juga tahu kapan sih kita itu perlu mencari pertolongan medis. Mungkin bisa kita cari tahu ya bedanya apa dan kapan sih kita harus waspada. Kalau ILI sendiri itu adalah istilah medis untuk infeksi saluran pernafasan dengan gejala yang menyerupai influenza pendengar. Biasanya ini ditandai dengan beberapa gejala seperti demam di atas 38 derajat Celcius. Jadi ini biasanya diukur suhu tubuhnya saat pasien datang berobat begitu ya. Kemudian juga gejala lainnya adalah batuk. Biasanya gejala batuk ini juga menyertai demam. Gejala tidak lebih dari 10 hari. Biasanya dihitung juga sejak tanggal mulai timbul demam atau batuk. Nah, sedangkan untuk SARI atau Severe Acute Respiratory Infection, ini adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dengan kondisi berat. Tanda-tandanya seperti apa? Yang pertama adalah demam atau punya riwayat demam di atas 38 derajat Celcius. Ada batuknya dan tanggal mulainya gejala itu biasanya tidak lebih dari 10 hari dan memerlukan perawatan rumah sakit untuk SARI begitu ya. Nah, kapan harus diwaspadai? Berbeda dari negara empat musim pendengar, kalau di Indonesia ini influenza bisa muncul sepanjang tahun begitu ya, tapi ada periode tertentu yang perlu diwaspadai lebih ekstra. Biasanya ada di pergantian musim, pancaroba begitu ya, atau musim hujan tiba. Kemudian juga biasanya muncul ketika kita menghadiri acara-acara yang mengumpulkan banyak orang. Mungkin ada acara hajatan, kemudian mungkin di lingkup sekolah juga, di tempat kerja begitu ya. Dan muncul beberapa warga yang bergejala serupa dalam waktu yang berdekatan. Ini memang ya, kalau ada satu orang sakit biasanya nanti pindah lagi ke siapa? Biasanya ke orang-orang terdekat, yaitu adalah keluarga. Nah, ini perlu menjadi catatan juga pendengar, ada kelompok-kelompok yang perlu diwaspadai terkait dengan batuk, demam, dan pilek yang ada kaitannya dengan dua kategori tadi ya, ada ILI dan juga SARI. Yaitu kelompok yang perlu diwaspadai adalah para balita dan juga anak karena sistem imunnya belum berkembang penuh pendengar. Kemudian ibu hamil juga termasuk kelompok rentan, di mana perubahan imunitas selama kehamilan
pelayanan ini juga berpengaruh begitu ya. Nah, kemudian juga untuk kelompok lansia di atas usia 65 tahun karena daya tahan tubuh yang menurun, dan juga yaitu untuk para kelompok dengan penyakit kronis atau imun rendah. Contohnya untuk para pasien diabetes, jantung, dan juga paru kronis, pendengar. Nah, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan ya supaya bisa melakukan apa pencegahan sederhana begitu untuk penularan penyakit ini, yang bisa dimulai dari rumah juga. Yang paling penting kita harus membiasakan rutin cuci tangan pakai sabun, terutama sebelum kita makan dan juga setelah aktivitas di luar rumah. Kemudian juga jangan lupa ketika sedang batuk dan bersin, ada etikanya, yaitu menutup mulut dan hidung dengan tisu atau lengan bagian atas, atau paling aman juga bisa menggunakan masker apabila sedang sakit ya. Nah, kemudian pastikan juga ventilasi rumah yang baik, pendengar. Jadi silakan bisa buka jendelanya supaya udara segar masuk, sirkulasi udara di rumah juga lancar ya. Nah, istirahat di rumah saat sedang sakit ini juga menjadi salah satu langkah pencegahan ya. Jika demam atau batuk, bisa kurangi kontak juga dengan orang lain supaya tidak menularkan kepada orang lain. Kemudian yang paling penting juga mengkonsumsi makanan bergizi dan perbanyak minum air putih. Fungsinya adalah untuk menjaga daya tahan tubuh. Kemudian juga bisa melakukan vaksinasi influenza, pendengar. Ini juga menjadi langkah pencegahan. Anda bisa datang ke vaskes pemerintah ataupun swasta. Nah, jadi untuk saat ini meski banyak yang sedang mengalami batuk, demam, dan pilek, juga bisa mewaspadai ya beberapa tanda apabila memang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter. Jadi jangan sampai terlambat begitu ya, supaya juga bisa dilakukan pengobatan atau tindakan preventif begitu ya. Jadi tidak mengobati diri sendiri. Jadi kalau misalnya dirasa udah nggak kuat, boleh silakan untuk langsung konsultasi bersama dengan dokter. Yang paling penting juga mari kita jaga kesehatan bersama, perbanyak konsumsi makanan bergizi, air putih juga jangan kurang-kurang ya, walaupun ngopi-ngopi boleh, tapi air putih jangan sampai telat, jangan sampai enggak sama sekali begitu ya. Dan untuk siang hari ini juga terima kasih yang sudah request lagu dari Nine Ball. Ini tadi di request sama Mas Amin di Sumber Pucung, saya putarkan dengan Hingga Akhir Waktu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah. Jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Malang Siang ini. Saya Diah Laras, temani hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar untuk Anda yang baru bergabung bersama kami? Sepertinya agak terlambat begitu ya, tapi nggak apa-apa. Karena 100% Indonesia hadir setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 ya, setengah 2 sampai jam 3 sore. Jadi kalau sekarang mau request kayaknya udah nggak cukup waktunya, tapi besok bisa gabung lagi dengan penyiar besok siapa ya, jeng-jeng-jeng-jeng, tunggu aja. Terima kasih untuk yang sudah request, terima kasih untuk yang menyimak sambil nyanyi bareng lagu-lagu yang diputarkan ya siang hari ini. Kalau ada beberapa lagu yang pengen didengerin besok nih, bisa request ya, sekaligus titip-titip salam begitu. Sekali lagi WhatsApp kita juga gak berubah, nomornya masih di 081-555-600-915. Nah, nanti dalam Malang sore ini pukul 15 hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani Arga Saputra, dan nanti juga dalam Malang sore ini akan dibuka dengan Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Jadi nanti kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Nah, untuk hari ini Beranda Astacita produksi RRI Manokwari tentang dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya seperti apa. Kemudian juga produksi RRI Tahuna tentang bank sampah berbasis sekolah, RRI Purwokerto tentang pemanfaatan bank sampah, dan juga RRI Ranai mengubah sampah menjadi karya bernilai. Oleh karena itu, jangan lewatkan berbagai program yang kami hadirkan untuk menemani segala aktivitas Anda. Saya Diah Laras, pamit undur diri dari Malang Siang ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta, channel informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dan Esa Tria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026? Yang juga ingin bergabung silakan pendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
2: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
3: Sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
4: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari

0: dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
1: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana, begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
0: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan.

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Corlea Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan...

0: Anda Asta Cita.
1: Ya, pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan, ya. Tujuannya dari program ini, ya, antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini, selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar, ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik, ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik, ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat, ya, jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran, ya, untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi nilai, ya,
1: sampah dan nilai ekonomisnya dengan tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah, sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di, ya, Kabupaten Sangihe ini, karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi, ya, 10,
1: ya, 10 sekolah
0: yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Indu.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah, ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk, ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu, ya, melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana? Karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es
2: jadi
1: begitu.
2: Itu yang harus disampaikan. Ya.
1: Sosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya. Tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
2: yeah.
1: Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua, siswa, pada khususnya bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya. Kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua. Seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
0: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Astacita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah di Samudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga, selain tabungan kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya, ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami tarik di minggu.
3: Oh, iya. Akhir pekan ya,
4: iya,
3: Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya.
4: Iya.
3: Pendengar semua di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya Pak ya?
4: Iya,
3: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi kaca ya. Nah itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya Pak Agus?
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Iya, dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya.
4: Iya.
3: Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya.
4: Iya.
3: Dan masing-masing jenis sudah ada harganya.
4: Iya.
3: Ya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu, kita bebaskan kepada nasabah tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini tabungan emas.
3: Tabungan emasnya, kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di apa namanya, di bawah naungan Pegadaian. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nge.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi.
4: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
3: Edukasi.
4: Iya, edukasi mengenai pelatihan-pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Pengelolaan
4: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus, jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya, itu di sana banyak sekali Bu, antara lainnya ya ada bunga dari plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek ya Pak ya.
4: Terus tempat minum tempat tisu tempat itu juga ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya Pak,
4: tempat gelas.
3: Atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC. Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah. Kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aromaterapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot.
4: Ada.
3: Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau. Iya.
4: Dan untuk
3: maggotnya
4: nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti ekonomi sirkuler dari ayam kembali ke ayam lagi. Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman, itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang bank sampah sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami, Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, bank sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar Pro 1, berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim. Yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng, kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan gitu, peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
3: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
2: Belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Kamis minggu depan.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, baru saja kita ikuti beranda Asta Cita berjejaring secara nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Tadi hadir bersama kita RRI Manwari, RRI Tahuna, RRI Purwokerto, dan juga RRI Ranai menggambarkan bagaimana pengelolaan sampah ya. Di antaranya dijabarkan lewat topik dampak limbah sampah bagi lingkungan dan juga bagaimana penanganannya, bank sampah berbasis sekolah, pemanfaatan bank sampah hingga mengubah sampah menjadi karya bernilai. Itu dia tadi beranda Asta Cita berjejaring secara nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kali ini pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Saya Arga Saputra yang bertugas menemani Anda di Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, edisi hari Kamis 17 September 2026. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia. Sesaat lagi, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan berjejaring bersama Korwil 10 Nusantara Jawa Timur untuk info prima tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Pemkab Banyuwangi siapkan beasiswa untuk anak korban KM Virgo Transport 8. Tim DVI Polda Jatim siapkan identifikasi DNA korban KM Virgo Transport 8. Kebakaran Gunung Lawu di Magetan padam, 3 titik merembet ke Ngawi. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 17 September 2026 bersama saya, Sandy Wira. Pemkab Banyuwangi menyiapkan bantuan pendidikan bagi dua putri korban KM Virgo Transport 8 yang hingga kini masih dalam pencarian. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyiapkan bantuan pendidikan bagi dua putri kembar Ponco Budi Raharjo alias Harjo, warga Kecamatan Glenmore yang hingga kini masih dalam pencarian setelah kecelakaan KMP Virgo Transport 8. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fistiandadi mengatakan, kedua putri Harjo saat ini sedang menempuh kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Jember. Bantuan pendidikan disiapkan agar keduanya tetap dapat melanjutkan kuliah di tengah kondisi ekonomi keluarga yang terdampak musibah. Ipuk mengatakan, Harjo selama ini menjadi satu-satunya sumber penghasilan bagi keluarganya. Karena itu, pemerintah daerah ingin meringankan beban keluarga, khususnya untuk memastikan pendidikan kedua anaknya tetap berlanjut. Bantuan pendidikan tersebut rencananya akan diberikan melalui program beasiswa Banyuwangi Progresif. Ipuk berharap kedua putri Harjo dapat menyelesaikan pendidikan hingga lulus dan nantinya membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.
3: Kita prihatin, tetapi tentu karena memang ini belum masih proses, maka kita hanya bisa mendoakan. Mudah-mudahan Pak Harjo ini juga diberikan ya mukjizat lah oleh Allah SWT.
2: Pendengar, sebelumnya Ipuk mengunjungi keluarga Harjo di Dusun Tegal Rejo, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Glenmore pada Kamis 17 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia juga menyampaikan dukungan kepada keluarga yang masih menunggu hasil pencarian korban. Ponco Budi Raharjo, hingga saat ini masih belum ditemukan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap proses pencarian dapat segera memberikan kepastian bagi keluarga. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Kenaikan harga daging sapi turut dirasakan pedagang di Pasar Tanjung Jember. Kondisi ini membuat pedagang mengurangi stok. Laporan Gea Deborah.
4: Harga daging sapi di sejumlah pasar mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak pada menurunnya jumlah pembelian dari konsumen maupun pedagang. Samiati, salah seorang pedagang daging di Pasar Tanjung Kabupaten Jember, Jawa Timur mengatakan, harga daging sapi yang sebelumnya sekitar Rp140.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut telah berlangsung lebih dari 10 hari. Menurutnya, kenaikan harga terjadi karena harga sapi di tingkat pemasok juga mengalami peningkatan.
5: Ibu Samiati.
6: Iya, Ibu, terkait harga daging ini apakah betul ada kenaikan, Ibu?
5: Iya, kenaikan ada.
6: Mungkin bisa dijelaskan dari harga berapa ke berapa itu?
5: 140, 145, naik 5.000.
6: Ini sudah naik berapa hari?
5: Tidak salah ya, 10 hari yang sudah, lebih dari 10 hari sudah.
6: Iya, Ibu tahu informasinya kenapa naik, mungkin di tingkat yang kulak gitu.
5: Iya, sapinya mahal. Yang cari sapi itu sapinya yang mahal.
6: Bu, biasanya, kalau untuk Ibu sendiri kulaan ini apa sudah mengurangi, Bu?
5: Ya mengurangi, sekarang biasanya 30 tinggal di 20, 15 gitu.
6: Itu dari tahun kapan, Ibu?
5: Ya mulai tahun-tahun kemarin. Ya ini mulai harga naik-naik terus itu.
6: Emang anu pembeli sesepi itu kan?
5: Iya, ngurangin banyak.
4: Kenaikan harga tersebut membuat Samiati mengurangi jumlah pembelian daging sapi. Jika sebelumnya mampu membeli sekitar 30 kg, kini jumlah yang dibeli hanya sekitar 15 kg. Ia menyebut kondisi serupa mulai dirasakan sejak beberapa tahun terakhir seiring harga daging sapi yang terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut menunjukkan kenaikan harga daging sapi tidak hanya berdampak pada pedagang, tetapi juga mendorong konsumen untuk mengurangi jumlah pembelian. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
0: Pemkab Jember menyiapkan revitalisasi Pasar Tanjung dengan dukungan anggaran APBN sekitar 250 miliar rupiah. Penataan akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi pedagang tanpa melakukan penggusuran. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember berencana melakukan pembenahan Pasar Tanjung dengan konsep penataan aktivitas perdagangan, bukan penggusuran pedagang. Penataan ini salah satunya akan mengatur aktivitas pedagang di area bawah dan lantai atas agar tidak saling mengganggu. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, pembenahan Pasar Tanjung dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan aspirasi dari pedagang. Ia juga menyebut pemerintah daerah telah mendapat dukungan anggaran APBN sekitar 250 miliar rupiah untuk revitalisasi pasar.
7: Tadi ibu-ibu semua setuju untuk apa namanya yang saya datangi ya, setuju untuk dibangun, kemudian minta ada bukan penggusuran, tapi penataan. Jadi supaya sama-sama hidup, yang di atas juga orang kecil, yang di bawah juga orang kecil, yang di atas cari makan, yang di bawah juga cari makan. Mereka hanya minta ditertibkan terkait masalah jamnya saja.
2: Fawaid mengatakan salah satu opsi penataan yang akan dibahas adalah pengaturan jam operasional pedagang di area bawah. Pemerintah ingin aktivitas perdagangan tetap berjalan, namun tidak mengurangi fungsi area perdagangan di lantai atas. Sementara itu, pedagang Pasar Tanjung berharap pembenahan dapat menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di lantai atas. Katiem, salah satu seorang pedagang, mengatakan saat ini pembeli cenderung memilih berbelanja di area bawah karena lebih mudah diakses.
8: Ya, direnovasi boleh. Yang penting bagus kak dulu diadakan penertiban. Juga keamanannya sini nggak kurang. Banyak yang kemalingan.
9: Kebersihan ya.
8: Nanti dirapikan kalau bisa. Kita ikutin aja aturannya. Yang penting hak kita juga dipenuhi.
2: Katia menilai kondisi bangunan Pasar Tanjung masih cukup kokoh dan layak direnovasi. Ia juga berharap penataan nantinya tetap memperhatikan kebutuhan pedagang, sehingga revitalisasi tidak hanya memperbaiki bangunan, tapi juga membuat aktivitas perdagangan di Pasar Tanjung kembali berjalan optimal. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Silakan Dini.
10: Baik, terima kasih Sandy Wira. Pendengar dan pemirsa, duka keluarga korban tenggelamnya KM Virgo hingga saat ini masih terasa. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendatangi keluarga salah satu korban yang telah teridentifikasi meninggal dunia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
11: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan takziah kepada keluarga almarhum Imam Suparno, salah satu korban tenggelamnya KM Virgo di perairan Masa Lembu. Khofifah juga mendoakan almarhum serta berharap proses evakuasi korban yang masih berlangsung dapat berjalan lancar. Khofifah mengatakan proses kecelakaan laut KM Virgo akan menjadi bagian dari investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Sementara untuk warga Jawa Timur yang telah teridentifikasi meninggal dunia, Pemprov Jatim akan melanjutkan takziah ke sejumlah keluarga korban.
12: Dan kita semua menyampaikan duka cita atas wafatnya beliau di dalam proses laka laut ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan seluruh hilafnya diampuni oleh Allah dan amalnya beliau diterima oleh Allah dan beliau dipanggil dalam keadaan husnul khotimah.
11: Keluarga almarhum Imam Suparno menyampaikan terima kasih atas perhatian Gubernur Khofifah. Novia selaku anak korban tak kuat menahan tangis ketika didatangi Gubernur Khofifah.
13: Terima kasih banyak kepada Ibu Gubernur atas bantuannya.
11: Khofifah berharap proses evakuasi yang masih dilakukan dapat memberikan kabar baik bagi keluarga, khususnya mereka yang masih menunggu kepastian anggota keluarganya. Pemerintah daerah juga terus memberikan perhatian kepada keluarga warga Jawa Timur yang menjadi korban dalam kecelakaan laut tersebut. Andi Hasana melaporkan.
10: Sementara itu pendengar, tim DVI Polda Jawa Timur terus bersiaga menghadapi tantangan identifikasi korban KM Virgo Transport 8 yang masih dalam pencarian. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
9: Seiring bertambahnya waktu pencarian korban KM Virgo Transport 8 di perairan, kondisi fisik korban yang terendam air laut menjadi tantangan utama bagi tim forensik. Kaur DVI Bidokes Polda Jawa Timur, Dr. Budi Prasetyo menjelaskan, semakin lama jasad korban berada di dalam air laut, kerusakannya akan semakin tinggi, sehingga menyulitkan proses identifikasi visual maupun data medis awal.
14: Jadi gini, ini sejak seiring bertambahnya waktu dan ini belum ditemukan korban, kemungkinan besar adalah korban mungkin dalam kondisi sudah meninggal. Semakin lama korban itu berada di dalam air, tentunya itu akan mempengaruhi kondisi fisik dari korban, sehingga itu mungkin akan menyulitkan kita dalam melakukan proses identifikasi. Karena kita tahu sendiri kalau misalnya dia terendam dalam air, apalagi itu air laut, tentu akan merusak fisik dari korban. Dan mungkin akhirnya kita bisa lakukan adalah terakhir nanti dengan metode DNA.
15: Itu langkah terakhir.
14: Itu tantangannya itu. Karena memang prosesnya ini lumayan lama, semakin lama akan semakin mempengaruhi kondisi dari jenazah.
9: Dijelaskan Budi, meski kondisi fisik jenazah telah mengalami perubahan akibat rendaman air laut, ekstraksi sampel DNA dari jenazah sebenarnya tidak terpengaruh waktu. Namun, keberhasilan pencocokan data DNA sepenuhnya bergantung pada ketersediaan data pembanding atau antemortem dari keluarga kandung korban. Oleh karena itu, ia mengimbau pihak keluarga korban yang belum menyerahkan data antemortem atau mengambil sampel DNA untuk segera mendatangi posko DVI terdekat guna mempercepat proses pencocokan data identifikasi. Faris Yarbo melaporkan.
10: Pendengar, aksi penyampaian aspirasi digelar Civitas Akademisi UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan tuntutan terkait kedudukan Rektor UIN SA Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
16: Gelombang penolakan terhadap kepemimpinan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau UINSA Surabaya yang saat ini dijabat oleh Profesor Ahmad Muzaki semakin tajam. Sejumlah dosen, tenaga kependidikan atau tendik hingga mahasiswa menilai situasi internal kampus kian tidak kondusif. Melalui dosen Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, Miftahur Rahman Habibi, saat diwawancara RRI usai penyampaian aspirasi mengatakan ketidakharmonisan di internal kampus sudah dirasakan sejak awal periode kepemimpinan Prof. Muzaki akibat kebijakan kepemimpinan yang dinilai otoriter serta dugaan keterlibatan dalam kasus hukum. Selain masifnya pencopotan pejabat tanpa mekanisme yang transparan, para dosen juga mengeluhkan besarnya tekanan target finansial yang dibebankan kepada tiap-tiap fakultas. Menurut Habibi, kampus seharusnya berfokus pada pendidikan.

0: selalu menimbulkan kegaduhan.
1: Senada dengan Miftahur, koordinator lapangan aksi Koko Prakoso menilai tuntutan yang disampaikan telah bulat dan aksi tersebut akan terus dilakukan sampai output tuntutan tercapai.
0: Sama, ini adalah demo lanjutan. Tuntutan akan tetap sama, tidak akan berkurang dan atau bisa lebih. Dilihat dari kinerja kampus dan bagaimana kampus menggubris kami. Kita tidak ada kepastian yang diberikan oleh kami mahasiswa UNSA. Ya, kami akan terus turun aksi dan terus akan menggali kebobrokan yang ada.
1: Pihak Civitas Akademika juga berkomitmen mengambil langkah tegas jika tuntutan tidak segera direalisasikan. Salah satunya yakni dengan melakukan aksi mogok mengajar oleh para dosen serta gelombang aksi penyegelan kampus oleh mahasiswa yang diprediksi akan berlangsung dalam skala yang lebih besar. Faiz Putra melaporkan.
2: Mendengar aksi unjuk rasa, Forum Rembuk Masyarakat Jombang di depan kantor Pemkab Jombang terus berlanjut. Massa kini menambah jumlah tenda dan menyatakan siap memperpanjang aksi jika tuntutan mereka belum mendapatkan respon. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantia.
3: Gelombang aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Rembuk Masyarakat Jombang di depan kantor Pemkab Jombang terpantau semakin masif. Massa aksi tampak semakin memperkuat posko perjuangan mereka dengan mendirikan tambahan tenda darurat. Jumlah tenda kemah yang dibentangkan oleh massa aksi meningkat drastis. Jika sehari sebelumnya hanya terlihat 5 unit tenda, kini jumlahnya membengkak menjadi 11 tenda yang berdiri bentapingan di area depan kantor Pemkab Jombang. Koordinator FRMC, Joko Fatarocki menegaskan bahwa pihaknya tidak gentar dan siap memperpanjang durasi aksi unjuk rasa hingga 1 bulan penuh apabila aspirasi mereka diabaikan.
4: Kalau belum selesaikan satu bulan siap untuk berkemah di depan kantor Pemkab Jombang. Kenapa? Karena ini sudah jelas bahwa tidak ada niatan dari pejabat pemerintah kabupaten untuk menemui kita. Dan nanti kalau belum nggak ada, ini pun akan kita tambah lagi. Bukan tuntutan selesai. Kita akan demo besar-besaran, nggak main-main saya. Semua akan kita kerahkan semua. Tuntutan yang paling krusial itu adalah ada dua ya, yaitu di Jansu sama dengan di PKL di yang ada di alun-alun hijau dan merah.
3: Adapun pemicu utama kemarahan massa FRMC berpusat pada dua tuntutan krusial yang dinilai mendesak untuk segera dituntaskan. Persoalan tersebut meliputi penanganan masalah di PT Jianyu, wilayah Gambiran Kecamatan Mojoagung, serta penertiban aktivitas pedagang kaki lima yang dinilai masih marak dan kucing-kucingan di zona merah kawasan alun-alun Jombang. Di tengah aksi perpanjang waktu berkemah tersebut, para peserta aksi memastikan bahwa seluruh kebutuhan logistik, mulai dari konsumsi hingga kebutuhan kelistrikan, dipenuhi secara mandiri melalui swadaya anggota tanpa ada pihak luar yang menunggangi. Chandianov melaporkan.
2: Pemerintah mendorong perguruan tinggi agar hasil riset tidak berhenti pada publikasi, tetapi dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh industri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
5: Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Adgas mendorong riset perguruan tinggi terhubung dengan kebutuhan industri. Hal tersebut disampaikan dalam acara WhatsApp Campus Call Out di kampus C Universitas Erlangga UNER Surabaya. Supratman Kamis siang mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mempertemukan hasil riset perguruan tinggi dengan industri melalui konsep business matching. Menurutnya langkah tersebut penting agar inovasi kampus dapat dikembangkan dan memberikan manfaat ekonomi.
6: Tapi tujuan utamanya adalah ini adalah business matching, menghubungkan antara riset perguruan tinggi dengan industri. Jadi di pemerintahan saya sebagai Menteri Hukum tadi juga dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif, juga dihadiri oleh Denantara. Mudah-mudahan ini jadi pemicu agar kampus lebih banyak lagi melakukan riset. Kami pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan berusaha setidak-tidaknya belanja-belanja pemerintah akan diarahkan di awal agar bisa membelanjakan terhadap hasil-hasil inovasi yang sudah memiliki paten, sudah terdaftar di Kementerian Hukum.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Muhammad Madian mengatakan kegiatan tersebut memiliki arti penting bagi pengembangan riset kampus. Menurutnya, UNER terus mendorong peningkatan kualitas publikasi dan pendaftaran paten.
7: Cara ini sangat berarti sekali bagi Universitas Erlangga, terutama tadi Pak Menteri bilang bahwa riset di Universitas Erlangga harus tetap didorong. Saat ini memang riset di Universitas Erlangga dalam hal misalnya publikasi cukup tinggi, dan dalam hal misalnya pendaftaran ke paten.

0: Itu juga cukup tinggi Pak Menteri ya, dan kami mengharapkan riset Universitas Airlangga tidak hanya sampai pada publikasi, namun juga nanti kita dorong riset Universitas Airlangga itu bisa menghasilkan suatu kreativitas atau menghasilkan suatu produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat.
1: Rektor UNAR juga menegaskan hasil riset harus dikembangkan jadi kreativitas maupun produk yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Uni Arianto melaporkan.
2: Suasana panen raya di Lamongan diwarnai aksi unik dan meriah. Area persawahan disulap menjadi sirkuit balap ojek gabah yang menjadi hiburan bagi petani dan warga. Seperti yang dilaporkan Farin Regi berikut ini.
3: Suasana panen raya di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan berlangsung semarak. Selain panen padi dan bawang, masyarakat menggelar hiburan unik berupa balap ojek gabah yang memacu adrenalin warga. Bupati Lamongan, Irol Revedi, turut menyaksikan perlombaan yang menjadi hiburan masyarakat tersebut. Sebanyak 6 tim dengan total 24 peserta ikut ambil bagian, masing-masing tim terdiri dari 4 orang. Pak Esa Panakrabnya mengaku ikut merasakan keseruan balap ojek gabah tersebut. Ia bahkan membandingkan tantangan lintasan sawah yang disulap dengan sirkuit balap. Di balik keseruan lomba, ojek gabah memiliki peran penting bagi petani. Mereka membantu mengangkut gabah dari area persawahan menuju tepi jalan yang sulit dijangkau kendaraan pengangkut.
4: Ya menyenangkan ya, seru ya, kelihatannya memang ya gampang, tapi ternyata ini kalau belum pernah mencoba sirkuit Mandalika ya tentu belum bisa seperti tadi. Ini ternyata kan profesi baru, jadi ojek gabah ini kita juga berterima kasih lah, kalau tidak ada ojek gabah ini kita juga tidak bisa ngangkut ke sampai pinggir jalan, dan ini memerlukan keahlian khusus loh untuk ojek gabah ini ya. Bayangkan kalau biasanya itu sampai 4 langsing, 4 sak ini yang diangkut gitu.
3: Salah seorang peserta, Ahmad Santoso, mengaku baru pertama kali mengikuti balap ojek gabah bersama rekan-rekannya. Ia menyebut antusiasme peserta cukup tinggi karena kegiatan tersebut berlangsung di tengah momentum panen raya.
5: Ini balapan ojek gabah di turnamen apa usung panen padi masa panen Desa Truni Kecamatan Babat nih.
6: Sama teman-teman ini tadi ya.
5: Iya, sama teman-teman.
6: Seru enggak?
5: Ini seru.
6: Ini
5: sama
6: baru pertama kali apa?
5: Pertama kali.
6: Sulit ya tadi?
5: Ya, agak lumayan sulit. Medannya kan masih agak basah. Jadinya kan agak rumit.
3: Para petani berharap turnamen serupa dapat digelar tiap kali usai masa panen berlangsung, sehingga dapat menarik penonton dari penjuru desa. Farin Rahim melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita ke RRI Malang bersama dengan rekan Arga Saputra. Arga, silakan.
7: Baik, terima kasih Dini. Museum Mega Center Science dan Budaya di Jawa Timur Park 1 Kota Batu resmi dibuka. Museum ini menggabungkan pembelajaran STEM, teknologi digital dan kecerdasan buatan dengan unsur budaya dalam konsep wisata edukasi. Berikut laporan Rizky Darmawan.
8: Museum Mega Science Center dan Budaya di Jawa Timur Park 1 Kota Batu resmi dibuka Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Peresmian dilakukan bersama Wali Kota Batu Nur Rohman dan Direktur Jawa Timur Park Gubernur Imam Sunjoyo dalam trial opening. Kofifa menilai kehadiran museum tersebut menjadi angin segar bagi pengembangan pembelajaran sains, teknologi, engineering, and matematik. Menurutnya, konsep museum menyajikan STEM dalam suasana menyenangkan sehingga dapat dinikmati anak-anak. Kofifa juga menyoroti penggunaan teknologi canggih dan artificial intelligence atau AI yang dapat berinteraksi dengan pengunjung. Menurutnya, ekosistem digital dan teknologi tinggi di museum tersebut memberikan pengalaman pembelajaran yang berbeda.
9: Bagaimana menyajikan di dalam bentuk bermain, learning by doing, kemudian dalam teknologi yang canggih ya, artificial intelligence yang saya rasa nanti akan terus bisa berinteraksi dengan pengunjungnya. Saya rasa digital IT disiapkan dengan ekosistem yang sangat baik, high-tech tetapi diikuti budaya.
8: Konsep tersebut memberikan pengalaman belajar melalui interaksi langsung, sehingga pengunjung tidak hanya menerima informasi secara teoritis. Kofifa juga menyebut, pengenalan STEM dapat dilakukan sejak jenjang pendidikan anak usia dini untuk membangun ketertarikan terhadap sains dan teknologi. Kehadiran Museum Mega Science Center dan Budaya menjadi salah satu ruang pembelajaran yang mempertemukan STEM, teknologi digital, AI, dan budaya dalam satu kawasan wisata edukasi. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Refka Harki. Refka, silakan.
10: Terima kasih, Arga. Pemutakhiran data sosial ekonomi menjadi salah satu kunci agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Di Sampang, masyarakat diimbau memberikan informasi yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya saat memperbarui data. Laporan Ima Fadilah.
11: Pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN menjadi kunci utama agar program bantuan sosial Bansos tepat sasaran. Saat ini, lebih dari 71 ribu KK di Sampang mendapatkan bantuan sosial tahap 3 pada triwulan ketiga. Jumlahnya menurun hingga 2.000 penerima manfaat seiring dengan pemutakhiran DTSN yang semakin mendekati kondisi real kesejahteraan masyarakat. Ketua Tim Program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Sampang Muhammad Hakim menghimbau seluruh lapisan masyarakat dan elemen pemerintah desa untuk turut berperan aktif dalam pemutakhiran DTSN dengan memberikan data yang valid dan real.
12: Dalam konteks pemutakhiran data, kita berharap data yang kita yang disampaikan kepada kita itu benar-benar data yang jujur, akurat dan real di lapangan sehingga tidak ber atau tidak bias kepada bantuan kurang tepat sasaran dan lain-lain, harapan kita itu.
11: Selama ini warga yang berhak mendapatkan bantuan kerap tergeser posisinya karena salah penetapan desil akibat adanya data tidak jujur dari warga yang mampu. Oleh karena itu, warga mampu dihimbau untuk memutakhirkan datanya secara jujur. Di sisi lain, warga real yang berhak masuk dalam desil 1 sampai 4 masih banyak yang belum memahami cara memperbarui data. Warga diharapkan segera menghubungi pendamping PKH terdekat untuk melakukan pemutakhiran data. Kejujuran data yang krusial guna menghindari bias informasi yang berpotensi menyebabkan penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Prita Audia. Prita, silakan.

0: Kebakaran hutan di kawasan lereng Gunung Lawu yang terpantau sejak Senin 14 September 2026 di wilayah Magetan telah merembet ke Kabupaten Ngawi. Hingga hari ketiga pemantauan pada Rabu 16 September sore, tiga titik api tidak hanya membakar kawasan hutan pinus, namun juga telah mencapai hutan lindung. Wakil Administrator Perhutani KPH Lawu DS Hermawan mengatakan, kebakaran di wilayah Kabupaten Magetan pada petak 50E1, 50A1, dan 50A2 di Desa Jabung, Kecamatan Panean telah berhasil dipadamkan. Namun api telah merembet ke wilayah Ngawi di Kecamatan Kendal sejak Senin malam. Saat di posko Karhutla Gunung Lawu di Desa Ngiliran, Kecamatan Panean Magetan, Hermawan menjelaskan tiga titik api yang masih terpantau berada di kawasan hutan lindung di wilayah Ngawi berlokasi di petak 41, 42, dan 39. Berdasarkan pemantauan, api bergerak menuju kawasan yang lebih tinggi karena angin cenderung mengarah ke utara. Meski telah merembet ke wilayah Ngawi, pemantauan masih dapat dilakukan dari posko Ngiliran Magetan karena lokasinya yang berada di perbatasan. Hermawan mengatakan vegetasi di lokasi kebakaran didominasi savana dan ilalang. Sebagian kawasan juga ditumbuhi cemara dan ekaliptus. Rerumputan kering di lokasi juga mudah terbakar. Namun sungai yang berada di perbatasan Magetan dan Ngawi diharapkan dapat berfungsi sebagai pemutus ilaran alami. Upaya tersebut menjadi salah satu faktor yang membantu menghambat pergerakan api di kawasan savana.
1: Di atas seputaran Gunung Anak. Kalau yang wilayah Magetan di yang kemarin mulai titik petak 51A ini sudah clean. Jadi sampai pagi tadi, siang tadi ini kita survei ke sana untuk kondisi asap juga sudah nihil di wilayah. Karena itu ada sungai, jadi sungai sebagai ilalang yang perbatasan Magetan dan Ngawi. Jadi kalau di Ngawi itu ada tiga titik sekarang. Di arah ke Gunung Anaan ke atas. Sampai nanti kalau arah itu di Ukir Bayi. Ya, sapi masih jauh dari Ukir Bayi sekitar 5 kiloan kalau tidak sampai ke 8 kiloan.
0: Hermawan menambahkan rembetan titik api yang saat ini mencapai kawasan Gunung Anaan di wilayah Ngawi juga pernah terbakar sebelumnya pada 2023 silam. Adapun penyebab kebakaran diduga ada unsur kesengajaan dan bukan faktor alam, meski tidak spesifik menyebut karena menjadi kewenangan pihak berwajib. Sementara itu Perhutani menghitung total luasan kebakaran di wilayah Magetan dan Ngawi diperkirakan saat ini mencapai 13 sampai dengan 15 hektar dan dimungkinkan masih bisa bertambah. Perhutani masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik api dan pergerakan kebakaran di kawasan lereng Gunung Lawu. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Penyaluran bantuan pangan beras di Kabupaten Madiun untuk alokasi Juli hingga September 2026 telah dituntaskan. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Dayus Warno.
3: Rumbulok Cabang Madiun menuntaskan penyaluran bantuan pangan Banpang beras alokasi Juli hingga September 2026 di wilayah Kabupaten Madiun. Penyaluran penutup untuk periode ini berlangsung di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan pada Rabu 16 September 2026. Penyaluran tuntas jauh lebih cepat dibandingkan batas akhir target yang ditetapkan pusat pada 30 September 2026. Hal itu seperti yang disampaikan pimpinan Cabang Bulog Madiun Agung Saryanto. Agung juga mengakui bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama seluruh pihak.
4: Alhamdulillah untuk hari ini teman-teman semuanya kita sama-sama menyaksikan, kita monitoring penyaluran bantuan pangan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan. Untuk Desa Sidomulyo sendiri jumlah penerimanya adalah 482 penerima bantuan pangan. Jadi nanti masing-masing penerima bantuan pangan ini akan menerima 30 kilo. Jadi totalnya di Desa Sidomulyo sendiri itu adalah 14 ton 460 kilogram beras. Untuk Kecamatan Sawahan sendiri jumlah penerima bantuan pangannya adalah 3.157 atau kuantum berasnya yang tersalurkan di Kecamatan Sawahan adalah 94 ton 710 kilogram. Jadi alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini insya Allah Kabupaten Madiun sudah 100% menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Alhamdulillah kita on time, target dari pusat adalah 30 September, kita selesai di tanggal 16 September. Alhamdulillah kita masih punya waktu untuk 14 hari lagi untuk review dokumen dan lain-lain penyelesaian dokumennya.
3: Agung berharap bantuan pangan ini dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para penerima untuk meringankan beban kebutuhan pokok keluarga serta turut memperkuat ketahanan pangan di tengah masyarakat Kabupaten Madiun. Agung juga menghimbau para penerima manfaat untuk tidak memperjualbelikan beras bantuan tersebut sehingga harapannya beras bantuan ini dapat dimasak sendiri guna membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember, sudah ada Sandy Wira. Sandy, silakan.
5: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Sandy Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima. Sore, salam prima.
6: Telah kita ikuti.
5: Sore, salam prima.
6: Telah kita ikuti. Salam prima.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase.
2: Mengucapkan

0: Candy Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra mendengar temani Anda hingga menjelang pukul 15, maksudnya 19 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Malang sore ini ya. Saya mau sapa dulu di antara Anda yang lagi berkendara di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Bagaimana kondisi arus lalu lintas sore hari ini pendengar? Apakah cenderung kondusif di jalur-jalur sibuk yang Anda lewati pada sore hari ini? Atau sebaliknya, biasanya jam segini tuh jam-jam pulang kantor begitu ya, jam-jam anak pulang sekolah, pulang les, pulang dari kuliah begitu pendengar. Beberapa kepadatan lalu lintas, kalau begitu patut Anda waspadai. Kalau saya cek dari aplikasi Waze.com, di wilayah Malang Raya banyak titik kepadatan lalu lintas pada sore hari ini pendengar. Di antaranya, kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com ya, Jalan Raya Perusahaan Singosari kali ini juga menunjukkan ada kepadatan lalu lintas. Kemudian di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, belok sampai Borobudur, ini juga ada kepadatan lalu lintas. Untuk Anda yang berkendara di Legend Esparman juga siap-siap ya menghadapi ada kepadatan lalu lintas. Selain itu di Sunandar Priyo Sudarmo, lanjut di dalam kota di Jalan Candi Panggung Barat, di dekat RRI, hari ini juga padat ya arus lalu lintasnya sampai di kawasan Akordion Barat. Kemudian di kawasan Tlogomas juga ada kepadatan lalu lintas pendengar. Di Jalan Gajayana, kemudian titik selanjutnya yang merah tandanya ini menunjukkan adanya kepadatan lalu lintas ada di Maijen DI Panjaitan. Yang agak panjang ini antrean kendaraan di kawasan Veteran ya. Kemudian titik kepadatan yang lain ada di kawasan Maijen M. Wiono Kota Malang. Selanjutnya ada di Jalan Galunggung Kota Malang. Kemudian ada di kawasan Jalan Raya Langsep Kota Malang dan di Karang Widoro Dau Kabupaten Malang. Jadi untuk Anda pendengar yang hari ini, sore hari ini mendapati ada kepadatan lalu lintas lagi berkendara, saya enggak bosan-bosan untuk mengingatkan Anda senantiasa dalam berkendara itu harus hati-hati ya. Kemudian kontrol kecepatan Anda, patuhi rambu-rambu dan juga aturan dalam berkendara, respect, hormati para pengguna jalan yang lain dalam rangka menjaga keselamatan diri kita dan juga menjaga keselamatan para pengendara jalan, pengendara dan juga pengguna jalan yang lain pendengar. Nah, terkait dengan kehati-hatian, di puncak musim kemarau ini juga kita patut hati-hati ketika Anda misalnya suka bakar sampah, begitu pendengar, kemudian suka buang putung rokok dalam kondisi yang menyala, atau di antara Anda para pecinta alam yang suka bikin api unggun, jangan sampai ditinggalkan, begitu pendengar, dengan api yang membara, karena kebakaran hutan dan lahan, kemudian kebakaran di wilayah padat penduduk ini yang harus kemudian kita antisipasi ya. Nah, update dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Butak, Kawinajang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pendengar, ini belum berhasil dipadamkan ya, hingga memasuki hari ke-16 pada Rabu 16 September 2026 kemarin. Mungkin di antara Anda beberapa waktu yang lalu juga sempat menyaksikan di media sosial begitu, beberapa video dari jauh yang menunjukkan ada kobaran api begitu, pendengar, memang hingga hari ke-16 pada Rabu kemarin, update terakhir itu juga masih belum padam ya. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pemadaman dari darat, hingga waterbombing menggunakan helikopter. Saat ini Perum Perhutani KPH Malang juga mempertimbangkan operasi modifikasi cuaca untuk membantu memadamkan api. Administrator Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Malang, Klik Jatmiko, mengatakan bahwa rencana modifikasi cuaca akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan BPBD Provinsi Jawa Timur. Opsi tersebut muncul karena petugas masih menghadapi dua kendala utama dalam proses pemadaman ini pendengar, yakni medan yang sulit dijangkau dan angin kencang yang membuat api ini terus merambat pendengar. Nah, ia mengatakan Perhutani akan berkomunikasi dengan BPBD Jawa Timur untuk mengetahui apakah operasi modifikasi cuaca itu memungkinkan untuk dilakukan di kawasan tersebut. Klik menjelaskan kebakaran hingga kini masih menyisakan sejumlah titik api di Gunung Buta. Api kemudian mulai merambat ke sisi lereng selatan Gunung Buta yang masuk wilayah administratif Kabupaten Blitar pendengar, tepatnya Desa Krisik. Berdasarkan data hingga Rabu kemarin, luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 hektar. Lahan yang terbakar tersebut berada di dua wilayah, yakni Kabupaten Malang dan juga Kabupaten Blitar. Upaya pemadaman dari udara sebenarnya telah dilakukan secara intensif ya. Operasi waterbombing menggunakan helikopter telah berlangsung selama 3 hari. Bahkan pada hari Rabu kemarin, pendengar, hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, waterbombing itu telah dilakukan sebanyak 11 kali. Namun operasi tersebut harus dihentikan sementara karena angin bertiup kencang. Menurut berkelik, kondisi angin tidak hanya membuat proses pemadaman menjadi kurang efektif, tetapi juga membahayakan keselamatan penerbangan helikopter. Sementara itu, pemadaman melalui jalur darat juga menghadapi persoalan serupa. Medan di kawasan Gunung Butak, Kawinajang yang sulit dijangkau, itu membuat petugas tidak bisa leluasa mendekati seluruh titik api. Nah, meski demikian, pendengar, upaya pemadaman tetap dilakukan. Sebanyak kurang lebih 100 personil gabungan diterjunkan. Mereka bertugas membuat sekat bakar secara manual untuk menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Informasi dari Pengadilan Agama pendengar, berita panggilan ditujukan kepada Sugianto Bin Kasyadi berusia 43 tahun, dahulu beralamatkan di Dusun Junggo RT 1 RW 8 Desa Tulung Rejo Kecamatan Bumi Haji Kota Batu, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan saudara menghadap di sidang Pengadilan Agama Malang, beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada Senin 21 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda mengambil sehelai salinan surat permohonan cerai dan menjawab secara lisan ataupun tertulis yang ditandatangani oleh dirinya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Siti Aisyah binti Kuswari sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Berita panggilan dari Pengadilan Agama yang kedua pendengar ditujukan kepada Andreas Trisno bin Ye Warjono, usianya 45 tahun, dahulu beralamatkan di Jalan Simpang Sulfat Selatan RT 2 RW 6 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Indonesia. Diharapkan saudara menghadap di sidang Pengadilan Agama Malang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada Senin 21 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda mengambil sehelai salinan surat permohonan cerai dan menjawab secara lisan ataupun tertulis yang ditandatangani oleh dirinya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Siti Aisyah binti Kuswari sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, kami mohon disampaikan ya kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Hari ini.
2: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
0: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
5: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
7: Saya mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap.

0: Malikin the Essentials.
1: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
0: Damase.
2: Mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin.
7: Halo, saya Afgan. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Rulian Sauri, Kapolres Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, terus menjadi media pemersatu bangsa, mencerdaskan masyarakat, dan menyuarakan informasi yang terpercaya. Radio Republik Indonesia mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar masih temani Anda dalam Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi Anda sempat mendengarkan, saya bagi informasi terkait dengan hari ke-16 kebakaran hutan dan lahan yang berada di kawasan Gunung Buta, pendengar, yang kabarnya sudah meluas ke kawasan Kabupaten Blitar ya, dan menghanguskan lahan lebih dari 1.000 hektar. Nah, saya akses dari akun @malangraya_info. Pada siang hari ini, Kamis 17 September 2026, berdasarkan laporan dari warga pendengar, sebuah rumah yang terletak di Jalan Danau Beratan Sawojajar Kota Malang, belakang minimarket tepatnya, mengalami kebakaran pada Kamis siang ini ya, dan sudah ditangani oleh tim Damkar, dan tim Damkar juga sudah berada di lokasi untuk melakukan pemadaman siang tadi pendengar. Kemudian kebakaran juga terjadi, berdasarkan informasi yang diperoleh dari warga, telah terjadi kebakaran lahan kosong di belakang Pujasera Jalan Coklat Lowokwari Kota Malang pada Kamis siang ini, pendengar. Sebanyak 3 mobil damkar dan 1 unit ambulans dikerahkan dalam peristiwa tersebut, dan pada saat informasi tersebut tadi dikabarkan, api telah berhasil dipadamkan. Jadi informasi ini sekali lagi harus menjadi pengingat untuk kita semua, pendengar, di puncak musim kemarau di mana kondisinya kering, kemudian anginnya juga relatif kencang, kita, pendengar, jangan sampai buang sampah sembarangan, kemudian dibakar, begitu ya, ditinggal dalam kondisi api yang masih menyala, kemudian terbiasa buang puntung rokok dalam kondisi bara apinya juga masih menyala, harap tidak dilakukan begitu pendengar ya. Yang kemudian tinggal di rumah padat penduduk ketika misalnya memasak, begitu pendengar, harap kompornya juga tidak ditinggal dalam kondisi api yang masih menyala, kemudian perhatikan pula instalasi listrik Anda, jangan sampai kemudian tidak legal, kemudian instalasi listriknya ini berpotensi terjadi korsleting sehingga kebakaran baik hutan lahan kemudian wilayah pemukiman itu bisa kita minimalisir begitu pendengar. Nah, selain musim kemarau, Anda tadi kita harus punya atensi terhadap bagaimana upaya kita meminimalisir kebakaran hutan lahan, kebakaran di wilayah tempat tinggal kita. Secara kesehatan juga kita harus perhatikan, pendengar. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA kini masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang banyak dialami masyarakat Kota Malang ya. Kondisi ini menjadi perhatian terutama karena anak-anak ini turut mengalami keluhan ISPA di tengah kondisi musim kemarau. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif mengatakan bahwa ISPA ini merupakan penyakit yang berkaitan dengan kondisi lingkungan. Faktor lingkungan menjadi salah satu yang perlu diperhatikan selain kebersihan, kemudian sanitasi pribadi maupun keluarga. Menurutnya, pendengar, saat ini keluhan ISPA cukup banyak. Salah satu faktor lingkungan yang perlu diperhatikan adalah adanya debu vulkanik dari aktivitas gunung serta asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain debu vulkanik, Dr. Husnul Mu'arif juga menyebut asap karhutla juga dapat mempengaruhi kualitas udara yang dihirup masyarakat termasuk anak-anak saat beraktivitas. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kota Malang masih menunggu hasil kajian mengenai kondisi dan potensi gangguan kualitas udara di wilayah Kota Malang. Dr. Husnul mengatakan, pendengar, apabila kondisi abu vulkanik maupun asap dinilai sudah mengganggu kualitas udara di Kota Malang, maka pihaknya akan menyampaikan himbauan kepada organisasi perangkat daerah untuk melakukan langkah antisipasi, termasuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Untuk sementara, pendengar, ia menghimbau masyarakat, khususnya anak-anak, tidak terlalu lama berada di luar ruangan. Penggunaan alat pelindung seperti masker juga disarankan ketika anak harus beraktivitas di luar. Dr. Husnul, pendengar, menambahkan secara umum, ISPA masih menjadi penyakit dengan kunjungan tinggi di Fasilitas Kesehatan atau Faskes Kota Malang, namun penyebab spesifik dari masing-masing kasus ISPA tidak selalu dapat diketahui. Jadi sekali lagi, pendengar, untuk Anda saat ini yang mungkin keluarga atau kemudian putra-putrinya tengah terjangkit gangguan saluran pernafasan begitu ya, untuk pencegahannya Anda bisa memakaikan masker kepada putra-putri Anda. Kita pakai masker sama-sama, pendengar, di tengah karhutla yang juga masih melanda, kemudian abu vulkanik dari erupsi Semeru yang beberapa waktu terakhir juga intens mengalami erupsi. Jadi tidak ada salahnya kalau kita melakukan pencegahan sebelum penyakit itu datang.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, tepat pukul 17:28 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Oleh karena itu, kami segenap kru dari Pro 1 RRI Malang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda, kaum muslimin, muslimat yang ada di wilayah Malang Raya. Semoga sholat kita, pendengar, doa-doa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di antara Anda yang berkendara saat ini di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, mungkin bisa cari musola atau masjid terdekat, pendengar. Ditunaikan dulu 3 rakaat sholat maghrib, begitu ya. Sholat yang khusyuk, berdoa yang khusyuk, baru kemudian Anda dapat kembali melanjutkan mobilitas Anda di wilayah Malang Raya. Pukul 17:28 waktu Indonesia Barat, saatnya Pro 1 RRI Malang mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi, azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal, persoalan yang memicu galau tidak terbatas pada urusan cinta saja, pendengar. Ketika sedang galau, biasanya sebagian orang ada yang memilih tidur seharian sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggung jawabnya baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada lagi yang suka bermain game selama berjam-jam, menonton, pergi ke gunung atau ke pantai, surfing di internet, menekuni hobi, dan sebagainya. Seorang sahabat Nabi, Huzaifah bin Al-Yaman, menceritakan bahwa dulu bila Rasulullah dihadang oleh persoalan yang sangat berat atau dibuat sedih oleh sesuatu hal, beliau pasti mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Sebab dengan doa dan kekhusyuan di dalamnya, maka hati kita bisa menjadi tenang dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Jadi, jika kita merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Salat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya, seperti zikir dan berdoa, hanya kepada Allah semata.

Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau selawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh dan ba'da asar, sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah, doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya, taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya.

Sesungguhnya, mukmin yang kuat itu lebih baik, bukan yang kekar badannya, perkasa dan sehat, namun yang dimaksud di sini adalah yang kuat imannya. Karena pada asalnya, kuat badan tidak mesti terpuji dan juga tidak mesti tercela. Jika kekuatan tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat, untuk urusan dunia dan akhirat, maka pada saat ini terpuji. Namun jika sebaliknya, akan tercela. Yang dimaksud dengan kuatnya iman di sini adalah seseorang mampu melaksanakan kewajiban dan dia menyempurnakan pula dengan amalan sunnah. Sedangkan seorang mukmin yang lemah imannya kadangkala tidak melaksanakan kewajiban dan enggan meninggalkan yang haram. Orang seperti inilah yang memiliki kekurangan. Arti bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mereka semua sama-sama memiliki kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian agar jangan disalahpahami bahwa mukmin yang lemah imannya tidak memiliki kebaikan sama sekali dan dia tentu saja lebih baik daripada orang kafir. Namun sekali lagi diingat bahwa mukmin yang kuat imannya tentu saja lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, pukul 17.28 menit waktu Indonesia Barat tadi sudah berkumandang azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Oleh karena itu, untuk Anda yang belum menunaikan sholat maghrib pendengar, saya Arga Saputra mengajak Anda semuanya untuk menunaikan 3 rakaat sholat maghrib terlebih dahulu. Lantas Anda dapat menyelesaikan kembali atau melanjutkan kembali aktivitas Anda pada sore hari ini. Sekaligus saya mau menyampaikan berita panggilan dari Pengadilan Agama yang ditujukan kepada David Sofianto Santoso binti Santoso, maksud kami Bin Santoso, usia 37 tahun, dahulu beralamatkan di Jalan Hamidrusdi Timur nomor 5, maksud kami Hamidrusdi Timur 5, nomor 407 RT 04 RW 15 Kelurahan Budulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan saudara menghadap sidang Pengadilan Agama Malang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada Senin 21 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda mengambil sehelai salinan surat permohonan cerai dan hak asuh anak tersebut dan dapat menjawab secara lisan maupun tertulis yang ditandatangani oleh dirinya sendiri atau kuasanya yang sah serta mengajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Ayu Puji Rahayu binti Khosin sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, dimohon untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kebersamaan Anda serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Berita panggilan dari Pengadilan Agama yang kedua ditujukan kepada Eka Dana Widodo bin Yoyo Prasetyo Widodo berumur 36 tahun, dahulu beralamatkan di Jalan Candi Telagawangi nomor 28C, RT 02 RW 01 Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan menghadap di sidang Pengadilan Agama Malang yang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada Senin 21 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda mengambil sehelai salinan surat permohonan cerai dan menjawab secara lisan ataupun tertulis yang ditandatangani oleh dirinya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Angel Nirwana binti Yoyo Prasetyo Widodo sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Damasi
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan

0: Candy Essentials.
1: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Fatmastia hari ini Kepala BPS Kabupaten Malang mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Tetaplah menjadi lembaga penyiaran yang adaptif, kreatif, dan inovatif mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih atas segala kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun selama ini bersama BPS Kabupaten Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja kita dengarkan pendengar, Pergi Saja dari Geisha. Ini lagu di repackage ulang dengan vokalis yang baru begitu pendengar ya. Nah kalau yang versi ini nuansanya lebih groovy, lebih R&B, lebih jazzy. Jadi walaupun lagunya galau masih tetap asik untuk kita dengarkan begitu pendengar ya. Ngomong-ngomong, Anda kalau mau pergi ke wilayah Kota Batu, ini pas sekali pendengar, karena saat ini digelar Festival Kuliner Batu Street Food Festival atau BSFF. Namun, ada hal berbeda dalam penyelenggaraan tahun ini. Event yang menjadi bagian dari agenda kuliner Kota Batu tersebut digelar secara mandiri oleh para pelaku usaha tanpa dukungan dari anggaran APBD pendengar. BSFF 2026 resmi dibuka di Balai Kota Among Tani Kota Batu hari Kamis 17 September 2026 kemarin. Hari ini ya, dan festival ini berlangsung hingga hari Sabtu 19 September mendatang dan melibatkan 40 tenan dari anggota Perhimpunan Hotel serta Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu serta sponsor. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto menyebut kemandirian penyelenggaraan BSFF ini menjadi gambaran bagaimana para pelaku usaha tetap menjaga aktivitas ekonomi sekaligus promosi pariwisata di tengah berbagai kondisi. Menurutnya pendengar, keberlanjutan BSFF bukan hanya soal mempertahankan sebuah festival, tetapi juga menunjukkan keterlibatan langsung sektor usaha dalam mempromosikan potensi Kota Batu. BSFF ke-9 ini mengusung tema Sai Rasani, Sai Suasanani. Puluhan tenan menyajikan beragam pilihan mulai dari makanan berat, makanan ringan, minuman hingga produk bakery. Ketua Panitia BSFF 2026, Agus Lukianto mengatakan bahwa konsep tahun ini tidak hanya menjual makanan, tetapi juga membawa atmosfer kota wisata Kota Batu ke tengah festival. Selama 3 hari pelaksanaannya pendengar, pengunjung juga disuguhi pertunjukan seni dan budaya yang memadukan kreativitas dengan hiburan. Agus mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum BSFF untuk menikmati ragam kuliner sekaligus suasana Kota Batu. Nah, di sisi yang lain, Wali Kota Batu Nur Rohman melihat perjalanan BSFF selama 9 tahun ini mulai memberikan modal penting untuk membangun identitas festival. Ia mendorong pendengar agar BSFF tidak berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi memiliki identitas dan kekayaan intelektual yang dapat dikembangkan serta dipromosikan lebih luas. Konsistensi selama 9 tahun menurutnya menjadi karakter yang dapat memperkuat keberadaan BSFF sebagai bagian dari promosi kuliner Kota Batu. Lebih jauh pendengar, keberadaan BSFF juga dikaitkan dengan langkah Kota Batu menuju kota kreatif bidang gastronomi. Nur Rohman mengatakan, gastronomi yang hendak dikembalikan, maksud kami dikembangkan di Kota Batu, tidak sebatas menyajikan makanan, ada pula aspek sejarah serta identitas di balik kuliner khas daerah yang perlu digali dan dikembangkan. Sementara itu, pelaksanaan BSFF tahun ini bertepatan juga dengan rembuk paripurna KTNA Nasional 2026 yang juga berlangsung di Kota Batu. Dinas Pariwisata berharap dua agenda tersebut dapat menciptakan tambahan aktivitas bagi para wisatawan selama berada di wilayah Kota Batu. Jadi pendengar, yuk kita ramaikan BSFF tahun 2026 ini yang diselenggarakan dari tanggal 17 hingga 19 September mendatang, Festival Kuliner Batu Street Food Festival diselenggarakan di Balai Kota Among Tani Kota Batu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Mudah-mudahan di antara pendengar yang hari ini suasana hatinya agak buram, agak kelabu, agak sedih begitu ya, mungkin lagi kecewa, mungkin ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, dengan kehadiran kami di Pro 1 RRI Malang dapat memberikan sebuah semangat, paling tidak menghibur Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi yang kami sajikan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, mudah-mudahan juga pendengar kita sebagai Aremania dan juga Aremanita besok nggak sedih ya, bahagia karena melihat tim kebanggaan kita Arema FC menang dalam laga pekan ketiga Super League 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Kanjuruhan besok sore pendengar. Jadi Arema FC bakal menjamu Persik Kediri ya, dan terkait dengan hal ini pelatih Arema FC Marco Santos telah mempersiapkan strategi sekaligus membenahi kelemahan di lini belakang. Marcos mengaku pertemuan dengan Persik Kediri merupakan laga penting bagi Arema FC. Ia juga sudah mengetahui kekuatan tim asuhan Marcos Reina itu, termasuk lini depan yang diketahui memiliki kemampuan yang cukup baik pendengar. Kemampuan striker Persik Kediri juga menjadi pertimbangan Marcos dalam mengatur strategi ya, pada pertandingan yang digelar Jumat 18 September besok sore pendengar. Marcos melihat belasan gol yang berhasil dicetak striker tim lawan pada kompetisi musim lalu. Dalam musim ini saja, Jose Enrique, pendobrak Persik Kediri di lini depan dapat mengemas 2 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi menurutnya, striker mereka itu sangat bagus. Musim lalu dia mencetak 13 gol dan musim ini dari 2 pertandingan dia sudah mengemas 2 gol. Tentunya pihaknya juga sudah membahas hal ini secara internal, baik di antara para pemain maupun staf pelatih pendengar. Kekuatan lini tengah tim berjuluk Macan Putih juga tidak lepas dari pengamatan Marcos ya. Ia bahkan menyebut adanya Eduardo Barbosa, mantan Bayangkara FC, juga dinilai merupakan gelandang yang cukup bagus asal Portugal. Belum lagi pendengar, lini sayap Persik Kediri juga turut menjadi perhatian ekstra bagi Marcos karena adanya 2 pemain sayap yang tangguh, terutama Ernesto yang bermain di sisi kanan dengan kemampuan one on one yang sangat kuat. Sementara kiper Arema FC Muhammad Adi Satrio mengaku akan lebih fokus untuk mengatur jantung pertahanan agar tidak kebobolan. Inisiatif ini muncul pendengar berkaca dari pertandingan terakhir yang melawan PSM Makassar dengan skor berakhir 3-3. Kita doa bersama, kita satukan harapan kita dan doa kita pendengar agar Arema FC meraih kemenangan melawan Persik Kediri, apalagi laganya juga digelar di Stadion Kanjuruhan ya, besok sore 18 September 2026.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Keran. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, akhir pekan ini banyak kegiatan yang diselenggarakan di wilayah Malang Raya ya. Ini cocok sekali untuk Anda yang mau quality time bersama kekasih hati Anda atau orang-orang terdekat Anda. Kalau di Kota Batu tadi ada gelaran Festival Kuliner Batu Street Food Festival atau BSFF yang diselenggarakan dari tanggal 17 hingga 19 September 2026. Nah, di wilayah Kayu Tangan Kota Malang, pendengar, juga ada Pasar Legenda Statslok Kayu Tangan atau Paleska volume kedua di tahun 2026 ini. Jadi kawasan Kayu Tangan Heritage Kota Malang tidak hanya ingin dikenal melalui koridor utamanya, pendengar. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah Kota Malang juga mulai mendorong kawasan di sisi utara Kayu Tangan agar menjadi titik kunjungan wisatawan. Salah satu upayanya yang dilakukan adalah melalui gelaran Pasar Legenda Statslok Kayu Tangan Paleska di tahun 2026. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, datang langsung membuka gelaran Paleska 2026 dan berkeliling yang berlangsung di kawasan pelataran Hotel Trio Indah 2 pada hari Senin 14 September kemarin ya. Dan Paleska sendiri, pendengar, berlangsung selama sepekan dari tanggal 14 September hingga 20 September 2026. Lokasi tersebut berada tidak jauh di tepat di depan Statslok Kayu Tangan, bangunan yang tahun ini memasuki usia momentum satu abad sejak berdiri pada tahun 1926. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menilai keberadaan Paleska ini memiliki keterkaitan erat dengan arah pembangunan daerah, khususnya melalui program Desa Bakti Unggulan Ngalam Laris, Ngalam Asik, dan program 1000 Event, pendengar. Menurut Wahyu, sebuah event tidak semestinya hanya berhenti sebagai agenda hiburan, namun kegiatan ini juga mampu mendatangkan masyarakat dan wisatawan yang dinilai dapat menciptakan rantai ekonomi yang lebih panjang, mulai dari para pelaku UMKM, sektor kuliner, perhotelan, transportasi, hingga jasa lainnya. Wahyu melihat momentum tersebut sebagai kesempatan untuk memperkenalkan Statslok secara lebih luas. Selama ini, arus kunjungan wisatawan di Kayu Tangan Heritage itu dinilai masih lebih terkonsentrasi pada koridor utama. Oleh karena itu, pemerintah Kota Malang juga ingin membuat pergerakan para wisatawan itu juga turut mengarah ke sisi utara. Nah, menurutnya, Statslok ini memiliki modal sejarah yang kuat untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata baru. Namun, keberadaan bangunan bersejarah tersebut, pendengar, perlu disertai cerita yang mampu membuat masyarakat memahami nilai di baliknya. Karena itu, ia meminta Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun storytelling mengenai Statslok, pendengar. Ia bahkan membayangkan ya, Statslok itu dapat memiliki daya tarik serupa ikon sejarah kota lainnya apabila narasi, aktivitas, dan kemasan wisatanya itu dibangun secara konsisten. Ia pun mendorong agar kreativitas berbasis ikon lokal ini terus dikembangkan. Salah satunya juga dengan menghadirkan souvenir yang mengangkat bentuk Statslok, dan inovasi semacam itu sebelumnya juga telah dilakukan komunitas kreatif Malang melalui pembuatan replika Statslok dari bahan daur ulang sampah plastik. Baginya, pendengar, produk kreatif ini menunjukkan bahwa bangunan bersejarah tidak hanya dapat dijadikan objek untuk dilihat, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan ekonomi kreatif. Jadi untuk Anda yang akhir pekan ini belum punya rencana apa-apa, begitu pendengar, untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat Anda, bisa berkunjung ke Kota Malang dan juga Kota Batu ya. Di Kota Malang ada kegiatan Festival Kuliner Batu Street Food Festival digelar hingga 19 September 2026. Sementara Kota Malang di kawasan Kayu Tangan ini punya gelaran Pasar Legenda Statslok Kayu Tangan atau Paleska di tahun 2026 ini hingga 20 September 2026. Pendengar, informasi tadi sekaligus menjadi akhir dalam jumpa kita di Malang sore ini. Sesaat lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia, akan menghadirkan warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lepas warta berita dari Pro 3 RRI, Malang malam ini akan terus berlanjut hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dan dengar saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke kastetisit ke Bapak Presiden.
3: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporan sama di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetuk kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Kalau penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan, kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kali run, dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk Western Corridor atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami prosesnya saat ini adalah pertolongan pada penumpang atau kru ya. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada kru maupun penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian Presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi beliau kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh, kalau dibantu meringankan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512

0: melaporkan selengkapnya.
1: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
2: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
1: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG untuk anaknya.
2: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
3: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan tuh lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya nggak tetap aja orang akan racun.
2: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
5: Betul, Pak.
4: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
5: Tidak ada, Pak.
4: Tidak ada geser ke Gus Alek?
5: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905,000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905,000 diambil $543,000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181,000. Sisanya sebanyak $362,000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
4: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
5: iya, Pak.
4: Belum sempat bergeser.
5: Belum.
4: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
5: Betul.
4: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
5: Bapak.
4: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
5: Gus Yakut.
4: Gus Alek.
5: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
6: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
7: Fortuner, Pak.
8: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
7: Tahun
8: 2024. 550.
7: Cash, ya. 50 juta, Pak.
8: Jogja, Pak.
7: Rumah di Jogja.
8: Iya.
7: Perolehannya tahun
8: 2024.
7: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
8: Sekitar 1

0: Pembebasan Urus satu M lebih dikit.
1: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
0: Dari percepatan.
1: Dari percepatan juga.
2: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ispa Abidal Ajis alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Ajis Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
4: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
3: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Halo, selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali malam hari ini saya Rulis Prayugo dapat kembali menyapa Anda di Malang malam ini untuk edisi hari Kamis 17 September 2026. Beragam acara kami hadirkan untuk Anda untuk bisa menyemarakan malam hari Anda. Dan telah bersama kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi di jam 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Islam, di mana kita akan membahas tentang tiga tipe manusia. Tipe ketiga sangat berbahaya bersama dengan Ustazah Mas Mahmuda SAG. Dan pastinya juga di kesempatan hari ini kami juga akan mengajak Anda untuk menikmati drama radio yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Disambung dengan obrolan psikologi yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas maba dan circle baru, haruskah punya banyak teman, bersama dengan Bapak Ibnu Sutoko SPSI MPSI Psikolog yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di pukul 21 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Ruang Rindu Nada Islami hingga pukul 23, dan nantinya akan kami hadirkan untuk Anda musik-musik mancanegara hingga akhir kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Prayoga yang akan menemani Anda di kesempatan hari ini di Malang malam ini. Mendengar, kami sampaikan informasi dari Pengadilan Agama Malang, berita panggilan ditujukan kepada Dedi Ilham Saputra bin Firman berusia 43 tahun. Dahulu beralamat di Jalan Mulyorejo RT 7 RW 3 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dan pasti masih berada di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan kepada Dedi Ilham Saputra bin Firman untuk bisa menghadap di sidang Pengadilan Agama Malang yang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk agenda mengambil sehelai salinan surat permohonan cerai dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah, serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Fitra Wati binti Hasan Basri sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

0: Informasi selanjutnya masih dari Pengadilan Agama Malang, berita panggilan ditujukan kepada Desi Erdiasari SE binti Sony Suharjo berusia 51 tahun, dahulu beralamat di Perumpuri Kartika Asri, Blok K28 RT 11 RW 4, Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Lokwaru, Kota Malang. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pastinya masih berada di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan kepada Desi Erdiasari SE binti Sony Suharjo untuk bisa menghadap di Sidang Pengadilan Agama Malang yang berlamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk agenda mengambil sehelai salinan surat permohonan cerai talak dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatanginya olehnya sendiri dan kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Munir Jufrianto SE binti Jumain sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya kami haturkan. Terima kasih.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal, persoalan yang memicu galau tidak terbatas pada urusan cinta saja pendengar. Ketika sedang galau, biasanya sebagian orang ada yang memilih tidur seharian sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggung jawabnya baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada lagi yang suka bermain game selama berjam-jam, menonton, pergi ke gunung atau ke pantai, surfing di internet, menekuni hobi, dan sebagainya. Seorang sahabat Nabi, Huzaifah bin Al-Yaman, menceritakan bahwa dulu bila Rasulullah dihadang oleh persoalan yang sangat berat atau dibuat sedih oleh sesuatu hal, beliau pasti mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Sebab dengan doa dan kekhusyuan di dalamnya, maka hati kita bisa menjadi tenang dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Jadi, jika kita merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Salat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya seperti zikir dan berdoa hanya kepada Allah semata.
0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda para pendengar program A1 Radio Republik Indonesia di jam 19:32 waktu Indonesia Barat di hari Kamis. Seperti biasa, kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam yang pastinya kita manfaatkan momen ini untuk sama-sama kita menimba ilmu sekaligus juga menjadikan mimbar agama Islam ini sebagai pengingat untuk kita semuanya untuk tetap menguatkan iman dan juga Islam kita. Di kesempatan malam hari ini kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, Ustazah Mahmudah SAG. Selamat malam, assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Uli.
0: Baik, malam hari ini dalam mimbar agama Islam, Ustazah Mahmudah akan menyampaikan terkait dengan 3 tipe manusia dan tipe yang ketiga ini sangatlah berbahaya. Baik, kami persilakan kepada Ustazah Mahmudah untuk bisa menyampaikan di mimbar agama Islam untuk malam hari ini. Monggo Ustazah.
3: Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah tentu senantiasa kita haturkan kehadirat ilahi Rabbi atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat serta nikmat bahagia dikelilingi orang-orang baik di sekitar kita tentunya. Bagaimana yang difirmkan Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, bagaimana yang disampaikan presenter Mas Ruli tadi, bahwa pada malam hari ini kita akan membahas 3 tipe manusia, ini versi bahasa Arab ya. ada tiga tipe manusia, dan tipe yang ketiga inilah yang sangat berbahagia. Nah, kita termasuk yang mana ini? Kita tidak perlu menunjuk orang lain, tapi bagaimana kita ada di posisi yang mana? Baik, tiga tipe manusia itu yang pertama ini, dalam sebuah kata dikatakan wa yadri annahu yadri. Ya, ini yang pertama. Dia itu tipe orang yang tahu bahwa dia memang mengetahui. Ya, artinya dia orang yang menyadari bahwa dia memang punya pengetahuan yang mumpuni gitu ya, yang kapabel. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yadri annahu la yadri. Tipe yang kedua ini dia mengetahui, menyadari bahwa dia tidak tahu. Artinya dengan segala keterbatasannya dia mengetahui kapabel dan kemampuan yang dia miliki. Gitu. Sementara yang ketiga, dia tidak mengetahui bahwa dia sebenarnya tidak tahu. Jadi tipe ketiga ini tidak menyadari bahwa dia sebenarnya tidak tahu. Tidak memiliki ilmu yang berkecukupan. Ayo sama-sama kita kupas bareng nih. Dan kita termasuk yang mana? Yang pertama adalah manusia atau seseorang yang mengetahui bahwa dirinya memang mengetahui. Ini menyadari, dia menyadari bahwa dia itu punya pengetahuan yang cukup, punya wawasan yang begitu luas, ilmu yang berkecukupan, literasi yang luas, namun tidak mengundang diri untuk menjadi takabur, namun tetap low profile, gitu ya, tetap rendah hati, ya. Bukan berarti saya tahu ini loh. Nah, ini sudah sekolahnya sampai luar negeri, misalnya. Saya udah S1, S2, S3, bahkan saya profesornya sudah saya dapat sejak usia muda. Ini bukan berarti untuk menunjukkan diri, tidak. Tapi dia memang mempunyai kapasitas, kapabel yang cukup, gitu ya. Bahkan saat diminta ini tolong untuk menjadi narasumber, atau diminta tolong untuk memaparkan sesuatu, menjawab sesuatu dengan dalam sebuah pertanyaan, orang ini mampu menjelaskan dengan rinci, dengan gamblang, sesuai dengan ilmu yang sangat luas yang dia miliki, ya. Namun tidak menjadikan dia besar hati, besar kepala, ya maaf, besar kepala, tidak, ya, tetap dalam koridor yang ada. Di ilmu padi yang dipakai, ya, makin berisi, makin merunduk, artinya makin luas ilmu yang dimiliki, dia tetap tenang, tetap santai, tetap seperti ya layaknya orang kebanyakan. Jadi tidak menampakkan diri akan kepandainya, akan kepintarannya. Itu tipe yang pertama. Nah, tipe yang kedua ini adalah orang yang menyadari, orang yang mengetahui bahwa dirinya itu tidak tahu. Ya, ibaratnya kita ini kalau nggak tahu ya katakan tidak tahu, gitu. Jangan nggak tahu tapi kita seolah-olah tahu. Ini kalau bahasa Jawanya ini boleh dibilang apa ya, kemeruh gitu ya. Nah, kalau kemeruh dalam bukan satu hukum atau bukan satu keputusan, mungkin nggak seberapa ya. Tapi kalau misalkan ini ada yang tanya tentang persoalan hukum atau apa, terus kita nggak tahu tapi kita nggak berani menyatakan diri bahwa saya tidak tahu, ini kadang kan tidak sedikit nih ya yang gengsi atau tidak mengakui akan ketidaktahuan dirinya. Contoh misalkan nih seperti sekarang ya di era-era digital ini, dan keliwaran di HP kita ya, baik melalui TikTok atau IG misalkan, ada satu ungkapan atau ada satu topik yang trending gitu, yang di, lagi booming dibicarakan, misalkan terkait hukum atau jadi terkait pengetahuan biasa, tapi kita menyelanya dengan kata-kata atau ada orang lah misalkan, ini loh ternyata hukumnya anu ini, aku udah tahu padahal sebenarnya gak tahu. Nah, tapi orang yang kedua ini menyatakan, oh iya tak, saya gak tahu, itu saya baru tahu ini. Dia membuka diri untuk menampung ilmu baru. Atau saat ada orang bertanya, misalkan nih, buah muda, bagaimana nih hukumnya mengadopsi anak, nanti warisannya bagaimana nih, dia berhak mendapatkan warisan atau enggak. Dalam hal ini, misalkan nih, saya tidak tahu. Saya harus, itu, maaf ya, saya kok tidak tahu ya, hak anak angkat itu, hak anak asuh itu, apa aja yang harus didapat. Nah, kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Itu. Nih, orang yang mengetahui akan keterbatasan dirinya. Orang seperti ini masih bagus ya, artinya dia masih bisa membuka peluang, peluang diri untuk mau diisi, gitu ya. Untuk mengisi wawasan baru. Masih membuka peluang untuk mau menerima nasihat. Masih mau menerima saran, kritik bahkan. Ini orang seperti ini, iya sih saya memang tidak tahu. Wajar kalau saya dikasih tahu orang. Wajar kalau saya dinasihati orang atas kekurangan saya. Ini orang seperti ini bagus gitu ya. Artinya dia masih membuka peluang bagi orang lain untuk mengisi celah yang ada pada Islam. So, ini orang yang menyadari akan ketidaktahuannya. Nah, tidak sedikit ya orang yang tidak tahu tapi merasa tahu. Inilah tipe orang yang ketiga. Dia tidak menyadari akan ketidaktahuannya, akan kekurangan dirinya, akan keterbatasan ilmu atau wawasan yang dia miliki. Yang ada merasa tahu, orang tahu dengan merasa tahu itu beda ya. Kalau tahu memang dia memang mengetahui, memang memahami. Tapi kalau orang yang tidak memahami akan ketidaktahuan dirinya, ini yang susah. Biasanya tipe-tipe seperti ini susah menerima nasihat orang lain. Yang ada merasa tahu, merasa benar. Orang tipe ini apalagi untuk dikasih saran masukan, ini suka mental gitu. Nggak mau menerima, biasanya seperti itu. Jadi orang-orang yang seperti ini biasanya seringkali menggunakan cermin ya. Cerminnya bukan untuk diri sendiri, tapi cermin untuk orang lain. Jangan kan saya yang punya kekurangan, dia aja juga banyak kekurangannya. Nah, pasti akan berkata seperti itu. Apa? Menutupi kekurangan diri, memblow up kekurangan orang lain. Menutupi keterbatasan diri, tapi membuka keterbatasan atau kemampuan orang lain. Nah, ini yang tidak dibenarkan ya, sangat berbahaya. Apalagi kalau diminta saran pendapat nih. Bagaimana pendapatmu, misalkan saya ini lagi ada masalah nih. Apalagi dengan rumah tangga saya seperti ini. Alah, sudah selesaikan aja langsung di pengadilan. Karena ketidaktahuan bagaimana sih mengatasi problem solving yang benar, posisi berada di tengah-tengah, tidak membela satu, tidak membela pihak yang lain, tapi membantu mengurai benang ruwet yang ada, membantu mengurai persoalan yang ada. Nah, maka tipe yang ketiga ini bukan memberikan solusi, ya, tipe-tipe orang yang tidak bisa memberikan solusi justru memunculkan masalah baru bagi orang yang baru gitu ya, memunculkan masalah baru bagi orang yang memiliki satu problematika misalkan. Ingin bertanya tapi justru ditambahin masalah, dimunculkan masalah baru. Kenapa orang-orang yang seperti ini suka begitu? Ya karena dia memang tidak tahu, gitu. Tapi tidak menyadari, tidak berani mengatakan bahwa maaf, saya tidak tahu. Maaf saya tidak memahami itu. kadang gengsi itu yang lebih dikedepankan untuk menutupi kekurangan. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, maka dari itu ayo kita sekarang muhasabah. Dan ini sebenarnya posisi yang mana sih? Yang pertama, yang kedua, atau bahkan yang ketiga? Nah, kalau misalkan di posisi yang ketiga, ayo kita perbaiki. Kita perbaiki yang menjadi orang yang memahami akan diri sendiri. Jangan orang lain dipaksa paham memahami kita, supaya kita tidak bisa memahami orang lain. Memahami posisi diri akan keterbatasan diri kita, akan keakuan diri kita, ya, kekurangan diri kita. Nah, ini harus kita pahami. Apa? Jadi bukan termasuk orang yang tidak tahu, walayadri annahu layadri, bukan termasuk itu. Orang yang tidak tahu, walau sebenarnya dia tidak mengetahui. Tapi kita termasuk orang yang mengetahui akan ketidaktahuan diri. Nah, itu akan lebih baik, ya. Artinya, kita dengan segala keterbatasan yang ada, kita akui itu, kita sadari itu, sehingga kita termasuk orang-orang yang mau membuka diri bagi orang lain, mau membuka diri bagi saran, kritik, nasihat bagi orang lain, membuka diri untuk terus menimba ilmu. Jadi belajar itu tidak hanya untuk anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia pun sekarang sudah marak, ya, orang-orang belajar. Kenapa? Karena sudah mengakui akan ketidaktahuan. Ya. Contoh nih, misalkan tidak bisa membaca Al-Quran. Sekarang sudah ada komunitas yang bisa membantu untuk belajar bersama. Tidak hanya untuk anak kecil remaja, tapi juga untuk orang dewasa, bahkan untuk lansia. Jadi sudah ada kelas-kelas belajar seperti itu. Jadi tidak ada kata tidak bisa kalau kita ada kemauan. Tidak ada kata tidak mengerti kalau kita mau memahami. Yang penting terus berusaha untuk memperbaiki diri atau segala kekurangan yang ada. Terus belajar menyempurnakan apa yang masih perlu diperbaiki, baik itu berupa wawasan, ilmu, ataupun akhlak dan perilaku. Sehingga kita termasuk orang-orang yang bisa dimengerti oleh orang lain, kita juga bisa termasuk orang yang, ya, demikian untuk malam hari ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustazah Mahmuda yang pada kesempatan malam hari ini telah menyampaikan terkait dengan topik kita hari ini, tiga tipe manusia dan tipe ketiga sangat berbahaya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi, Ustazah, dan pastinya juga.
3: Terima kasih.
0: Baik, dan pastinya juga semoga apa yang disampaikan Ustazah tadi bisa memberikan berkah dan pastinya juga bisa menjadi pengingat untuk kita semuanya. Sekali lagi kami aturkan terima kasih untuk Ustazah Mahmuda di Mimbar Agama Islam malam hari ini.
3: Sama-sama Mas Ruli, mohon maaf.
0: Oke, siap. Dan pastinya juga tetaplah bersama kami pendengar. Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Masih banyak sekali acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Jadi tetaplah bersama kami.

0: Kamu kelihatan senang sekali hari ini.
1: Iya, Tak. Aku senang sekali sekarang karena bisa dapat makan bergizi di sekolah.
0: Memangnya sebelumnya kamu tidak sarapan?
1: Kadang tidak sempat. Kadang juga tidak ada makanan yang cukup di rumah.
0: Oh, begitu ya.
1: Sekarang aku senang. Di sekolah bisa makan nasi, sayur, dan lauk. Jadi tidak lapar lagi saat belajar.
0: Wah, pasti jadi lebih semangat belajar ya.
1: Iya, aku jadi ingin rajin sekolah supaya bisa pintar dan membanggakan orang tua.
2: Setiap hari kita mendengar istilah RT dan RW. Alamat rumah, surat menyurat, hingga kegiatan warga selalu melibatkan RT dan RW. Tapi tahukah Anda siapakah penggagas sistem ini? Tokoh tersebut adalah Raden Sudiro Harjo Disastro, seorang pendidik, pejuang kemerdekaan, dan negarawan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta pada tahun 1953 sampai 1960. Gagasan tentang rukun tetangga atau RT dan rukun kampung atau RK yang kemudian berkembang menjadi rukun warga atau RW berawal dari upayanya membangun kerukunan dan memperkuat koordinasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Konsep ini mulai dirintis sejak masa kependudukan Jepang melalui musyawarah yang melibatkan lebih dari 3.000 tokoh masyarakat lalu disempurnakan dan diterapkan secara resmi setelah Indonesia merdeka. Tujuan utamanya sederhana, yaitu menciptakan lingkungan yang rukun, saling membantu, mudah berkoordinasi, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi, setiap kali Anda menyebut RT atau RW, ingatlah bahwa di balik sistem yang masih digunakan oleh jutaan warga Indonesia hingga hari ini, ada jasa besar seorang tokoh bangsa.

Awalnya aku berpikir cinta akan selalu bersama, tapi ternyata harapanku itu berlebihan. Semua yang kuharapkan hanya semu. Semua yang aku lakukan untuk mempertahankan cintaku hingga melupakan jati diriku, tapi aku malah semakin kehilangan cintaku itu.

0: Mas, gak kerasa ya, hubungan kita udah 5 tahun aja. Udah banyak hal yang kita lalui bersama, dari kita masa kuliah sampai kita kerja sekarang.
1: Iya sayang, semoga kita selalu bersama ya. Dan aku udah janji sama kamu, setelah proyek ini selesai, aku akan bawa kamu ke kampungku untuk kenalin sama ibu.
0: Iya mas, aku ngerti kok. Ini pun demi masa depan kita juga kan nantinya.
1: Makasih ya sayang, aku udah nyiapin semuanya buat masa depan kita. Setidaknya tidak membuat kamu susah, dan aku berusaha untuk membahagiakan dan menyenangkan kamu nantinya.
0: Iya mas, aku bahagia sekali mendengarnya, dan aku tuh makin yakin dan sayang sama kamu.

0: Halo, assalamualaikum. Iya, Bu.
1: Waalaikumsalam, Nak. Gimana kabar anak ibu?
0: Alhamdulillah sehat. Ibu gimana?
1: Ih, ibu kira kamu sudah gak ingat ibu lagi. Kamu sibuk aja sama kerjaan. Ingat, Rido, umur kamu sudah berapa? Teman-teman ibu udah pada gendong cucu loh. Terus, kalau ditanya soal nikah, kamu pasti ngeles terus.
0: Iya, Bu, nanti aku kenal.
1: Udahlah, pokoknya minggu depan kamu pulang, Rido. Kalau kamu masih mau lihat ibu.
0: Ibu jangan bicara seperti itu, Bu.
1: Udah, Do. Pokoknya ibu gak mau tahu ya. Minggu depan kamu harus pulang. Titik.
2: Sepertinya rencana aku untuk menjodohkan Rido dan Aisyah harus segera dilakukan. Sesuai janjiku sama Midah.

0: Aisyah, itu mobil Rido. Cepat sana kamu sambut dia.
1: Baik, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Rido.
2: Aisyah, bagaimana kabar kamu? Sudah lama sekali kita gak ketemu semenjak kamu mondok.
1: Iya, Mas. Alhamdulillah, Aisyah kabarnya baik.
0: Aduh, senangnya Ibu lihat kalian berdua. Kalian memang pasangan yang cocok sekali. Ibu jadi semakin gak sabar loh melihat kalian berdua ke pelaminan.
2: Ibu, apa sih bicara seperti itu?
0: Do, kamu sama Aisyah itu sudah Ibu putuskan untuk menikah secepatnya. Ini keputusan Ibu dan permintaan terakhir Ibu sama kamu. Aisyah juga udah setuju kok.
2: Ibu kenapa gak bicara dulu? Dan kamu Aisyah, bagaimana?
1: Maaf ya Mas, saya hanya menuruti keinginan Umi sama Ibu.

0: Mas, gimana perjalanan kamu selama di kampung?
1: Alhamdulillah lancar. Sayang, ada yang ingin aku bicarakan sama kamu.
0: Iya mas, apa itu? Serius sekali?
1: Aku juga gak tahu harus mulai dari mana.
0: Ngomong aja lah mas.
1: Aku... Aku dijodohin sama ibu.
0: Apa mas?
1: Iya, dan aku gak bisa nolak permintaannya.
0: Mas, bagaimana sama band kita mas? Aku gak rela kalau mas nikah sama perempuan itu mas. Aku tuh sayang sama kamu mas.

0: Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ya?
1: Kamu Aisyah kan?
0: Iya betul, saya Aisyah. Mbak siapa ya?
1: Aku Nova, pacarnya Mas Rido. Jangan harap ya kamu Aisyah bisa bahagia setelah nikah sama Mas Rido.
0: Maksud Mbak apa ya?
1: Mas Rido akan secepatnya menceraikan kamu Aisyah.

0: Aisyah, siapa yang barusan nelpon?
1: Itu mas, barusan ada perempuan yang ngaku kalau dia pacar kamu. Aku tahu mas, kita dipaksakan untuk menikah sama Umi dan Ibu. Tapi sekarang aku kan udah jadi istri sah kamu mas. Aku gak mau nyakitin hati Umi dan Ibu. Aku udah janji akan jadi istri yang baik buat kamu mas.
0: Ya kamu ngerti lah, kita kan gak saling cinta Aisyah.
1: Tapi mas, kamu gak mungkin kan mengingkari janji pernikahan kita. Karena kamu sendiri yang mengucapkannya. Kamu lupa, kalau kamu tidak menginginkannya, kenapa kamu setuju dari awal mas? Aku juga sudah menerima pernikahan ini mas, karena aku yakin ini takdir dari Allah. Allah yang mempertemukan kita.

0: apa maksud kamu ngajak ketemuan? Kamu mau nyakitin aku lagi? Atau kamu memang mau pamer sama pernikahan kamu itu?
1: Maafkan aku, Nova. Bukan itu maksudku. Aku mau minta maaf sama kamu. Dan aku pun gak bisa menolak keinginan ibu. Aku tahu kamu terluka dengan keadaan ini. Aku harap kamu mengerti, bukan kamu saja yang tersakiti dengan perpisahan kita. Aku yakin kamu bisa melewati ini dan menemukan laki-laki yang lebih baik daripada aku.
0: Gampang sekali kamu ngomong ya. Atau kamu suka sama perempuan itu, Mas? Aku kecewa sama kamu, Mas. Aku gak nyangka 5 tahun kita bersama, tapi ini yang aku dapatkan. Kehilangan dan perpisahan adalah hal yang menyakitkan. Kenyataan yang tak berpihak. Melepaskan bukanlah perkara mudah. Aku mati-matian untuk merelakan bahwa kenyataan ini begitu menyakitkan. Melupakan satu hal yang mustahil untuk dilakukan. Tapi aku harus menerima rasa pahit ini, bahwa melepaskan adalah yang terbaik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Malam hari ini di hari Kamis malam, ya, kami hadir kembali untuk Anda pastinya seperti biasa. Kalau misalnya sudah Kamis malam, kami hadirkan obrolan psikologi yang pastinya kita akan membahas berbagai macam topik ataupun juga fenomena yang sangat dekat dengan keseharian kita. Di obrolan psikologi kesempatan malam hari ini di edisi hari Kamis 17 September 2026 kita akan membahas tentang satu tema yang ini pasti sangat relate dengan teman-teman yang baru saja datang di Malang. Wow, maksudnya gimana nih? Ini teman-teman maba pastinya sekarang ini sudah pada berdatangan dan pastinya juga kampus-kampus yang ada di Malang ini pastinya juga ada yang sudah menyelenggarakan ini ya, masa orientasi untuk mahasiswa barunya, ada juga yang masih ongoing sekarang ini. Nah, menghadapi sebuah circle pertemanan baru ini pastinya juga pastinya juga ada tantangan dan pastinya juga ada keseruan-keseruan yang terjadi di sana. Dinamikanya seperti apa akan kita bahas di obrolan psikologi untuk edisi malam hari ini. Dan sekarang kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita. Ini kita sudah tersambung dengan Mas Ibnu Sutoko, SPSI, MPSI Psikolog. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam semuanya.
0: Oke, selamat malam Mas Wisnu. Mas Wisnu lagi, Mas Ibnu. Sorry ya. Baik ya, ini kalau misalnya kita ngomongin tentang mahasiswa baru, nah ini kan pasti kalau misalnya SMA gitu kan udah persahabatan tuh udah di atas segala-galanya gitu. Nah, masuk kuliah ini pasti ketemu sama orang baru, sama sama ya teman-teman baru kayak gitu. Nah, ini dalam bahasan kita di hari ini kita akan membahas tentang mahasiswa baru, circle baru, haruskah punya banyak teman? Nah, haruskah memang seperti itu atau seperti apa kalau misalnya dari sudut pandang Mas Ibnu?
1: Oke, jadi memang kalau kita berbicara mahasiswa baru ya, karena memang ini momennya bertepatan ya dengan mahasiswa baru, karena memang tidak hanya di Malang ya, dimanapun sekarang mulai banyak mahasiswa yang semester 1 ya, baru saja dia masuk gitu ya ke dunia perkuliahan, dan terlebih itu pada tadi yang sudah disampaikan tadi ya, dari berbagai penjuru, ya tidak hanya penjuru kota, tapi dari berbagai daerah yang berkumpul menjadi satu di masing-masing kampus, dan banyak hal yang baru, ya dalam arti adalah dari segi budaya itu pasti berbeda, ya dan kemudian kebiasaan baru sih lebih ditekankan ke situ ya, kebiasaan baru yang masa transisi dari SMA ke perkuliahan pasti tentu berbeda ya, dan tidak sedikit ya mereka akan mengalami yang namanya culture shock kayak gitu ya, terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dilakukan di SMA dan kemudian dilakukan di dunia perkuliahan, yang dimana mereka sudah dituntut ya satu step lebih jauh ya, atau lebih tinggi menjadi seseorang yang lebih dewasa gitu ya.
0: Nah, ini kalau misalnya masuk di dunia perkuliahan, kalau misalnya sudah masuk dalam sebuah suasana baru seperti itu, nah ini apa saja sih sebenarnya yang harus dipersiapkan oleh dedek-dedek maba ini, yang harus dipersiapkan gitu, selain ya mempersiapkan mulai keperluan-keperluan untuk kuliah gitu, keperluan-keperluan untuk bersosialisasi ini juga apa saja sih yang harus diperlukan sebenarnya?
1: Oke, nah itu menjadi hal yang penting ya, karena mau gak mau kuliah itu tidak seperti SMA gitu ya. Kalau SMA mungkin ya bisalah individualis gitu ya, tapi di dunia perkuliahan itu kalau individualis ya nanti bisa jadi nanti akan ketinggalan dengan teman-teman yang lainnya gitu ya. Sehingga ketika sudah masuk kuliah itu harus bisa menggeser pribadinya gitu ya. Pribadinya itu maksudnya adalah karakteristik dirinya sendiri. Ya mungkin sebelumnya itu gak berani ngomong sama orang lain gitu ya. Nah sekarang harus menjadi orang yang lebih terbuka gitu ya. Kenapa? Karena kalau di dunia perkuliahan itu kalau misal kita itu gak mau terbuka ya, seseorang belum tentu akan mau mendekati kita gitu ya. Sehingga memang keterbukaan itu menjadi hal yang penting ya, ketika kita itu mau bersosialisasi dengan orang lain gitu ya, apalagi orang yang beda pulau ya. Kalau yang biasanya mungkin seringnya ngomong dengan bahasa

0: Jawa gitu ya, kalau kita di Malang. Nggak bisa, nanti kalau ketemu orang itu kita maunya pengennya pakai bahasa Jawa terus, nggak bisa gitu ya. Kenapa ya? Karena dapat teman dari kota-kota lain yang nggak bisa Jawa, ya otomatis kita harus bisa menyesuaikan itu gitu ya. Sehingga keterbukaan itu menjadi poin pertama ya. Nah, dan kemudian yang selanjutnya memang kita harus sebenarnya harus cukup selektif juga ya ketika memilih teman ya. Bukan berarti terus semuanya itu ditampung gitu ya. Ya boleh di awal ditampung, tapi jangan lupa kita itu memfilter gitu ya. Teman mana sih yang memang nanti itu bisa akan kita ajak ya untuk berteman gitu ya. Dan yang paling mudah biasanya melalui minat yang sama gitu ya. Teman itu pasti ketika menjadi teman yang dekat itu adalah orang yang biasanya mempunyai minat dan kesamaan dengan kita gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang penting juga gitu ya, dan itu akan memudahkan dalam proses kita itu mencari sebuah circle gitu ya. Kalau sekarang gitu ya, bahasa sekarang itu adalah circle ya. Nah, itu dua hal utama sih sebenarnya.
1: Kadang ini kan yang ketemu pertama kali kayak gitu itu kan biasanya kan yang yang jurusannya sama, atau kalau nggak gitu urutan nomor ininya sama, akhirnya jadi ketemu, atau kalau nggak gitu sekos. Tapi kadang itu nggak punya selera ataupun juga nggak punya hobi yang sama. Ini gimana nih untuk harus menyesuaikan diri untuk teman-teman mahasiswa baru ini?
0: Ya, nah sebenarnya ini ya, itu perspektif itu sih sebenarnya yang memang harus diubah gitu ya. Kenapa? Karena itu kan mungkin kebiasaan dia yang lama gitu ya. Dan kita juga nggak bisa kalau kita terus mempertahankan, ah aku males nih untuk keluar-keluar. Nah, itu sebenarnya yang perlu diperbaiki juga dari dirinya sendiri gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kalau misal memang sangat terpaksa atau masih berada di dalam kondisi tersebut, bisa kok memulai gitu kan ya, bisa kok memulai sesuatu itu dari nol, termasuk dari segi pertemanan itu tadi. Ya, ya walaupun kita aduh kok saya belum punya minat ya sepertinya, loh justru di sini waktunya di perkuliahan itu memunculkan sebuah minat gitu kan ya. Maka dari itu kan di kampus itu kan banyak diberikan fasilitas ya, kegiatan-kegiatan mahasiswa gitu ya, yang dimana itu sangat bisa untuk dieksplor gitu kan ya. Baik secara kegiatan yang mungkin kaitannya dengan kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik gitu ya. Kalau yang misal suka olahraga ya silahkan ikut olahraga ya, atau mau memulai menyukai olahraga ya silahkan bisa diikuti gitu ya. Kenapa? Karena peluangnya itu sangat-sangatlah terbuka gitu ya. Sehingga memang dari dirinya sendiri itu juga harus mau mengeksplor sih kalau kita itu sudah di dunia perkuliahan, karena kan itu tadi ya sudah next step lagi gitu kan ya, dari bangku SMA gitu ya.
1: Nah ini nih, berarti ini adalah saatnya dan juga ini adalah waktunya untuk bisa mulai membuka diri seperti itu ya, buat teman-teman ya, untuk bisa lebih mengeksplorasi lagi apa yang dibutuhkan juga. Kadang kalau misalnya di dunia perkuliahan ini, kalau misalnya gak punya teman, waduh berabe nih, tadi disampaikan sama Mas Ibnu ini ya. Nah ini ada satu lagi, sering kali teman-teman itu yang teman-teman apalagi generasi-generasi Gen Z kayak gitu, berkalang dari yang namanya aku ini kan introvert gitu. Kalau misalnya harus membuka diri dan ketemu sama banyak orang, nanti energiku habis. Nah, kalau misalnya udah kayak gini gimana nih, udah labeling duluan gitu loh sukanya teman-teman ini.
0: Oke. Nah, sebenarnya yang perlu kita luruskan itu persepsi introvert dan introvert ya. Karena yang dimaksud introvert dan extrovert itu bukan melulu tentang aku ini bisa masuk atau enggak gitu ya ke seseorang gitu ya. Yang harus kita luruskan dulu adalah sebenarnya kalau kita berbicara extrovert dan introvert itu kita sebenarnya lebih berbicara pada yang namanya energi. Orang yang extrovert itu energinya itu akan bisa terkumpul lebih banyak ketika dia berinteraksi dengan lebih banyak orang gitu ya. Tapi kalau kita berbicara introvert, itu energinya itu akan lebih mudah penuh ketika memang dia itu berinteraksi dengan sedikit orang ya, bukan tidak sama sekali berinteraksi. Nah, itu dulu yang kita luruskan gitu ya. Sehingga orang-orang yang introvert itu bisa kok ya, dia menjadi orang yang mempunyai pertemanan yang bagus atau bisa masuk ke circle yang oke, gitu ya. Itu hanya berbicara terkait dengan energi aja. Bisa nggak sih orang introvert berteman dengan orang yang ekstrovert? Bisa banget. Cuman mungkin dia nanti cenderung akan temponya akan menurun gitu ya ketika dia itu berinteraksi di akhir-akhir ya. Kenapa? Karena energinya mungkin cepat habis gitu kan ya. Nah, sehingga hal itu yang perlu untuk diluruskan ya. Sehingga memang ketika kita nih, misalnya saya introvert kayak gitu ya. Orang-orang introvert itu biasanya akan cenderung lebih selektif gitu ya dalam memilih pertemanan ya. Kenapa? Karena biasanya kualitas pertemanan pada orang-orang yang mempunyai karakteristik yang cenderung lebih introvert itu biasanya kualitas pertemanannya malah lebih bagus gitu ya. Kenapa? Karena dia ketika menemukan seseorang yang cocok gitu ya, dia akan berusaha memegang itu ya, dia akan berusaha untuk memelihara pertemanan itu gitu ya. Tapi juga bukan berarti orang yang ekstrovert gak bisa gitu ya. Sehingga orang yang ekstrovert itu ya memang dia akan lebih mudah masuk nih ke banyak orang gitu ya. Berinteraksi dengan lebih banyak orang gitu ya. Sehingga dia energinya akan semakin nambah semangat gitu kan. Ya kan mau ada tuh orang yang ketemu orang bisa langsung lalala yeyeye gitu ya. Nah, tapi kalau orang introvert gayanya tidak seperti itu gitu kan ya. Mungkin dengan obrolan-obrolan yang memang sangat bisa lebih dalam gitu ya kalau karakteristik orang yang introvert. Tapi itu sebenarnya bukanlah menjadi batasan ya buat teman-teman semuanya gitu ya. Tidak menjadi batasan bahwa kalau saya itu introvert saya nggak bisa punya teman. Enggak, itu persepsi yang salah gitu kan ya. Sehingga ketika teman-teman merasa bahwa dirinya introvert, ayo explore lagi itu tadi gitu ya. Jangan sampai saya sudah mempunyai kecenderungan introvert tapi saya tidak mau. Nah, itu yang kurang tepat.
1: Ya, kalau misalnya udah introvert, gak punya teman, ya bisa jadi salah sendiri ya kalau misalnya kayak gitu ya.
0: Iya, karena semuanya pasti akan dipendam sendiri ketika ada problem.
1: Aduh, ngomong-ngomong soal dipendam nih yang jadi ini ya sekarang jadi bahasan banyak. Sebelum kita lanjut, ini juga untuk Anda para pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia yang dengerin di program 1 ataupun juga lagi nonton sekarang di live YouTube channel RRI Malang Official. Ini boleh sekali loh kalau misalnya mau tanya-tanya, nitip pertanyaan nih sama Mas Ibnu, boleh banget. Silahkan untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-600-915. Tapi terkait dengan ini tadi ya, apalagi buat teman-teman maba nih ya, kalau misalnya mau titip tanya pertanyaan ini boleh banget gitu ya. Nah, soal dipendem-pendem ini ya, belakangan ini nggak tahu ya, di Malang ini ada banyak banget seperti itu kasus-kasus yang mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang ingin mengakhiri hidup kayak gitu. Apakah ini ada juga ada hubungannya sama perasaan yang terlalu dipendem, nggak punya teman untuk cerita, atau seperti apa melihat fenomena ini Mas Ibnu?
0: Oke, memang akhir-akhir ini ya, sebenarnya tidak hanya di Malang ya, sebenarnya di beberapa daerah yang memang itu banyak ya, seseorang ya, tapi masyarakat yang berusia mungkin dewasa-dewasa muda gitu kan ya, dewasa-dewasa muda yang mungkin kalau kita lebih dekat sekarang ke mahasiswa ya, nah itu tidak hanya di Malang, sebenarnya di beberapa daerah juga ada. Nah, seseorang yang memang dia itu cenderung memendam gitu ya, emosi sih lebih tepatnya yang dipendam itu, biasanya dari overthinking gitu ya. Terus overthinking itu tidak terselesaikan, kemudian itu bereaksi pada emosinya dia, dan emosinya itu dipendam. Nah, secara psikologis itu sebenarnya emosi itu nggak boleh kita pendam gitu ya, nggak bisa kita pendam. Ibarat kita itu memasukkan air ke dalam plastik gitu ya, kalau kerannya nggak kita matiin pasti lama-lama akan membesar dan lama-lama akan pecah gitu ya. Demikian juga sama dengan emosi. Emosi pada diri manusia itu juga ada batasannya ya. Jadi tetap harus ketika wadah emosinya itu sudah penuh, pasti itu harus dirilis. Nah, gimana cara ngerilisnya? Kan ya gitu ya. Nah, terkadang pada orang-orang yang sudah masalahnya itu penuh, itu dia tuh cenderung akan kebingungan gitu ya. Mau cerita ke orang itu takut kalau dia itu mungkin dianggap tidak mampu, dianggap lemah gitu kan ya. Mau cerita ke orang lain juga bingung kepada siapa. Nah, terkadang seperti itu, sehingga itu menjadi suatu bom waktu ketika semuanya tidak bisa keluar, kepalanya sudah penuh, emosinya sudah tak tertahankan, pasti pikirannya adalah saya nggak sanggup menjalani ini sendiri. Ya sudah, saya memutuskan untuk entah itu menyakiti diri, kepikiran untuk mengakhiri hidupnya, atau bahkan yang sudah sampai ke percobaan seperti itu. Gitu ya, sehingga memang emosi itu tidak bisa ya dipendam, apalagi kalau misal kita itu seorang mahasiswa perantau di awal-awal. Nah, di situ. Nah, sehingga kita juga harus itu tadi kembali lagi, kita harus mempunyai circle yang sehat, circle yang benar-benar memang cocok dengan kita, mau berteman dengan kita, gitu ya, bukan circle yang toksik gitulah istilahnya.
1: Ya, jadi teman itu bukan cuma sekedar orang-orang yang nanti bisa mengisi hari gitu ya, tapi juga bisa memberikan support kepada kita kalau misalnya kita ada di lowest point, ataupun juga mungkin pada saat kita happy-happy juga mereka ada juga, kayak gitu ya.
0: Betul, karena kuliah ya, kalau kita berbicara kuliah itu, kuliah 4 tahun itu kan bukan waktu yang singkat ya. Pasti akan ada banyak cerita, senangnya, ya perjuangannya. Nah, disitulah fungsi kita itu mempunyai suatu pertemanan yang sehat, kan gitu.
1: Iya. Wah, ini udah ada yang mau curhat nih ya. Ada Rizky dari salah satu kampus yang ada di Kecamatan Lowaru. Oke, baik. Lowaru punya banyak kampus ya. Oke, Rizky, saya mahasiswa baru dan sampai sekarang teman saya ini masih dikit. Kadang saya merasa minder melihat teman-teman lain sudah punya banyak teman. Sebenarnya, apakah punya teman sedikit di awal kuliah itu suatu hal yang wajar?
0: Oke. Apakah wajar atau tidak? Nah, sebenarnya itu adalah hal yang wajar. Ya, kenapa? Karena yang dinamanya di lingkungan baru, tidak hanya di kampus, di tempat kerja pun kan ya gitu ya. Yang namanya kita di tempat baru itu kan pasti ada yang namanya, istilahnya mungkin bahasa awalnya adalah seleksi alam, gitu ya. Yang dimana kita itu sedang mencoba. Oh, oke. Saya mengamati circle A. Kayaknya dia circle-nya kurang bagus deh. Oke, deh, saya nggak masuk ke situ. Saya lihat di circle B. Ya, kemudian kayaknya juga sama deh. Nah, ini ada circle C, tapi orangnya sedikit. Coba deh masuk. Ya, gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah hal yang wajar. Ya, ketika kita di awal-awal. Kenapa? Karena ketika kita menjadi maba itu kan, selain kita mencari teman, kita kan juga harus menyelesaikan terkait dengan kewajiban akademik kita. Ya, berjalan itu. Ya, sehingga memang sembari kita kuliah ya di kelas, sembari kita juga mencari teman gitu ya. Kenapa? Karena kan kita bisa mengobservasi itu ketika berada di kelas atau berkegiatan terkait dengan kuliah yang lainnya, kita bisa melihat nih, oh kayaknya orang ini bisa deh saya masuk gitu ya. Oh orang ini kayaknya bisa deh saya ajak ngobrol gitu ya. Sehingga kita mulai bisa tuh pelan-pelan aja, nggak apa-apa, dan jangan terburu-buru juga, nanti malah kita dianggap apa sih orang SKSD ya, karena takutnya kayak gitu. Nah, sehingga memang kita harus melihat sih siapa orang yang memang mau kita dekati. Ya, kalau orang itu mempunyai gaya atau karakteristik yang sama, itu biasanya akan lebih mudah seperti itu. Dan itu nggak usah khawatir ya, karena ini masih baru, nanti itu proses.
1: Nah, ngomongin soal cara pendekatan yang tidak terkesan SKSD, ada juga yang mau curhat. Nabila di Sukun. Saya orangnya agak pendiam dan butuh waktu untuk bisa akrab dengan orang yang baru. Bagaimana caranya supaya saya bisa masuk ke lingkungan pertemanan tanpa harus memaksakan diri jadi orang lain? Nah.
0: Oke, memang kalau kita berbicara memaksakan diri itu memang juga tidak sehat. Ya, apalagi kalau kita itu berusaha memakai topeng gitu ya, lama-lama capek ya gitu kan ya, pasti ketika kita itu memakai topeng yang sebenarnya bukan diri kita gitu ya. Namun ketika kita itu di dunia perkuliahan, nah itu tadi ya, kita harus bisa mengobservasi terlebih dahulu. Ya, mungkin di 1-2 minggu atau 1 bulan awal kita masih belum punya teman nih atau target, it's okay, nggak apa-apa ya. Tapi jangan lupa kita itu mau mencoba membangun, ya itu aja sih kuncinya, mau mencoba membangun dengan gayanya masing-masing. Ya, karena kalau kita memaksakan dengan gaya orang lain, ya pasti ya, kesannya mungkin agak akan terlihat aneh, bahkan diri kita merasa bahwa kayaknya aku nggak kayak gini deh, nggak cocok deh, kayak gitu ya. Nah, sehingga memang kita harus mulai pelan-pelan ya, untuk bisa mengobrol ya, mengobrollah pada orang-orang di sekitar kita gitu ya. Kalau misal kita itu duduk dengan orang yang bukan orang Malang ya di bangku kuliah, di bangku sampingnya, yuk itu oke, nggak apa-apa. Ya kalau misal belum berani, yang penting catatannya adalah kayak gini sih, jangan pernah sampai merasa asing di tengah kerumunan orang-orang. Gitu ya. Ya kadang kan gitu ya, merasa asing, aduh aku sendiri, aku nggak punya teman. Nah kalau sudah muncul kayak gitu, itu nanti itu cukup bahaya ya sebenarnya ya, sehingga buatlah diri itu merasa aman dulu di lingkungan itu. Ya, kalau sudah aman nanti pelan-pelan enak kok. Ya, kita bisa masuk ke orang lain gitu ya. Sehingga nanti kita memang akan berusaha untuk itu. Atau gitu ya, atau jangan-jangan kenapa sih kok sulit masuk? Ada sesuatu yang belum selesai di dalam dirinya. Ya, mungkin dia pernah punya teman, tapi kemudian teman itu pernah memperlakukan dia tidak baik sehingga membuat dia menjadi trauma untuk mempunyai teman baru. Nah, jangan-jangan ada itu juga.
1: Jangan-jangan pernah ditikung sama temannya sendiri. Wah. Ah. Aduh, itu mah pengalaman traumatik. aduh. Oh iya, sekarang itu kalau misalnya kita berbicara tentang pola pertemanan seperti itu kan sekarang itu agak-agak berbeda dengan zaman dulu kayak gitu kan. Kalau misalnya zaman dulu gitu, kita temenan karena kita dapat teman dari begaul gitu kan. Kalau misalnya sekarang itu kan dapat temannya itu dari media sosial kayak gitu. Seringkali bisa dapat teman dari media sosial dan juga yang lainnya. Nah, kalau misalnya pola pertemanan yang berawal dari media sosial kayak gitu, itu ada perbedaan nggak sih cara membangun pola pertemanannya antara yang dimulai dari dunia nyata sama yang dari dunia maya?
0: Oke. Nah, biasanya ya kalau misal merasa bahwa dirinya itu introvert, takut untuk memulai kayak gitu ya. Nah, biasanya ada juga tuh yang memulai itu melalui media sosial. Tentu saja polanya berbeda gitu ya. Karena biasanya pada orang yang mungkin kesulitan itu mungkin merasa bahwa dirinya tuh malu untuk memulai. Nah, kalau kita lewat media sosial, itu kan istilahnya kita mulai pertemanan dengan orang ini kan tidak yang harus langsung dibales, katakanlah kayak gitu ya. Sehingga dia, aduh nanti deh aku mikir dulu nih, mau ku balesin apa. Nah, kayak gitu kan ya, ketika kita coba berinteraksi dengan orang lain. Atau bahkan mungkin ada orang yang memang cenderung dia itu nyaman ngobrol, bercerita itu melalui online, tidak tatap muka, gitu kan ya. Nah, sehingga pola itu cukup berbeda. Nah, itu lebih kepada ke energi. Ya itu tadi ya. Jadi kalau secara online itu kan tidak lebih banyak energi yang keluar gitu ya daripada ketika kita bertemu secara langsung. Nah, sehingga di situ pola yang berbeda itu sebenarnya di situ. Ya tapi kalau teman-teman di sini semuanya mau mencoba lewat online dulu, itu nggak salah gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu media untuk memberanikan diri berinteraksi dengan orang lain. Yang penting itu jangan sampai terjebak di dalam online terus gitu ya. Kenapa? Karena ketika teman-teman nanti sudah lebih dewasa lagi, tidak bisa kalau kita itu secara online terus kehidupan kita. Kita harus keluar juga untuk bisa berinteraksi dengan orang lain.
1: Ya memang kan kalau misalnya di dunia maya itu kan kadang ya yang ditampilkan itu yang citra-citra aja ya, belum tentu realita kayak gitu ya kan. Tapi kadang saya suka heran gitu ya, kenapa kadang ada gitu orang yang postingannya nol, di private pula, kayak gitu kan. Itu gimana bisa bisa membangun pertemanan dari sesuatu yang ibarat kata dari toko tutup kayak gitu.
0: Betul, saya juga punya beberapa teman yang seperti itu gitu ya. Jadi memang dia tuh kok postingannya nol, bahkan foto profil pun tidak ada gitu ya. Foto profil dihapus gitu kan. Jadi dia fungsi medsosnya hanya untuk scrolling kayak gitu ya. Nah tapi memang kayak gitu tuh ada beberapa orang yang memang sangat menjaga privasi. Ada seseorang yang memang dia tidak mau terbuka dengan orang lain gitu ya. Nah sehingga memang sebenarnya itu adalah dari segi pemanfaatan teknologi aja sih. Ya sebaiknya memang kalau memang merasa tidak aman di dunia maya, ya gak usah gitu ya, daripada merasa dirinya nanti terbebani nih gitu kan ya. Nah sehingga mulailah coba dari yang real-real saja kan ya. Tapi kalau misal memang mau mencoba lewat itu, ya berarti harus mulai mau terbuka itu tadi. Ya karena kan sekarang itu kan banyak ya platform-platform yang memang kita bisa gunakan untuk berhubungan sosial gitu kan ya, medsos kayak gitu kan sudah mulai banyak. Cuman ya memang kita harus hati-hati ya di dalam menggunakan platform-platform tertentu gitu ya, jangan sampai platform itu malah mengarahkan ke hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Duh deh, gimana sih deh? Takut merasa nggak aman, tapi kalau apa namanya buat scroll-scroll, buat stalking-stalking, merasa aman aja kayak gitu. Sudahlah, get off your phone and face your real life ya. Oke, ini ada Intan. Halo Intan, selamat malam. Kadang saya merasa harus punya banyak teman agar dianggap aktif dan tidak kesepian. Apakah pemikiran ini justru bisa membuat mahasiswa ini terlalu bergantung pada pengakuan yang ada di lingkungan?
0: Oke. Nah, terkadang seperti itu ya. Jadi, biasanya ada seseorang yang memang, oh aku mau nih berteman lebih banyak, gitu ya. Sehingga nanti saya itu bisa terakui, ya tanda kutip ya. Terakui bahwa saya itu bisa, gitu. Bahwa saya itu mampu, ya gitu ya. Tapi sebenarnya kan tidak seperti itu. Belum tentu loh lingkungan yang banyak itu memang benar-benar bisa melihat atau menerimamu dengan kondisi yang seperti itu. Atau bahkan sebenarnya pertemanan yang bagus itu adalah pertemanan yang jujur, gitu kan ya. Ya kalau nggak suka ya bilang nggak suka, gitu kan. Jadi jangan melebih-lebihkan diri juga, gitu kan ya. Sehingga memang kalau misal kita merasa seperti itu, ya itu kita perlu ngecek dulu ke diri kita sendiri, gitu kan. Apakah memang benar ini sudah yang tepat saya lakukan? Caranya gimana? Lihat respon teman-teman kita. Ya ketika kita seperti itu, bagaimana respon mereka? Ya ada perubahan respon nggak? Ya ada penolakan nggak, nah, gitu ya. Nah sehingga kita bisa mengamati dari situ, gitu ya. Maka dari itu pertemanan yang baik adalah pertemanan yang jujur apa adanya itu tadi. Ya sehingga tidak perlu memaksakan diri ya untuk bisa saya itu lebih bagus nih, gitu kan ya. Saya bisa dilihat sama orang lain. Ya sebenarnya fungsi pertemanan itu kan tidak seperti itu, bukan sebagai tempat untuk pengakuan, gitu ya. Tapi tempat untuk saling support gitu tadi.
1: Ya, tuh ya bukan tempat untuk cari pengakuan, tapi untuk bisa saling supportnya. Itu kuncinya ada di sana. Yoga yang ada di Tumpang. Halo Yoga, selamat malam. Saya punya teman, mereka seru orangnya, tapi mereka tuh suka ngabisin duit buat nongkrong. Bagaimana cara menolak tanpa cara menolaknya tanpa kehilangan teman seperti mereka?
0: Oke.
1: Aduh, nggak ya, nongkrong nggak asik. Tapi ya nah, nongkrong mulu nggak ada duit.
0: Nah, betul betul. Nah, kadang itu penyakit di mahasiswa baru ya. Mau masuk circle atau mungkin sudah berada di dalam circle gitu ya. Tapi ternyata circle yang kita ikuti itu circle orang-orang yang memang secara finance itu misal gitu ya, secara finance itu lebih ya,
1: orang secara ya, waktu katanya ya
0: juga lebih gitu kan ya. Nah sehingga memang kita ya itu tadi ya, pertemanan yang jujur adalah pertemanan yang memang kita itu bisa mengungkapkan apa yang membuat kita itu tidak nyaman gitu ya. Dalam arti adalah oke, kalau misal sekarang saya dalam kondisi yang tidak bisa nongkrong ya berarti harus disampaikan bahwa kita itu tidak bisa nongkrong. Kalau mereka adalah pertemanan atau circle yang sehat, pasti paham kok kondisi gitu kan ya. Kalau mereka itu nggak ngerti, oh berarti kayaknya orang itu belum tahu kita gitu ya. Dan memang ketakutan seseorang itu kan juga karena FOMO gitu ya. Karena kita ngikutin, ah tuh aku takut nih tertinggal dengan teman-teman yang lain gitu ya. Atau aku takut nih ketinggalan tren, oh temennya nongkrong di tempat-tempat yang baru, kayaknya saya harus ikut, tapi kok saya nggak ada ya gitu kan ya, nggak ada duit gitu kan kata-kata misalnya. Nah itu kita juga tidak bisa memaksakan kayak gitu gitu ya. Jadi memang kita harus benar-benar paham sih dengan circle kita ya. Kalau circle-nya seperti itu, kita cek itu membuat kita terbebani nggak. Nah kalau kita terbebani dengan hal itu ya, sepertinya itu perlu dipertimbangkan ya untuk bisa benar-benar engage dengan circle tersebut gitu kan ya. Kenapa? Karena itu membebani gitu ya.
1: Oke. Ini ada satu hal yang menarik lagi nih. Ada Dewi yang ada di Malang. Orang tua saya berharap agar saya ini punya banyak teman dan lebih aktif lagi di kampus. Sementara saya itu lebih nyaman dengan lingkaran pertemanan yang kecil. Apa yang harus saya lakukan?
0: Oke. Nah, itu harapan dari orang tua, gitu kan ya. Harapan dari orang tua yang mungkin itu diberikan kepada kita, gitu ya. Apakah kita harus menolak itu? Ya, kita lihat dulu, gitu kan ya. Yang dimaksud berteman dengan lebih banyak, itu orang tua itu karena mungkin sudah punya pengalaman lebih dulu, gitu ya. Itu kan sebenarnya harapan dari orang tua itu adalah kita itu mempunyai jejaring yang luas. Gitu ya, karena di kemudian hari pasti itu akan membantu kita. Ya, tapi ketika kita itu mempunyai sebuah pertemanan ya dengan yang lebih sedikit, ya nggak masalah, gitu kan ya, tidak masalah. Yang penting kamu itu tidak asing di banyak orang, kan tidak semua teman itu harus menjadi teman dekat, gitu ya. Jadi misal punya banyak teman, bisa sekedar kenal ya dengan dan berhubungan baik, itu jauh lebih penting daripada kita punya banyak teman tapi kita merasa harus akrab semua, gitu ya. Nah, sehingga kita itu perlulah kenal banyak orang, dan kita kenal baik aja dengan orang itu. Ya, siapa tahu di kemudian hari kita akan dapat bantuan dari mereka, atau berkoneksi dengan mereka lagi, gitu ya. Sehingga tetap kita itu punya circle inti kita, atau pertemanan inti kita yang sehat itu tadi. Orang lain di luar sana, ya tetap berteman baik, ya, dan tahu kita, gitu ya, dan tahu potensi kita, gitu kan ya. Sehingga nanti di kemudian hari kita bisa membangun relasi dengan mereka, karena kita nggak tahu ya, nanti barangkali kita akan butuh orang yang mungkin tidak di dalam circle kita, gitu ya.
1: Oke. Raka, selamat malam Raka. Seberapa penting punya sahabat selama kuliah? Apakah mahasiswa tetap bisa berkembang dan menikmati kehidupan kampus walaupun nggak punya banyak teman dekat?
0: Nah, oke. Okay.
1: Ini kaum-kaum introvert sedang menyerang kita malam hari ini.
0: Ya, nah sejak ini ya, di dunia perkuliahan itu kan sangat luas hal yang bisa kita eksplor, gitu kan ya. Apakah yang dimaksud kita itu, apakah kita itu harus berteman itu secara luas itu tadi ya? Enggak juga, gitu ya. Nah, di dunia perkuliahan itu kan banyak kegiatan-kegiatan yang memang dia itu tidak mengharuskan untuk berteman dengan orang yang luas, kayak gitu ya. Gitu ya. Dia ikut kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan prestasi akademik, kayak gitu kan ya. Atau mungkin karya tulis atau kegiatan-kegiatan penalaran gitu ya. Nah, itu kan tidak membutuhkan orang yang interaksi dengan lebih banyak orang, gitu ya. Tapi dia akan lebih banyak terkait dengan bagaimana sih mengembangkan diri. Nah, itu bisa juga, gitu kan ya. Atau mungkin kayak gini ya, kalau ditanya, bisa nggak sih kuliah itu hanya kuliah pulang, bisa kok, bisa aja. Ya, cuman catatannya adalah kita pasti akan melewatkan relasi sosial itu tadi. Ya, sehingga kita ketika merasa bahwa kita itu apakah harus, gitu kan ya, nggak wajib, sebenarnya nggak ada yang mewajibkan, gitu. Tidak ada yang mewajibkan bahwa kita itu harus punya teman banyak, itu nggak ada. Itu lebih kepada bagaimana perencanaan kita untuk kedepannya. Itu aja sih sebenarnya.
1: Oke, seperti itu. Ah, ini ada juga. Saya tunanetra, lebih suka memiliki lingkaran pertemanan yang sedikit. Mohon izin berpendapat walaupun saya tidak pernah kuliah. Terima kasih. Kalau misalnya melihat ini seperti apa ini?
0: Oke. Nah, sebenarnya ya itu kan mungkin karena ada beberapa keterbatasan kayak gitu kan ya. Yang memang kita ada hal-hal yang memang tidak bisa kita lakukan seperti orang yang biasanya, gitu ya. Tapi apakah itu akan menjadi satu batasan yang mutlak, gitu ya? Itu saya kira tidak juga, ya. Karena memang saya juga mempunyai teman-teman yang memang dia itu mempunyai beberapa kendala ya dalam membangun hubungan sosial, gitu ya. Tapi ketika orang-orang tersebut itu mau ya terbuka dengan orang lain, ya insya Allah gitu ya, banyak kok orang yang dia itu mau terbuka juga, kayak gitu ya. Justru ketika dia mau terbuka, kita sebagai teman itu kan justru akan bisa itu tadi, bisa memberikan support itu tadi. Yang penting gitu ya, kita coba ya kita rasakan ya, apakah memang orang ini itu bisa menerima kita, gitu kan ya. Nah mungkin ya, kita kan cara kita berteman itu kan tidak hanya harus memulai baru, tapi kan bisa kita itu berkenalan lewat teman kita, gitu kan ya. Kita ikut main teman kita, atau kita ingin memperluas dengan kita itu berinteraksi dengan teman kita, misal diajak main bareng gitu ya, berkumpul bareng, itu kan juga bisa, atau melalui komunitas-komunitas tertentu ya, memang itu bisa menjadi wadah kita untuk bisa berinteraksi dengan orang lain.
1: Oke, baik ya. Ini karena memang waktu kita sudah terbatas, mungkin dari Mas Ibnu ada lagi nggak yang pengen dipesankan buat teman-teman mahasiswa baru ini terkait dengan bagaimana caranya untuk bisa membangun pertemanan yang positif dan pastinya juga bisa menjadi sebuah jaring pertemanan yang suportif, itu seperti apa utamanya untuk sekali lagi teman-teman mahasiswa baru ini?
0: Oke, nah yang pertama ya teman-teman semuanya, jangan pernah takut untuk memulai pertemanan ya, karena rasa takut itu akan membuat batasan pada diri kita ya, sehingga teman-teman jangan pernah takut ya. Yang penting kita tahu batasannya, mana yang positif, mana yang negatif ya. Kalau negatif kita tinggalkan, kalau positif kita teruskan ya, dan bangunlah pertemanan yang memang itu bisa mensupport ya kita di kemudian hari, karena kita tidak tahu kapan kita akan menerima sebuah hal yang di luar dugaan kita ya. Sehingga teman-teman maba semuanya dimanapun berada, mulailah untuk mengembangkan ya jejaring sosialnya, dan mulailah membangun social connectedness ya, karena itu nanti akan membawa kita kepada relasi yang lebih besar, dan kita akan bisa mendapatkan bantuan ya, atau kita berbagi kepada orang-orang lain di pertemanan kita. Itu aja.
1: Itu dia ya. Karena memang ya kita belum tahu kedepannya kita akan seperti apa, kita butuh apa, dan pastinya juga kita bisa berkontribusi apa untuk society yang telah kita bangun dan juga jaring pertemanan yang kita bangun itu. Ya, terima kasih Mas Ibnu Sutoko sudah bercerita banyak, dan pastinya juga menjawab pertanyaan dari narasumber lagi, dari para pendengar kita di kesempatan hari ini. Terima kasih sudah memberikan insight juga, utamanya untuk para pendengar kita, utamanya juga yang menjadi mahasiswa baru di obrolan psikologi malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Ibnu.
0: Terima kasih semuanya.
1: Baik ya, itulah tadi yang disampaikan oleh Mas Ibnu Sutoko, SPSI, MPSI, psikolog yang telah menjawab berbagai macam pertanyaan dari Anda, termasuk juga membahas terkait dengan topik kita malam hari ini, maba dan circle baru, haruskah punya banyak teman? Ya, memang punya banyak teman itu banyak enaknya juga kok. Jangan pernah takut untuk bisa membuka diri, untuk bisa membuka pergaulan pastinya ya. Dan semoga yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk Anda semuanya. Dan pastinya juga jangan sampai lupa, obrolan psikologi akan kami hadirkan untuk Anda setiap hari Kamis malam di pukul 20:15 waktu Indonesia Barat. Ruli Spraiko pamit, terima kasih, selamat malam, dan selamat menikmati acara kami selanjutnya.

Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal, persoalan yang memicu galau tidak terbatas pada urusan cinta saja pendengar. Ketika sedang galau, biasanya sebagian orang ada yang memilih tidur seharian sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggung jawabnya baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada lagi yang suka bermain game selama berjam-jam, menonton, pergi ke gunung atau ke pantai, surfing di internet, menekuni hobi, dan sebagainya. Seorang sahabat Nabi, Huzaifah bin Al-Yaman, menceritakan bahwa dulu bila Rasulullah dihadang oleh persoalan yang sangat berat atau dibuat sedih oleh sesuatu hal, beliau pasti mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Sebab dengan doa dan kekhusyuan di dalamnya, maka hati kita bisa menjadi tenang dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Jadi, jika kita merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Sholat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya, seperti zikir dan berdoa, hanya kepada Allah semata.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya yang beriman untuk berdoa. Berdoa menandakan bahwa seseorang hamba memiliki banyak kekurangan dan butuh pertolongan Allah. Hal ini sekaligus membuat hamba terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ada banyak tuntunan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam banyak hadis. Namun seringkali orang kesulitan mengingat atau menghafal doa-doa yang berbahasa Arab sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, bolehkah kita berdoa dengan bahasa lain, semisal dengan bahasa Indonesia? Menurut jumhur ulama, lafadz-lafadz doa dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa lain karena sudah ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Lain halnya dengan doa di luar sholat, boleh-boleh saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kendati demikian, lebih utama menggunakan bahasa Arab. Di antara alasan keutamaan berdoa dengan bahasa Arab adalah sebagai ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para ulama dan pewaris Nabi yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bacaan doa dalam bahasa Arab pada setiap aktivitas harian umat Islam, seperti doa bangun tidur, doa makan, doa belajar, doa berpakaian, doa bepergian, dan lain sebagainya. Selain itu, para ulama pun telah menyusun doa sebagai perinci yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis agar umat Islam bisa mengikutinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengumpulkan doa-doa menjadi sebuah kitab seperti Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Nada Islami yang akan menghadirkan lagu-lagu bernafaskan Islam untuk menemani waktu istirahat Anda. Kami hadirkan hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Kiai Haji Fakhrudin adalah seorang pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga tokoh Muhammadiyah yang dikenal dengan nama kecil Muhammad Jazuli ini. Ia merupakan seorang ulama yang aktif dalam pergerakan nasional. Awalnya ia menjadi anggota Budi Utomo, lalu berpindah ke Serikat Islam dan akhirnya ke Muhammadiyah. Kiai Haji Fakhrudin pertama kali belajar agama melalui sang ayah, Kiai Haji Hasyim. Kemudian ia juga belajar di beberapa ulama terkenal yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahun 1921, Kiai Haji Fakhrudin pergi ke Mekah selama 8 tahun untuk meneliti nasib para jemaah haji asal Indonesia. Para jemaah seringkali mendapatkan perlakuan kurang baik dari para pejabat Mekah. Ia pun memprakarsai terbentuknya Badan Penolong Haji. Selain itu, ia juga pernah diutus ke Kairo sebagai wakil umat Islam Indonesia untuk menghadiri konferensi Islam. Kegiatan politik Kiai Haji Fakhrudin dimulai pertama kali saat ia masuk dalam organisasi Budi Utomo. Namun, karena merasa ada ketidakcocokan, ia pun keluar dari Budi Utomo berpindah pada Serikat Islam. Fakhrudin tertarik dengan Serikat Islam karena ada gerakan politik. Ketika Serikat Islam mulai terpecah menjadi dua kubu, merah dan putih, Fakhrudin pun akhirnya beralih ke Muhammadiyah. Menurut Kiai Haji Fakhrudin, sekolah-sekolah agama harus diperbanyak untuk mendidik pemuda yang nantinya akan meneruskan syiar Islam. Rumahnya sering digunakan untuk tempat kursus para anggota Muhammadiyah. Fakhrudin juga banyak mengarang dalam surat kabar serta menulis beberapa buah buku, seperti Pan-Islamisme dan Kepentingan Pengajaran Islam. Jelang Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1929, Fakhrudin jatuh sakit. Tanggal 28 Februari 1929, Fakhrudin dinyatakan meninggal dunia di Yogyakarta dan dikebumikan di Pakuncen, Yogyakarta.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Allah berikan kepada kita kaum muslim adalah dengan dikelilingi oleh sahabat yang soleh. Sahabat bisa menasehati dan mengingatkan kekeliruan yang kita lakukan semata-mata agar bisa bersama dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa." Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sosok sahabat yang soleh sebagai media untuk saling mengingatkan dan menasehati. Karena selain bisa melakukan muhasabah kepada diri sendiri, sahabat juga akan memberikan dukungan.

0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Siti Walidah, lahir pada 3 Januari 1872, adalah putri keempat dari 7 bersaudara Kiai Penghulu Haji Muhammad Fadil. Merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Siti Walidah menikah dengan Muhammad Darwis, nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1889. Sejak Muhammadiyah berdiri, Siti Walidah menyokong perjuangan suaminya lewat perannya mengusahakan pendidikan berupa pengajian kaum wanita di beberapa kampung seperti Kauman, Lempuyangan, Karangkajen, dan Paku Alaman. Di pengajian yang dikenal dengan nama Wal Asri ini, Siti Walidah kerap memberikan kajian dan dia juga menaruh perhatian besar kepada para buruh perempuan di unit usaha batik Kauman. Siti Walidah mengajarkan pengetahuan agama, membaca, dan menulis. Umur Kiai Haji Ahmad Dahlan memang tidak panjang. Ia wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Sementara itu Siti Walidah tetap melanjutkan perjuangannya. Bahkan ia beberapa kali mendatangi cabang Aisyah hingga luar kota. Nyai Ahmad Dahlan tetap menjalani aktivitasnya meski sang suami telah tiada. Sampai akhirnya ia mulai sering jatuh sakit pada tahun 1939. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Yogyakarta digelar Sidang Majelis Tanwir. Berselang satu tahun dari Sidang Majelis Tanwir, Siti Walidah wafat pada tanggal 31 Mei 1946. Pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada istri Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah mendidik dan membina wanita-wanita muda sebagai calon pemimpin Islam. Surat keputusan Presiden Republik Indonesia di tahun 1971 telah menetapkan Nyai Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Ibnu Battuta, seorang penjelajah muslim asal Maroko yang telah mengelilingi bumi seluas 120 ribu kilometer pada abad ke-14. Penjelajahannya 3 kali lebih luas dari Marco Polo. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Alawati atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Battuta adalah seorang penjelajah dunia asal Tangier, Maroko yang menempuh perjalanan 120 ribu kilometer atau 3 kali lebih jauh dari perjalanan Marco Polo dalam rentang waktu 30 tahun. Dimulai dari tahun 1325 hingga 1354 Masehi. Beliau mengawali perjalanannya ketika berusia 21 tahun dengan destinasi pertama yaitu menunaikan ibadah haji. Dari perjalanan menunaikan ibadah haji inilah perjalanan panjang untuk menjelajahi Afrika Barat hingga Asia Timur menjadi catatan sejarah dunia. Penjelajahan Ibnu Battuta berawal pada bulan Juni 1325, berangkat dari kampung halaman menuju Mekah selama 16 bulan. Selepas menunaikan ibadah haji, beliau melanjutkan perjalanan ke Irak dan Persia, kemudian menuju Semenanjung Arabia, Somalia, hingga pantai Swahili. Dari perjalanan haji hingga pantai Swahili, setidaknya Ibnu Battuta telah menghabiskan waktu selama 7 tahun perjalanan, baik menggunakan perjalanan darat maupun laut. Di tahun 1332 hingga tahun 1347, Ibnu Battuta meneruskan perjalanan menuju Asia Timur dengan menyusuri Afghanistan, Pakistan, India, hingga kemudian menyeberang ke Burma, Malaysia, Indonesia, Cina, hingga Korea Selatan. Di Indonesia, Ibnu Battuta saat itu disambut oleh Kerajaan Samudra Pasai dengan Raja Sultan Mahmud Malik Zahir dan beliau tinggal selama 15 hari. Selepas perjalanan 22 tahun dari kampung halaman hingga Korea Selatan, Ibnu Battuta akhirnya kembali menuju kampung kelahirannya dengan perjalanan laut dan darat, mulai dari Filipina, Singapura, Sri Lanka, India, Yaman, Irak, Semenanjung Afrika, hingga tiba di Maroko, Afrika Barat di tahun 1354.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Di antara nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Kita bisa melihat kondisi diri kita. Kita sedang ada di waktu luang atau tidak? Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Padahal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qasim bin As-Sakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayyub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim. Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desahan nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar atau membaca. Sulaim bin Ayyub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, sampai seolah-olah bibirnya meruncingkan pensil. Tertulis dalam syiar A'lamin Nubala. Kita juga sering mendengar kisah mengenai ketekunan para ulama dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka di jalan ilmu, sehingga waktu dan umur mereka semakin berkah.

0: Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Nama Kiai Haji Ahmad Dahlan kecil adalah Muhammad Darwisi. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Ia merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Gresik. Pada saat Ahmad Dahlan berusia 15 tahun, ia pergi melaksanakan ibadah haji. Lalu selama 5 tahun ia menetap di Mekah. Saat itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai interaksi dengan pemikiran pembaharuan Islam seperti Al-Afghani, Muhammad Abduh, Ibnu Taimiyah, dan Rashid Ridho. Pada tahun 1888, Ahmad Dahlan kembali ke kampung halamannya. Ia kembali lagi ke Mekah pada tahun 1903 dan tinggal selama 2 tahun. Pada masa ini ia berguru pada Syekh Ahmad Khatib yang juga merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi bernama Muhammadiyah yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Di tahun 1918, ia mendirikan organisasi Aisyah untuk para kaum wanita. Untuk para pemuda, membentuk Pathfinder atau pandu bernama Hizbul Wathon. Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak mendapatkan ilmu dari para kiai dari berbagai bidang seperti Kiai Haji Muhsin di bidang ilmu tata bahasa atau nahwu syaraf, Kiai Haji Muhammad Saleh di bidang ilmu fikih, Kiai Ma'fud dan Syekh Kiai Haji Ayat di bidang ilmu hadis, Kiai Haji Raden Dahlan di bidang ilmu falak atau astronomi, Syekh Hasan di bidang pengobatan dan racun binatang, serta Syekh Amin dan Sayyid Bakri Satok di bidang ilmu Al-Quran. 23 Februari 1923 di usia 54 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta yang kemudian dimakamkan di Kampung Karangkanjen Bronton Kusuman Mergangsang Yogyakarta pada 27 Desember 1961. Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia di tahun 1961 atas jasanya, negara memberikan gelar kehormatan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pedang Al-Ayubi atau Pedang Damaskus adalah pedang tertajam di dunia yang mengalahkan pedang-pedang lainnya. Pemilik pedang ini adalah pejuang Muslim yang bernama Salahuddin Al-Ayubi atau Saladin atau Salah ad-Din yang berasal dari daerah Tikrit. Pedang Salahuddin Al-Ayubi diakui paling tajam di dunia oleh pakar metalurgi. Ketajamannya mampu menembus baju zirah krusader, memotong dua pedang lawan, membelah perisai dan batu tanpa mengalami kerusakan pada mata pedangnya. Kehebatan pedang buatan Damsyik yang terkenal dengan panggilan pedang Persia ini telah mengatasi kehebatan pedang katana dari Jepang dan pedang Excalibur milik Raja Arthur. Pedang ini dibuat dari besi Damarkus dengan teknik rahasia yang dijuluki CNT atau Carbo Nanotubes yang menjadikan pedang ini amat tajam dan lentur. Seni pembuatan pedang yang terahasia ini amat dikagumi oleh ilmuwan barat dan kajian metalurgi modern sampai sekarang. CNT merupakan satu rantaian atom karbon yang terikat di antara satu dengan lainnya secara heksagonal. Terbentuk silinder yang memiliki diameter sekecil 1,2 nanometer. Silinder CNT ini boleh mencapai panjang hingga berpuluh-puluh mikron dan tertutup di bagian ujung seolah-olah sebatang pipa menutup kedua ujungnya. Teknik pembuatan pedang ini begitu rahasia, sehingga hanya beberapa keluarga tukang besi di Damsyik saja yang menguasainya. Akhirnya pada kurun abad ke-18, teknologi pembuatan pedang ini telah pupus. Yang tertinggal hanyalah pedang, tombak, dan pisau yang kini tersebar di berbagai museum di seluruh dunia. Inilah sejarah singkat pedang Damaskus, pedang tertajam pejuang Muslim Salahuddin Al-Ayubi.

Azan dikumandangkan tidak hanya untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Azan sering dikumandangkan ketika bayi baru lahir, ketika terjadi bencana, hingga ketika seseorang meninggal dunia. Tapi tahukah Anda, siapakah pencetus azan pertama kalinya? Dikutip dari buku yang berjudul The Great of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, saat umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Siah Nabawi, Abdullah bin Zaid menghadap Nabi, menceritakan mimpinya melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya itu ada yang menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala sholat, Hayya alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengarnya. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat.

Suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum meskipun terik matahari menyengat, namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayah memikirkan bahan, menceritakan aib orang.

0: Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Nama Kiai Haji Ahmad Dahlan kecil adalah Muhammad Darwisi. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Ia merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Gresik. Pada saat Ahmad Dahlan berusia 15 tahun, ia pergi melaksanakan ibadah haji. Lalu selama 5 tahun ia menetap di Mekah. Saat itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai interaksi dengan pemikiran pembaharuan Islam seperti Al-Afghani, Muhammad Abduh, Ibnu Taimiyah, dan Rashid Ridho. Pada tahun 1888, Ahmad Dahlan kembali ke kampung halamannya. Ia kembali lagi ke Mekah pada tahun 1903 dan tinggal selama 2 tahun. Pada masa ini ia berguru pada Syekh Ahmad Khatib yang juga merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi bernama Muhammadiyah yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Di tahun 1918, ia mendirikan organisasi Aisyah untuk para kaum wanita. Untuk para pemuda, membentuk Pathfinder atau pandu bernama Hizbul Wathon. Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak mendapatkan ilmu dari para kiai dari berbagai bidang seperti Kiai Haji Muhsin di bidang ilmu tata bahasa atau nahwu syaraf, Kiai Haji Muhammad Saleh di bidang ilmu fikih, Kiai Ma'fud dan Syekh Kiai Haji Ayat di bidang ilmu hadis, Kiai Haji Raden Dahlan di bidang ilmu falak atau astronomi, Syekh Hasan di bidang pengobatan dan racun binatang, serta Syekh Amin dan Sayyid Bakri Satok di bidang ilmu Al-Quran. 23 Februari 1920 di usia 54 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta yang kemudian dimakamkan di Kampung Karangkanjen Brompton Kusuman Mergangsang Yogyakarta pada 27 Desember 1961. Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia di tahun 1961 atas jasanya, negara memberikan gelar kehormatan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum, meskipun terik matahari menyengat. Namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang. Yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayah memikirkan bahan, menceritakan aib orang

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Nih temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.go.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: banyak sekali, Da. Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya maaf, Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Tahukah Anda, Jajo Uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai Jajo Uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo Uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan Jajo Uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo Uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan Jajo Uli yang dibuat dalam bentuk Jajo Uli merah dan Jajo Uli putih. Kehadiran dua jenis Jajo Uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 1 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari di hari ini Kamis 17 September 2026. Dari frekuensi FM 94,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini Jumat 18 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah Malang Pagi Ini, program 1 Radio Republik Indonesia Malang, FM 94,6. Untuk Anda di wilayah Probolinggo dapat mendengarkan di FM 88,3 MHz. Dimanapun Anda berada, Anda dapat akses Pro 1 RRI Malang melalui rri.co.id ataupun aplikasi RRI Digital. Saya Arga Saputra, pendengar akan temani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, edisi Jumat 18 September 2026. Yang pertama, kami akan awali Malang pagi ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi, pendengar, kita akan bersama mengikuti Tausiah Mutiara Pagi. Hari ini kita akan berjaringan dengan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur bersama RRI Pro 1 Kediri. Kami agendakan Ustadz Muhammad Lutfi Ansori bisa memberikan tausiahnya untuk Anda. Hari ini topiknya adalah merawat ukhuwah dan peduli sesama, akhlak utuh seorang Muslim bersama Pro 1 RRI Kediri. Lepas dari Tausiah Mutiara Pagi, pendengar, berita pagi dari Pro 1 RRI Malang akan mengudara tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lepas dari berita pagi, musik dan informasi akan menemani Anda. Hingga menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional dari Radio Republik Indonesia, akan menghadirkan Warta Berita Sentral tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Lepas dari Warta Berita Sentral, Malang Menyapa akan hadir untuk Anda. Kami awali dengan opini publik dan informasi terkait anjungan air siap minum gratis, inovasi pelayanan publik dan mengurangi sampah plastik, pendengar. Nanti kita pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dalam dialog interaktif Malang Menyapa dengan topik yang sama, sekali lagi terkait dengan anjungan air siap minum gratis, inovasi pelayanan publik dan mengurangi sampah plastik, Anda akan bisa mendengarkan perbincangan bersama Priyo Sudibyo SESOS. Beliau adalah Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, serta Kombespol Danang Setio Prambudi SH SIKMH Kapolresta Malang Kota nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hari ini Jumat kembali hadir untuk Anda Halo RRI. Saatnya Anda bersuara melalui Halo RRI, pendengar. Kita dorong pelayanan publik di wilayah Malang Raya agar lebih baik melalui Halo RRI. Jadi apabila ada laporan, ada keluhan, ada problem terkait dengan hal itu, Anda bisa sampaikan kepada kami ya di Halo RRI. Dan kita juga akan update peristiwa terupdate, teraktual, kemudian yang harus diketahui oleh banyak pihak agar dapat atensi begitu, pendengar, melalui program Halo RRI. Nanti selengkapnya Anda bisa bergabung bersama kami dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah rangkaian dalam Malang pagi ini, hari ini 18 September 2026, selengkapnya bersama saya Arga Saputra. Pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Kediri untuk mengikuti Tausiah Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Hari ini kita akan bersama Ustadz Muhammad Lutfi Ansori, pendengar. Kita akan berbincang selengkapnya dengan topik merawat ukhuwah dan peduli sesama, akhlak utuh seorang Muslim. Anda nanti juga bisa dapat mengikuti perbincangan selengkapnya, dan juga apabila ada yang mau disampaikan terhadap Ustadz Lutfi, begitu, pendengar, ditanyakan, ada komentar, ada kemudian ya mungkin di antara Anda ingin konsultasi seputar religi bersama beliau, Anda dapat mengikutinya dan juga bergabung melalui line interaktif yang disediakan oleh RRI Kediri. Mari kita bersama, pendengar, mengikuti Tausiah Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur bersama Pro 1 RRI Kediri.
1: Seluruh pendengar Mutiara Pagi berjejaring Pro 1 RRI Kediri, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, juga RRI Sumenep, Tuban, dan juga Sampang yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam ruang dengar kita Mutiara Pagi edisi hari Jumat berjejaring. Kita sebagai Muslim Indonesia patut bersyukur atas segala kenikmatan dan juga keberkahan yang selama ini kita peroleh, kita rasakan. Banyak kita dengar, kita lihat, baik dari informasi secara langsung atau juga yang berseliweran di media sosial, negara-negara Muslim yang lain sampai saat ini bahkan masih ada yang mengalami konflik antar sesama mereka. Dan alhamdulillah, para masyayikh kita, para sesepuh kita, para kiai, ulama, ibu nyai, ustad dan ustadzat mengajarkan tauladan-tauladan yang baik di Indonesia. Sehingga betapapun negeri ini terbentuk dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa, dan juga adat kebiasaan yang berbeda-beda, namun hingga saat ini kita masih diberi ketenangan, kedamaian, bisa disebut sebagai negara yang bertoleransi dan juga menjunjung tinggi untuk melaksanakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, dan juga kepedulian kita sesama. Memang kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada riak-riak yang harus kita selesaikan. Kita juga belum bisa menyebut 100% bahwa semuanya baik-baik saja. Namun itu hanya sebagian kecil dan kita bisa menyebutnya lumrahnya manusia pasti akan ada gesekan. Pernah saya mendengar ungkapan, inna nabda syai'un fi tabi'atil insan alladhi yatafa'alu ma'a mahawlahu minal asya. Ya, yang namanya naqd, saran, kritik, gesekan, jadi sesuatu yang lumrah fi tabi'atil insan, dalam kehidupan manusia ya biasa saja ada gesekan. Selama kita bisa mengendalikan konflik gesekan tersebut, ya aman-aman saja. Dan alhamdulillah di Indonesia bisa disebut kita masih bisa mengendalikannya. Ini semua karena apa? Karena kita faham dan difahamkan juga umat di Indonesia, difahamkan betapa pentingnya ukhuwah dan kepedulian pada sesama. Al-Quran menyebutkan tentang ukhuwah dan kepedulian diantaranya sebagai asas persaudaraan keimanan. Kita bisa melihat surah Al-Hujurat, ayatnya ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Surah Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ini asas persaudaraan seiman. Di mana kita sesama mukmin itu diikat persaudaraan karena keimanan kita. Islam memandang bahwa ikatan persaudaraan atas dasar keimanan jauh lebih kuat daripada ikatan darah. Dan kepedulian kepada sesama merupakan bentuk manifestasi nyata dari ketauhidan seorang hamba tersebut. Maka dalam Islam, para pendengar rahimakumullah, dalam Islam ukhuwah atau persaudaraan dan kepedulian sosial ini bukan sekedar pelengkap akhlak, melainkan ia sebagai pilar keimanan yang fundamental, yang penting. Sehingga pembiasaan ukhuwah tidak hanya menjadi penting di lembaga pendidikan semacam sekolah atau madrasah, tapi harus kita tanamkan sejak dini mungkin di dalam keluarga kita, difahamkan kepada putra-putri kita untuk supaya ke depan kemudian mereka tumbuh menjadi generasi yang memiliki ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, dan juga ukhuwah Wathaniyah. Persaudaraan sesama Muslim kita sebut sebagai ukhuwah Islamiyah. Lalu persaudaraan sesama manusia, ukhuwah Basyariyah. Dan juga persaudaraan sesama warga bangsa negara, ukhuwah Wathaniyah. Mengingat di Indonesia tidak hanya Muslim saja, ada agama-agama lain, keyakinan-keyakinan lain yang juga dinaungi oleh bendera merah putih Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka hal seperti saling menolong dalam kebaikan ini menjadi pijakan utama. Kita lihat dari surah Al-Maidah ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini kalau dimaknai secara langsung kira-kira bunyinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, jadi yang harus kita saling tolong menolong ini ya saat perihal kebajikan dan ketakwaan. Nah, dan sebaliknya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat kesalahan, berbuat dosa, dan juga udwan, tolong menolong dalam hal permusuhan. Nah, ini seringkali kita keliru. Kita musyarakah, kita bareng-bareng, tapi dalam hal keburukan. Seringkali rakyat ini disuguhkan tontonan kesalahan berjamaah, korupsi bareng-bareng. Nah, ini artinya ta'awanu 'alal ismi, ini tolong menolong dalam berbuat dosa, dalam berbuat keburukan. Dan juga ta'awanu 'alal udwan, mereka saling berbuat dalam permusuhan. Contoh misal satu orang yang bermasalah senggolan di jalan, dia pulang membawa satu RT, akhirnya tawuran di jalan layang. Wah, ini repot. Nah, yang demikian ini hanya akan memecah ukhuwah kita. Maka ayo kita belajar mensikapi perbedaan, mensikapi gesekan, mengendalikan emosional, mengendalikan nafsu kita, jauhkan dari pertentangan. Ada lagi di surah At-Taubah ayat 71, kepedulian sosial ini atau perhatian sesama seantara kita ini sebagai karakter mukmin. Jadi seorang mukmin memiliki karakter peduli kepada sesama. Ini kita belum nyenggol tentang hadis-hadis Nabi. Ini masih di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, al-mu'minuna wal-mu'minatu, ba'duhum awliya'u ba'din, mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Saling tolong-menolong. Ya'muruna bil-ma'ruf, mereka menyuruh untuk berbuat kebaikan, ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Ini juga ayat perihal kepedulian sosial sebagai karakter seorang mukmin atau model kehidupan seorang mukmin. Itu saling peduli antar sesama. Pun juga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang sangat-sangat indah. Beliau menggambarkan bagaimana seharusnya hubungan sosial antar sesama muslim itu dibangun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan Nabi menasihatkan kepada kita, masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim kamasalil jasad idza ishtaka minhu udwan tada'alahu sa'irul jasadi bil huma wassahar. Ini kalau ilmu balaghah ini tamsil. Nabi memperumpamakan, mengumpamakan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi, mengasihi itu kama salil jasad, sebagai laksana satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwan, apabila sebagian tubuhnya merasa sakit, maka seluruhnya juga merasakan sakit. Tada'alahu sa'irul jasad bilhuma wassahab. Satu anggota tubuh, organ tubuh yang sakit, satu badan semuanya ngerasa sakit. Ini kan perumpamaan yang indah sekali. Nabi benar-benar ingin umatnya menjadi sebuah kesatuan, menghormati, menyayangi, menjaga, dan ikut merasakan. Nah, ini. Nah, ini bukan sekedar overlapping identity.

kita juga mestinya merasa. Setelah merasa, kita ikut serta memikirkan. Setelah ikut memikirkan, kita ambil aksi nyata untuk membantu kepedulian sesama muslim tadi. Ini hadis Nabi, masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim kemasalil jasad idha ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bilhumma wa sahar. Para pendengar Mutiara Pagi berjaringan Prosatu RRI Kediri, RRI Surabaya, RRI Malang serta Madiun dan juga Jember, Sumenep, Tuban dan Sampang yang berbahagia. Ikatan fondasi sebuah masyarakat muslim, fondasinya itu keimanan. Disebutkan oleh Nabi, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, al-mu'minu lil-mu'mini, disebut kalbunyan, bagaikan satu bangunan, yashuddu ba'duhum ba'du, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, pada saat itu Nabi mencontohkan betapa seorang mukmin dengan mukmin yang lain ini saling menguatkan. Nah, ini bentuk ukhuwah Islamiyah. Dan bahkan ukhuwah Islamiyah ini kata Nabi menjadi indikator kesempurnaan sebuah keimanan. La yu'minu ahadukum hatta ayyuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsihi. Kama yuhibbu li nafsihi. Jadi kesempurnaan iman seseorang diantaranya dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Kita kan sama diri kita tidak pengen diri kita susah. Maka ketika melihat orang lain, sesama muslim, sesama mukmin susah, kita juga merasakan kesusahan. Sehingga dalam menerangkan hadis tersebut, Ibnu Rajab Al-Hambali ini menyebutkan, seorang mukmin yang jujur, dia akan merasa sedih jika saudaranya tertimpa musibah. Melihat saudara mukmin yang lainnya sedang kesempitan, kesusahan, dia ikut merasakan. Nah, rasa susahnya itu laksana atau seperti dia juga sedih akan dirinya, andai itu menimpa dirinya. Maka ia menginginkan saudaranya mendapat kebaikan, baik itu kebaikan agama dan kebaikan dunia, sebagaimana ia juga menginginkan untuk dirinya kebahagiaan itu. Nah, hal yang demikian ini tidak akan bersumber atau tidak akan muncul kecuali dari hati yang sifatnya bersih, tidak memiliki rasa hasad, tidak memiliki rasa dendam, tidak memiliki rasa khianat. Sehingga untuk menimbulkan atau membangun sifat ukhuwah diantaranya yaitu tadi, hilangkan sifat-sifat hasad kita, dengki kita, dendam kita, dan khianat kita. Dan perlu kita tahu bersama, Nabi mengajarkan sifat-sifat ini menjadi perongrong amal soleh kita. Ibadah kita yang sudah baik itu bisa hilang, sirna, karena sifat-sifat tadi, dengki, hasad, dendam, khianat. Ini kalau diumpamakan seperti api yang melahap kayu bakar. Sifat-sifat tadi ini melahap kebaikan-kebaikan kita. Seolah kita sudah menjadi hamba yang taat, tapi kemudian

0: halnya digrogoti. Oleh apa? Oleh sifat tadi, hasad, dengki, dendam, khianat. Dan lebih dari itu juga, sifat-sifat ini merongrong pondasi ukhuwah keislaman kita. Imam Nawawi menyampaikan dalam syarah Sahih Muslim berkaitan dengan hadis mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kata beliau, dalam hadis ini terdapat keutamaan menunaikan kebutuhan sesama muslim. Artinya, saat kita melihat saudara sesama muslim membutuhkan sesuatu, tanpa mereka meminta, kita sudah mengulurkan bantuan, memberi manfaat, baik itu dengan ilmu, harta, tenaga, bimbingan, nasihat, atau yang lainnya. Dan juga seorang muslim memiliki mindset, pola pikir, bahwa menolong sesama akan mendatangkan pertolongan juga dari Allah. Ya kan? Nah, ini plusnya kita ini. Kita memiliki keyakinan, dan memang betul, saat kita menolong orang lain, maka Allah juga akan menghadirkan pertolongannya untuk kita. Maka tidak perlu khawatir saat kita kemudian berbagi perhatian kepada sesama muslim, kepada sesama mukmin. Nah, ini ukhuwah kita, sekaligus pondasi akhlak sesama mukmin, sesama muslim. Nah, kalau yang demikian sudah terjadi di antara kita, insya Allah sulit untuk kita mendapatkan saudara sesama mukmin dan sesama muslim yang kekurangan, karena kita saling membantu. Ya syuddu ba'duhum ba'du, saling menguatkan satu sama lain. Islam tidak membatasi kepedulian hanya pada kelompok kecil saja. Dalam khazanah pemikiran Islam modern misalnya, ini ukhuwah ini dibagi menjadi tiga. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Basyariyah atau Insaniyah. Nah, tadi kita sudah menyebutkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Ikatan yang disatukan oleh akidah yang sama. Wujud kepedulian kita dengan mendoakan, menjaga kehormatannya, membantu kesulitan kesusahan mereka, menasehatkan tentang ketauhidan, keislaman, dan hal-hal lain yang sifatnya disatukan oleh keislaman dan keimanan. Lalu sebagai muslim Indonesia, ini seringkali diingatkan oleh para masyayikh sesepuh kita, menjadi muslim Indonesia itu akan selamat apabila kacamata kita yang satu kacamata hukum Islam, yang satunya lagi kacamata hukum negara. Ini kalau dua kacamata ini dipakai, insya Allah kita menjadi muslim yang selamat di Indonesia. Maka dengan ragam penduduk atau warga negara Republik Indonesia yang beragam-ragam ini, maka menjadi relevan ketika kita juga menggaungkan ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Ikatan ini mendiami tanah air yang sama, baik dengan latar agama yang berbeda. Kenapa bisa demikian? Karena Islam mengajarkan komitmen menjaga kedamaian. Islam mengajarkan toleransi. Islam juga tidak anti gotong royong demi kemaslahatan bersama dalam sebuah negara. Jadi tidak ada urusan ketika berbeda agama, namun kita satu tempat tinggal bernama Indonesia. Selama kemudian mereka tidak memerangi atau menyalahi kita, berarti artinya kita masih bisa berdampingan dengan mereka. Ini namanya ukhuwah wathaniyah, kebersamaan dalam sebuah negara ini harus dijaga. Di awal tadi kita menyebutkan banyak negara-negara muslim yang hingga kini masih terjebak dalam konflik antar sesama saudara dalam sebuah negara. Nah, alhamdulillah di Indonesia riak-riak itu masih bisa diredam dan dikendalikan, dan ini harus dijaga. Bentuk kesyukuran kita salah satunya ya harus menjaga dan mewariskan tradisi menghormati antar sesama dalam bingkai ukhuwah wathaniyah, diwariskan kepada putra-putri kita. Tidak boleh hanya kita saja yang merasakan kedamaian tinggal di negeri Indonesia ini. Putra-putri kita, anak cucu kita, kita diingatkan dengan ibarat nahnu nagrusu liman ba'dana. Kita hidup sekarang itu sedang menanam untuk generasi berikutnya. Nah, barangkali kita tidak memetik secara langsung apa yang akan kita tanam, tapi generasi setelah kita, putra-putri kita, anak cucu kita, mereka ya petiknya esok. Baik ya, jenengan nanam durian misalnya, kan belum tentu kemudian memetik hasilnya, tapi anak cucu, cicit generasi setelah jenengan bisa merasakan manisnya durian tersebut. Nah, ukhuwah wathaniyah yang kita jaga sekarang juga sebenarnya kita sedang tanam, kita sedang rawat, yang akan memetik buahnya mungkin dan harus juga mereka merasakan, yaitu siapa? Generasi setelah kita. Juga kita dikenalkan dengan istilah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Ini persaudaraan sesama manusia. Ikatan tertinggi sesama keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Sehingga Islam kita dengan lantang melarang kezaliman, mewajibkan seluruh umat muslim berbuat adil serta peduli kepada siapapun, baik dia non muslim, baik dia bukan orang Indonesia. Maka dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 ini cocok bahwa kita sebagai muslim menghormati semua bagian-bagian kehidupan, termasuk juga anggota-anggota negara di luar Indonesia. Apalagi eranya era digital, era percepatan, bencana di mana letaknya kita on time, real time bisa mengetahui. Maka ukhuwah basyariah ini perlu digaungkan juga. Betapa kita lintas teritori kenegaraan, lintas batasan akidah, kita juga harus memiliki ukhuwah persatuan. Maka disayangkan sekali kalau kemudian di era kekinian ini masih ada penjajahan, masih ada penindasan, masih ada peperangan. Jemaah rahimakumullah, bagi seorang muslim peduli pada sesama ini sebenarnya bukan sebatas aksi sosial saja ya, atau misalnya disebut filantropi itu enggak. Namun kepedulian sesama ini sebagai bagian dari ibadah, baik ibadah kepada Allah atau kita mengistilahkannya itu ibadah vertikal lah ya, orang sekarang menyebutnya, dan juga ibadah horizontal, ibadah untuk membagusi sesama kepada makhluk. Ukhuwah yang menguatkan melahirkan rasa empati, memicu aksi saling menghormati, menyayangi, meringankan beban sesama pada akhirnya. Jemaah rahimakumullah, pendengar Mutiara Pagi berjaringan Pro 1 RRI Kediri, Surabaya, dan juga Malang, serta RRI Madiun, RRI Jember, RRI Sumenep, SP Tuban, dan juga SP Sampang yang berbahagia. ketika konsep ukhuwah atau persaudaraan dan juga kepedulian sosial diterapkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kita akan mengambil efek positifnya, manfaatnya. Satu, misal akan terwujud stabilitas nasional dan juga tentu mewujudkan kedamaian. Nah, dengan kita berukhuwah, maka akan ada benteng untuk menghandle atau menghadapi gesekan sosial akibat dari perbedaan suku, ras, agama, hal-hal yang sifatnya merusak itu bisa diminimalisir. Lalu manfaat berikutnya ketika kita bisa memanage dengan benar ukhuwah dan juga kepedulian tadi, akan membentuk jaring pengaman sosial yang kuat. Jaring pengaman sosial ini seperti apa? Kita bisa saling membantu meringankan beban. Kepedulian sosial dalam Islam ini kan tidak hanya imbuan moral, tidak hanya dihimbau secara moral saja, tapi wujud aksi nyata. Contoh misal, banyak lembaga-lembaga muslim kita mengaktifkan zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Ini efeknya bisa menanggulangi hal-hal yang sifatnya seperti kemiskinan, kelaparan, kesulitan, kesempitan. Maka penting sekali kita memunculkan. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga kecil kita. Keluarga kecil kita harus menjadikan role model. Orang tua harus menjadi keteladanan yang nyata dalam hal tadi. Peduli kepada sesama, menjaring ukhuwah, membentuk kebersamaan sosial. Maka orang tua harus menjadi qudwah hasanah, menjadi contoh yang nyata menerapkan ini. Lalu membiasakan anak juga untuk bisa berbagi. Wah, jangan diajarkan pelit anak-anak kita. Nah, ajarkan mereka bersedekah sejak dini. Nah, kepedulian sosial harus dilatih, baik secara pemikiran dan juga fisik nyata, aksi nyata ini. Yang demikian ini agar bisa menjadi habit, kebiasaan yang melekat. Ada kotak amal, ya meskipun berapa, yes, minta anak kita yang memasukkan ke situ. Melihat tetangga kita yang kesempitan, kita ingin berbagi, utus anak kita untuk ngantarkan ke sana, sehingga terbentuk habituasi, kebiasaan dia bisa berbagi. Yang demikian itu nanti akan mengikis sifat egois. Nah, sifat egois ini bisa dihilangkan dengan apa? Budaya berbagi di rumah. Kakak dengan adik berbagi, kita dengan tetangga juga berbagi. Nah, persaudaraan dan kepedulian yang seperti itu ini bisa dimulai dari hubungan antar anggota keluarga dan juga berkembang di lingkungan masyarakat kita dalam bertetangga. Dan juga pembiasaan yang seperti itu menumbuhkan empati. Nah, kita tumbuhkan sifat empati itu dengan storytelling misalnya, menyampaikan sisi-sisi kebaikan para sahabat dalam berukhuwah. Nah, karena kita harus mewariskan tradisi ini kepada generasi setelah kita. Demikian para pendengar Mutiara Pagi Berjaringan sendiri yang menghormati, sebagai mukaddimah awal kita di hari Jumat pagi ini.
1: Baik, terima kasih Ustaz Lufi atas mukaddimahnya di awal ini. Dan ini ya, sudah masuk di sesi line interaktif. Bisa di nomor 085-725-35-2550. Baik Ustaz Lufi, ini di awal ini sudah ada penanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz Lutfi dan Mas Fauzi, dengan banyaknya kritikan kekecewaan yang tidak jarang disampaikan dalam wujud ujaran kebencian yang ditunjukkan kepada pemimpin negara kita, jika dilihat dalam perspektif Islam, moral value apa yang dapat kita ambil? Amalan salah apa yang dapat kita teladani dari junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mohon pencahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bambang Satrio Campur Darat Tulungagung, Ustaz.
0: Baik. Bagaimana sikap Islam kepada kritik atas kepemimpinan kepala negara atau pemerintah? Kira-kira begitu ya?
1: Iya.
0: Baik para pendengar rahimakumullah, Islam tidak pernah menutup pintu kritik kepada pemimpin sekalipun. Kita bisa melihat contoh misal dalam sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah ini ada kesetaraan, baik itu dia pemimpin negara, RT, RW, camat, bupati atau apa. Kalau dia datang terakhir ya dia belakangan kan gitu. Yang di soft terdepan ya mereka yang datang awal, yang di belakang imam ya dia yang siap menggantikan imam ketika memang ada hal-hal yang membatalkan. Termasuk kritik saat imam salah. Ketika imam salah bacaan atau gerakan, makmum boleh mengingatkan, tapi tentu mengingatkannya dengan cara yang benar, tidak uraan. Nah, kalau uraan jamaahnya bubar nanti. Nah, dalam kita bernegara pun demikian. Dalam kita bernegara, kritik kita kepada pemerintah boleh, boleh, tapi tentu disampaikan dengan cara-cara yang legal, yang benar, yang baik, yang diperbolehkan secara hukum kita. Tidak dengan cara merusak, vandalisme, urakan dan seterusnya seterusnya. Karena ini bisa membahayakan kebersamaan negara. Kira-kira begitu.
1: Baik. Baik, Ustaz Lutfi, sambil menunggu pendengar yang ingin bertanya ya. Ini tadi barusan ya, ada mungkin bisa diulangi lagi di Pak Ahmad Iwansah ya dari Garut ini, bisa untuk menelpon kembali. Baik Ustaz, ini ada sedikit pertanyaan ini. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara pagi.
1: Iya, dengan Putri ya di Merauke.
2: Iya, dari Merauke ya.
1: Nah, ini bertanya tentang apa ini Ustaz? Putri.
2: Nah, halo, gimana Mas?
1: Ini apa yang ingin ditanyakan terkait?
2: Oh iya, saya menyapa dulu ya untuk ya. Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Lutfi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan judulnya merawat ukhuwah peduli kepada isu muslim ya Pak Ustaz ya. Tapi ada pertanyaan dari saya Pak Ustaz. Terwujud melalui jaminan keaslian wahyu, petunjuk hidup serta rahmat penyempurnaan bagi hambanya, perawatan dan perlindungan bagi muslim. Bagaimana dalam Islam mewujudkannya Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya Putri bertanya terkait bagaimana mewujudkannya melalui ukhuwah Islamiyah dan dalam Islam.
0: Baik. Bagaimana Islam mewujudkan ukhuwah Islamiyah begitu?
1: Iya.
0: Baik Ibu. Jadi di mukadimah sudah kita sampaikan tentang Islam menyampaikan betapa penting atau memandang sangat penting ukhuwah Islamiyah, kebersamaan sesama mukmin dan juga kebersamaan sesama warga negara, artinya lintas keimanan. Untuk mewujudkannya dimulai dari diri sendiri. sebagai orang tua kita menjadi kuduah, sebagai orang tua kita menjadi contoh untuk putra-putri kita. Lalu kita ajarkan anak-anak kita untuk juga bisa berbagi. Kita praktekkan langsung kepada mereka untuk bisa menghormati sesama. Jangan tampilkan pada mereka kita bermusuhan kepada siapapun. Kita mencintai tetangga, mendengar tetangga kita sakit, ya kita jenguk, kita luangkan waktu untuk mendoakan. Hal-hal yang demikian mungkin kecil, remeh, tapi sebenarnya melatih kita dan masyarakat serta keluarga untuk peduli antar sesama. Nah, jadi bentuk secara nyata Islam mewujudkan ukhuwah kepada sesama. Demikian Mas Fad.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya dari pertanyaan dari Bu Utri ya di Merauke. Dan ini masih kita tunggu ya, bagi pendengar yang ingin bertanya bisa di line telepon di 085-725-35-2550. Baik, ini kami tunggu lagi ya. Ini Pak Ahmad Irfan saya dari Garut yang sudah menelpon. Ustaz, ini sedikit pertanyaan nih dari bagaimana hubungan antara iman, akhlak, ukhuwah dan kepedulian terhadap sesama, Ustaz?
0: Iya. Iman, akhlak dan peduli kepada sesama memiliki derajat yang sangat tinggi dalam Islam, bahkan disebut sebagai bagian dari keimanan seseorang itu peduli pada sesama. Nabi menyampaikan tidak disebut beriman seseorang yang tidak bisa menghormati pada sesamanya. Dan juga di kesempatan lain Nabi menyampaikan keimanan seseorang itu belumlah sempurna kalau belum bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini kan berarti sudah levelnya tinggi sekali. Betapa kita itu saling menghargai, mencintai dan menyayangi kepada sesama kita. Ini bentuk kepedulian kita bagi sesama dalam Islam ini benar-benar dihargai. Nah, teladan yang bisa kita contoh itu Piagam Madinah dan persaudaraan kaum Ansar Muhajirin ini. Nah, mereka saling menyayangi, saling menghormati, bahu-membahu, saling berbagi. Nah, termasuk juga Piagam Madinah yang tidak hanya menonjolkan keislaman saja, tapi juga bisa ngayomi agama-agama atau keyakinan-keyakinan lainnya.
1: Ya, baik. Ini ada penelpon lagi ya, Ustaz?
0: Ya, silakan.
1: Sambil ini sambil menghubung ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Pak Ahmad.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telepon ke itu masuk-masuk sih Pak. Iya. Sekarang di WhatsApp dan ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Iya.
3: Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Irwansyah Fauzi dari Garut maksudnya.
0: Iya Pak Fauzi.
3: Begini Pak, tentang masalah ujaran kebencian kan. Iya. Memang betul kita mengkritik kan boleh, bukan. Tapi kalau misalkan ada masyarakat mengkritik kebijakan para pemimpin yang dimulakan kadang-kadang disekolokan ujaran kebencian. Padahal betul-betul kan kita harus saling mengingatkan antara sama muslim, antara bawah, antara pemuda dan rakyat harus saling mengingatkan. Tapi kadang-kadang kalau beda ketika dia ada keinginan Pak, merengek-rengek, menumis kepada rakyat. Saya siap kalau memang salah tolong diluruskan sama masyarakat saya jadi. Tapi kan ketika ini mah seolah terjadi telinganya tertutup, telinga mendengar, matanya melihat tapi dalam melihat. Bahkan dikritik sedikit pun juga ujaran kebencian. Padahal dalam arti mengkritik secara positif. Bagaimana cara mengkritik secara positif? Saya aja kemarin Pak, waktu tanggal 27 ikut si ke Senayan. Betul aspirasi masyarakat karena saya merasa memilih pemimpin, merasa memilih anggota dewan, merasa memilih justru murni aspirasi bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk kepentingan pribadi Pak, saya kira maka sudah cukup rumah walaupun jarak ada. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang sekarang lagi hidup dalam kesusahan? Makanya seperti itu. Nah itu, jadi salahnya tuh maju mereka mengkritik atau misalkan secara membangun dia masukkan ujaran kebencian. Nah bagaimana kata Bapak? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Terima kasih Pak Fauzi untuk pertanyaan dan juga masukannya. Ya. Ini memang nilai-nilai ukhuwah kita sedang diuji dalam fenomena cyberbullying ya. Ya. Jadi perundungan cyber dan juga apa ujaran kebencian tadi. Maka beberapa hal yang sekiranya bisa kita kerjakan. Yang pertama mungkin kita harus menginternalisasi prinsip hifzul lisan. Jadi prinsip menjaga lisan dan jari kita itu harus kita kuatkan juga. Apakah ketika kita memberi masukan atau membuat status di media sosial itu akan menyakiti atau merendahkan martabat orang lain? Nah, perlu kita tanya terlebih dahulu, apakah ketikan saya ini menyakiti atau merendahkan martabat saudara saya atau tidak? Karena nilai kritik itu kan sebenarnya bisa dibaca, dia itu sedang merendahkan atau memang memberi masukan. Ya. Yang kedua, kita bisa menerapkan budaya tabayun atau klarifikasi. Ini yang seringkali kita tidak kerjakan. Kita belum saring tapi kita sudah share gitu ya. Belum disaring tapi sudah dibagi. Kita harus tabayun terlebih dahulu sebelum menghakimi. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala pun demikian dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6 itu setiap muslim wajib melakukan tabayun saat menerima informasi. Apalagi informasi itu negatif tentang orang lain. Benar enggak sih kebijakannya begitu? Apa yang melatar belakangnya baru kita sampaikan kritik kita atau pendapat kita. Kemudian yang terakhir mungkin bisa kita kerjakan itu menutup aib saudara kita. Jadi apa-apa yang sekiranya menjadi keburukan kebijakan tidak serta-merta selalu kita sebut sebagai keburukan. Jadi aib sesama saudara juga tentunya harus kita jaga. Namun itu tadi sebagaimana saya contohkan dalam ibadah sholat, seorang makmum bisa memberi peringatan atau memberitahu imam salah baik gerakan atau bacaan, tapi dengan cara-cara yang benar, tidak boleh urakan, kan begitu. Nah, kiranya seperti itu, Mas Wajib.
1: Ya, baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz Lutfi terkait pertanyaan tadi dari Pak Ahmad Irwan Syahfauzi dari Garut. Dan Ustaz Lutfi ini atas ini di penghujung Mutiara Pagi Berjaring ini, silakan memberikan closing penutup terkait tema kita di pagi ini, Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Jemaah pendengar Mutiara Pagi Berjaringan Pro 1 RRI Kediri, Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, serta RRI Sumeneb, Tuban, dan Sampang yang berbahagia. Sebagai Muslim Indonesia, kita menghargai setiap perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, keyakinan, dan juga suku. Kita juga tidak hanya menghargai, tapi kita menghormati dan menjaga perbedaan ini sebagai kerukunan. Dengan cara apa? Dengan cara kita internalisasi diri. Kita memperbaiki kualitas keimanan pribadi kita, dan juga kita memperbaiki hubungan sesama antar keluarga yang kemudian bisa merambat kepada tetangga, warga, dan seterusnya. Apapun yang terjadi, kita sudah ditakdir untuk menjadi Muslim Indonesia. Kebersamaan ini harus terus dirawat. Untuk itu, dalam kesempatan ini kita sama-sama saling mengingatkan. Ayo kita saling menghormati, jaga kerukunan. Karena Nabiullah Muhammad SAW mencontohkan demikian.
1: Baik pendengar ya, teleponnya terputus dari Ustaz Lutfi. Dan pendengar ya, tuntas sudah Mutiara Pagi Berjaringan Kolimun 10 Jawa Timur. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Lutfi yang telah memberikan tausiah di pagi. Dan terima kasih juga kepada pendengar yang bergabung melalui link interaktif. Saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita.
1: Ini adalah layanan yang diberikan oleh Polresta dan tentunya mereka nanti yang sedang ingin mendapatkan pelayanan, mendapatkan fasilitas dengan minuman gratis.
2: Kami juga sudah mendistribusikan hari ini dukungan logistik kepada dua poslab tersebut serta dukungan personil.
0: Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam Berita Pagi edisi Jumat 18 September 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik, anjungan air siap minum gratis kini hadir di Polresta Malang Kota. Berikut informasi selengkapnya.
3: Masyarakat yang mengakses layanan di Polresta Malang Kota kini memiliki akses air siap minum secara gratis. Fasilitas tersebut dihadirkan Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang melalui kerjasama dengan Polresta Malang Kota. Anjungan air siap minum ditempatkan di area unit pelayanan terpadu Sarja Arya Racana. Fasilitas tersebut menyediakan air minum yang dapat dimanfaatkan pengunjung maupun anggota kepolisian. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, keberadaan fasilitas air minum gratis dapat menjadi fasilitas pendukung bagi masyarakat yang sedang mengurus berbagai layanan di Polresta Malang Kota. Menurut Wahyu, penyediaan fasilitas tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kota Malang, Perumda Tugu Tirta, dan Polresta Malang Kota dalam melengkapi fasilitas pelayanan publik.
1: Ya, ini kerjasama yang baik antara pemerintah Kota Malang dengan Polresta Kota Malang yang memberikan layanan air minum gratis, bisa hangat, panas, dan dingin. Karena di tempat ini adalah layanan yang diberikan oleh Polresta dan tentunya mereka nanti yang sedang ingin mendapatkan pelayanan akan memberikan satu fasilitas, mendapatkan fasilitas dari Polresta dengan minuman gratis.
3: Kapolresta Malang Kota Kombespol Danang Setiopamudi Soekarno menambahkan, anjungan tersebut dapat digunakan oleh seluruh pengunjung dan anggota kepolisian. Danang menyebut fasilitas serupa sebelumnya telah tersedia di sejumlah ruang publik di Kota Malang, diantaranya Alun-Alun Merdeka dan kawasan Kayu Tangan Heritage.
4: Ini di belakang kita ini adalah layanan, sentra layanan kepolisian yang setiap hari masyarakat Kota Malang dan sekitarnya yang membutuhkan layanan di Polresta hadir di sini. Dan ini disiapkan untuk seluruh pengunjung dan anggota yang datang ke Polresta. Mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik dan sekaligus ini adalah produk dari pemerintah Kota Malang. Dan ini mudah-mudahan belum ada tempat lain.
1: Ya, belum ada.
4: Ini menjadi layanan unggulan dan ini menjadi produk unggulan di Kota Malang dan mudah-mudahan nanti bisa berkembang.
3: Sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo, mengatakan penyediaan anjungan air siap minum merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap air minum saat berada di ruang publik. Selain memberikan akses air minum, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mendorong masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap air minum dalam kemasan sekali pakai. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kita ikuti beberapa pendapat terkait fasilitas anjungan air siap minum yang gratis diberikan oleh Polresta Malang Kota dan kini bisa dinikmati oleh masyarakat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahwa. Menurut saya, adanya fasilitas air siap minum gratis di Polresta Malang Kota yang beberapa titik publik lainnya sangat membantu masyarakat. Selain praktis, fasilitas ini juga membuat masyarakat lebih nyaman, terutama bagi mereka yang sedang menunggu atau membutuhkan air minum saat berada di tempat pelayanan publik. Untuk fasilitas yang masih perlu ditambahkan, menurut saya bisa berupa ruang tunggu yang lebih nyaman, tempat pengisian daya, serta informasi pelayanan yang lebih jelas dan mudah dilihat. Dengan begitu, masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan terbantu selama berada di ruang pelayanan publik. Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, fasilitas ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang sedang menunggu layanan. Selain praktis, masyarakat juga lebih mudah mendapatkan air minum secara gratis. Dan mungkin bisa ditambahkan lebih banyak tempat duduk yang nyaman, ruang tunggu yang sejuk, serta fasilitas pengisian daya untuk HP. Jadi masyarakat bisa lebih nyaman selama menunggu layanan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang memperkuat dukungan logistik bagi petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Buta dan Pegunungan Kawi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan bahwa distribusi logistik dilakukan menyusul meluasnya area terdampak kebakaran di wilayah Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau. Menurut Sadono, BPBD bersama berbagai unsur terkait telah mendirikan 2 pos lapang yang menjadi pusat koordinasi, pemantauan, dan penanganan karhutla di lapangan. Ia menjelaskan BPBD telah menyalurkan bantuan logistik ke 2 pos lapang tersebut guna mendukung kebutuhan personil yang bertugas di area kebakaran. Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan dasar bagi petugas dan relawan yang terlibat dalam operasi penanganan karhutla.
2: Kami juga sudah mendistribusikan hari ini dukungan logistik kepada 2 pos lab tersebut, serta dukungan personil, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi untuk bantuan penempatan personil di pos lapang yang berada di Precet, Kecamatan Wagir.
0: Selain dukungan logistik, BPBD juga mengerahkan personil untuk memperkuat penanganan di lapangan. Langkah tersebut dilakukan agar proses pemantauan serta upaya pengendalian api dapat berjalan lebih optimal. Sadono menambahkan, koordinasi juga dilakukan dengan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat sumber daya manusia di lokasi terdampak. Kabar dari Blitar, reporter Ninda Alivia melaporkan, Satgas Pangan pastikan harga dan stok beras di Kota Blitar aman. Berikut informasi selengkapnya.
7: Satgas Pangan Kota Blitar memastikan ketersediaan beras di pasaran masih aman. Harga beras juga terpantau stabil dan belum menunjukkan adanya kenaikan yang melampaui harga eceran tertinggi atau HET. Kepastian tersebut diperoleh setelah Satgas Pangan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak serta DKPP Kota Blitar melakukan pemantauan langsung ke sejumlah titik distribusi beras. Tim salah satunya mendatangi tempat penggilingan padi di Kelurahan Kelampok, Kecamatan Sananwetan. Di lokasi tersebut, stok beras masih tersedia dalam jumlah cukup. Harga beras premium dari tingkat penggilingan tercatat sekitar Rp14.500 per kilogramnya. Pemantauan kemudian dilanjutkan ke salah satu distributor beras di Jalan Merdeka, Kota Blitar. Kondisi stok di tempat tersebut juga masih aman dengan harga jual yang masih berada di bawah HET. Kanit Tindak Pidana Tertentu Tipidair Polres Blitar Kota Ibda Aristoteles Uratna Togu Sirait mengatakan, pengecekan dilakukan untuk memastikan kondisi stok sekaligus mengawasi perkembangan harga beras di pasaran. Ia menjelaskan dari tingkat penggilingan beras premium dijual sekitar Rp14.500 per kilogram, kemudian distributor menjual kembali dengan harga sekitar Rp14.700 per kilogram. Sementara itu harga di tingkat pedagang eceran berada di kisaran Rp14.900 per kilogram atau sesuai HET. Ibda Aristoteles menegaskan hingga saat ini belum ditemukan adanya kelangkaan beras di wilayah Kota Blitar. Pemantauan harga dan ketersediaan beras juga dilakukan secara berkala setiap pekan. Ia juga mengimbau masyarakat segera melapor apabila menemukan kelangkaan ataupun dugaan kenaikan harga beras yang tidak sesuai ketentuan di pasar.
8: Raya ini terdapat beras premium yang mana HET-nya sebesar Rp14.900. Nah, kita melaksanakan pengecekan di usaha dagang Jaya Raya, per kilonya sebesar Rp14.500.
7: Pengawas Disperindak Kota Blitar Sri Yuhana mengatakan hasil pemantauan di tingkat penggilingan distributor hingga pasar menunjukkan kondisi harga dan stok beras masih normal. Dinda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Silaturahim ke Pasuruan, Komandan Lanut Mulyono Surabaya mengajak santri menjadi TNI. Emil Akbar melaporkan.
9: Lulusan pondok pesantren tidak semuanya akan menjadi ustadz atau kiai. Sebaliknya, seleksi alam akan membawa santri masuk ke dalam berbagai profesi yang berbeda, salah satu diantaranya di bidang militer. Inilah yang disampaikan Komandan Landasan Udara TNI Angkatan Udara Mulyono di Surabaya, Kolonel Penerbang Wisnu Aji Prabowo, saat menghadiri doa bersama dan anjang sana bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di kediaman Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan, Ahmad Mawardi Kamis pagi. Menurutnya, santri sangat berpotensi berkarir di dunia militer sebab memiliki ilmu kedisiplinan yang tinggi, akhlak yang baik, serta nilai religius yang kuat. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa negara sangat terbuka kepada para santri yang ingin menjadi bagian dari TNI dengan syarat yang telah ditentukan.
10: Kemarin memang ada sempat dari kami sowan ke pondok pesantren, dari Pak Yainya menyampaikan bagaimana kisi-kisinya kalau dari para santri ini ingin jadi tentara. Sehingga waktu itu kita mendatangkan teman-teman dari Lanut Mulyono datang ke pondok pesantren. Kita kenalkan bagaimana kalau mau mendaftar jadi tentara, persiapannya seperti apa. Sehingga semua jadi punya kesempatan untuk merasakan menjadi tentara di Angkatan Udara khususnya. Yang ingin disampaikan, semua punya kesempatan yang sama, nggak ada yang dibeda-bedakan. Yang penting sesuai dengan kualifikasi dan lulus dalam tesnya. Itu aja, Mas.
11: Dan izin rumah dan jabatan?
10: Kami kebetulan Kolonel Penerbang Wisnu Aji Prabowo, saat ini kami menjabat sebagai Komandan Lanut Mulyono di Surabaya.
9: Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori mempersilakan para santri dari seluruh pondok pesantren di Kabupaten Pasuruan apabila ingin mengikuti seleksi penerimaan calon TNI baik Akmil, Bintara maupun Tamtama.
12: Yang pertama, beliau memberikan sosialisasi kepada santri-santri yang ada di wilayah Pasuruan sebelah selatan, menyampaikan sosialisasi terkait bagaimana caranya santri bisa masuk TNI. Harapan dari beliau, barangkali nanti ada santri yang berminat, insya Allah nanti akan difasilitasi oleh beliau. Mungkin itu yang pertama. Kami berharap mudah-mudahan nanti setelah silaturahim ini ada tindak lanjut antara para alumni ulama dengan tokoh-tokoh TNI.
9: Diketahui, acara doa bersama dan anjang sana juga dihadiri Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan Kiai Haji Nur Huda beserta para pengurus MUI lainnya serta undangan kehormatan yang lain. Emil Akbar melaporkan.
0: Bergeser ke Kota Batu, Jatim Park Group fokuskan Museum Mega Science Center pada ekode edukasi STEM. Berikut laporan Rizky Darmawan.
13: Jawa Timur Park Group masih menyempurnakan sejumlah alat peraga di Museum Mega Science Center dan Budaya Kota Batu. Direktur Jawa Timur Park Group Rio Imam Sunjoyo mengatakan, penyempurnaan dilakukan setelah museum memasuki tahap trial opening. Menurut Rio, penyempurnaan akan dilakukan pada berbagai alat peraga sains yang tersedia di museum. Penambahan alat peraga juga akan dilakukan untuk menyesuaikan materi dengan konsep pembelajaran Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Rio mengatakan, pengembangan museum juga diarahkan agar sejalan dengan program Gubernur Jawa Timur bersama Dinas Pendidikan Jawa Timur. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan konsep STEM ke dalam berbagai wahana edukasi.
14: Iya, ini kemarin hari kan baru trial opening ya. Dalam yang dicoba memang belum 100%, nanti akan kami maksimalkan semua alat-alat peraga, mungkin juga masalah alat peraga bisa kita tambah lagi ya Bu Didi ya. Alat peraga sains lah kita sempurnakan lagi, biar tadi sesuai dengan arah gubernur ya, dan STEM ya. Science, Technology, Engineering, Mathematics ya, nanti kita fokuskan dengan wahana, sesuaikan dengan wahana-wahana. Kita biar sejalan dengan program dari gubernur dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur yang depannya.
13: Saat ini Museum Mega Science Center dan Budaya memiliki sekitar 600 hingga 700 alat edukasi. Selain STEM, pengembangan museum juga memberikan perhatian pada teknologi robotik sebagai bagian dari edukasi. Rio menyebut robotik menjadi salah satu materi baru yang dikembangkan karena teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dinilai berkaitan dengan perkembangan robot. Dengan demikian, tahap trial opening menjadi bagian dari proses penyempurnaan museum yang menggabungkan alat edukasi STEM, teknologi robotik, dan wahana interaktif. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Ajang Bintang Radio 2026 RRI Malang akhirnya menetapkan 6 peserta sebagai pemenang dalam kategori putra dan putri, di mana 2 juara pertama akan mewakili RRI Malang ke tingkat Korwil, Jawa Timur. Hanum Oktavia kembali melaporkan untuk Anda.
15: Ajang Bintang Radio 2026 RRI Malang telah menetapkan 6 peserta sebagai pemenang dalam kategori putra maupun putri. Dan juara pertama akan mewakili RRI Malang untuk melanjutkan perjuangan ke tingkat Korwil, Jawa Timur. Pengumuman pemenang Bintang Radio ini digelar di Studio 1 RRI Malang. Pada kategori putra, juara 1 diraih Berka Alfiansa, disusul Jonathan Justin Juninho. Siahaan sebagai juara dua dan Ibrahim Sembiring sebagai juara ketiga. Sementara pada kategori putri, Felicia Putri Ambarwati menjadi juara pertama, kemudian Shera Rania Lavina sebagai juara kedua dan Editria Juanita Arvani sebagai juara ketiga. Bagi Berkah Alfiansa, kemenangan tersebut menjadi pengalaman yang tidak disangka-sangka. Ia mengaku baru menjadi warga pendatang di Malang dan bintang radio RRI Malang melupakan lomba yang pertama kali diikutinya di kota ini. Setelah meraih juara pertama, ia bersiap meningkatkan latihan untuk menghadapi kompetisi di tingkat berikutnya. Ia juga berharap dukungan keluarga dan teman-temannya terus diberikan selama proses tersebut.
16: Pastinya saya sangat senang dan sebenarnya tidak menyangka ya, karena ini saya tergolong warga pendatang baru di Malang dan saya ini pertama kali ikut lomba dendang di Malang dan kami menyangka bisa menjadi juara satu di Binara RRI Malang ini.
15: Hal senada disampaikan juara satu putri Felicia Putri. Ia menyebut kemenangan di bintang radio menjadi pengalaman penting untuk terus meningkatkan kemampuan sebelum menghadapi tahapan selanjutnya.
17: Depannya mungkin nggak mungkin sih. Berarti lebih keras lagi dengan kemarin suara juga faktor lainnya untuk audisi masih lalu selanjutnya doanya dan saudara-saudara saya.
15: Dua juara pertama bintang radio RRI Malang 2026 selanjutnya akan membawa nama RRI Malang pada kompetisi tingkat Korwil. Keduanya berkomitmen meningkatkan latihan dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan di tingkat selanjutnya. Bintang radio RRI yang digelar sejak tahun 1951 ini menjadi salah satu ruang bagi penyanyi muda untuk mengasah kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman berkompetisi di bidang tarik suara. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi kali ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. BPBD Kabupaten Malang perkuat dukungan logistik bagi petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla di kawasan Gunung Buta dan Pegunungan Kawi. Satgas Pangan pastikan harga dan stok beras di Kota Blitar aman. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar.

0: masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Kita

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Gamase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan

0: Candy Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif. Teruslah mengudara menjadi perekat bangsa. Teruslah menguatkan sinergi sebagai mitra pemerintah Kota Malang menjadi radio yang konsisten menghadirkan informasi publik yang kredibel dalam mendukung penyampaian program pembangunan serta menyajikan berbagai program edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kolaborasi ini terus terjalin demi kemajuan Kota Malang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu.

Komando Radio Republik Indonesia Malang, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Satu lagu bagus dari Tulus dengan Teh Hijau sudah saya putarkan mengiringi kebersamaan kita di menit ke-43 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Apa kabar di antara pendengar yang sekarang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang? Atau yang masih berada di rumah begitu ya, sedang menyeduh teh hijau pasca sarapan pendengar? Ini mungkin baik begitu ya, dalam rangka menjaga kesehatan kita, minum minuman hangat sebelum kita memulai aktivitas begitu pendengar. Sehingga ya dampak kesehatannya, kemudian efek positifnya bisa kita rasakan dalam tubuh kita. Dalam rangka menjaga kesehatan di puncak musim kemarau ini pendengar. Karena kalau di wilayah Kota Malang, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Malang itu dilaporkan mengalami peningkatan ya. Hal itu disampaikan oleh Dinas Kesehatan yang menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker terutama saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi paparan debu maupun polutan udara. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Mu'arif mengatakan, laporan sementara dari sejumlah puskesmas menunjukkan adanya peningkatan pasien dengan keluhan ISPA. Namun, pendengar pihaknya belum menyimpulkan kenaikan kasus tersebut berkaitan langsung dengan paparan abu vulkanik maupun asap yang diakibatkan oleh karhutla. Kelompok anak-anak menjadi salah satu perhatian dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Aktivitas di luar ruangan, termasuk saat perjalanan menuju dan pulang sekolah, itu berpotensi meningkatkan paparan terhadap debu maupun polutan yang berada di udara. Karena itu pendengar, Dr. Husnul meminta anak-anak itu mengurangi aktivitas di luar ruangan ya, apabila kondisi lingkungan dinilai kurang baik, terlebih ketika udara dipenuhi debu ataupun asap. Dr. Husnul menerangkan bahwa ISPA itu tidak hanya berkaitan dengan satu faktor, paparan debu vulkanik dan asap kebakaran hutan juga dapat menjadi salah satu pemicu gangguan pernapasan. Selain itu mendengar, kondisi musim kemarau yang berlangsung panjang juga dapat mempengaruhi kualitas udara dan meningkatkan resiko gangguan saluran pernapasan. Dinas Kesehatan juga masih melakukan penghitungan kasus untuk melihat perkembangan ISPA di Kota Malang. Sementara itu masyarakat juga diminta tetap memperhatikan kondisi udara dan menggunakan perlindungan, terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Jadi pendengar, baik dari dalam maupun dari luar begitu ya, upaya dalam rangka menjaga kesehatan kita, utamanya dalam mengantisipasi kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ya, ini menjadi perhatian kita semua. Apalagi anak-anak ini pendengar, aktivitasnya padat, sekolah, les, dan lain sebagainya. Kalau beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai masker, makan makanan yang bergizi begitu ya, gizi seimbang, kemudian pola hidup bersih dan juga sehat, alangkah lebih baik kita terapkan di tengah puncak musim kemarau seperti saat ini.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak. Ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Seperti lagu yang baru saja saya putarkan pendengar, kali ini kita sebagai warga di wilayah Malang Raya patut satu persatu kemudian punya awareness ya, punya kesadaran yang tinggi bahwa saat ini kita berada pada puncak musim kemarau. Jangan sampai perilaku kita, aktivitas kita, atau apa yang kita lakukan itu pendengar, memicu kebakaran hutan lahan, memicu area kebakaran di permukiman kita. Karena di wilayah Kota Malang saja, dua hari terakhir itu tercatat ada 3 kebakaran pendengar. Pada hari Rabu malam 16 September 2026 kemarin, kebakaran lahan itu terjadi di area makam Sukun, Jalan Manyar nomor 2, Kelurahan Bandung Rejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang pendengar. Jadi api sempat membakar seluas 100 meter persegi lahan sebelum berhasil dipadamkan petugas dalam waktu sekitar 30 menit. Laporan kebakaran itu diterima oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang sekitar pukul 18.29 menit waktu Indonesia Barat. Warga sekitar Agus Hermanto menjadi pelapor dan petugas kemudian mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dengan 10 personil menuju ke lokasi. Nah, kemarin pendengar, Kamis 17 September itu ada 2 kebakaran terjadi di wilayah Kota Malang ya. Korsleting listrik itu diduga menjadi penyebab kebakaran rumah di Jalan Dau Semayang, Kelurahan Sawo Jajar, Kecamatan Kendung Kandang, Kota Malang. Api menghunguskan sekitar 76 meter persegi bagian rumah milik Anita Desi hingga mengalami kerusakan berat pendengar. Kebakaran dilaporkan warga sekitar pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat dan UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang kemudian mengerahkan 3 unit mobil pemadam dan 13 personil menuju lokasi dan petugas tiba sekitar pukul 11 lebih 47 menit dan langsung melakukan kebakaran. Di hari yang sama pendengar, lahan kosong seluas sekitar 3.000 meter persegi di Jalan Kadaka nomor 13, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang juga terbakar. Pemadam kebakaran menduga api itu berasal dari aktivitas pembakaran oleh oknum yang belum diketahui identitasnya. Laporan kebakaran diterima oleh UPT Pemadam Kebakaran dari Satpol PP Kota Malang sekitar pukul 12 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat dan petugas langsung berangkat 1 menit kemudian dan tiba di lokasi sekitar pukul 13. Sebanyak 16 personil dan 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Jadi pendengar, dari 3 kebakaran yang terjadi di wilayah Kota Malang dari hari Rabu hingga Kamis kemarin, mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita semua, sekali lagi agar aktivitas kita misalnya membakar sampah, kemudian bara apinya dibiarkan, kemudian membuang putung rokok dengan bara api yang juga masih menyala, kemudian aliran listrik yang tidak sesuai, ini bisa kita antisipasi pendengar, agar kebakaran lahan, kemudian kebakaran pemukiman di wilayah yang utamanya padat penduduk, ini bisa kita antisipasi bersama. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia akan menyajikan warta berita untuk Anda.
1: Kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
2: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan 1 orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM. Konsumsi BBM masyarakat Indonesia